0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini ya, di hari Senin, bertepatan di tanggal 15 Juni 2026, bagaimana untuk kabar Anda di pagi kali ini? Apakah Anda sudah memulai rutinitas untuk di awal pekan? Kira-kira untuk di hari Senin kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa sampaikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Pagi kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Erika Dwi yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini jam 7 lebih 9 menit ya. Bagaimana untuk cuaca di daerah Anda? Apakah cukup terik dan panas atau mungkin sudah mulai mendung ya? Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda bisa sampaikan juga ya untuk informasi-informasi terkini di daerah Anda seputarnya seperti apa. Kalau untuk di beberapa daerah dikabarkan juga masih aman saja untuk di awal pekan kali ini. Untuk di jalur dalam Kota Nganjuk biasanya antrian lumayan panjang itu di Simpang 4 Gandung Kidul. Nah itu biasanya padat-padatnya kalau memang jam 7 pagi. Kalau untuk di jalur dalam Kota Kediri sendiri ya, itu juga biasanya antrian cukup panjang. Itu berada di Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Saya terima informasi terkait dengan stok darah hari ini ya, Senin 15 Juni 2026 dari UTD PMI Kabupaten Kediri. Okay. Untuk stok darah golongan A 17 kantong, kemudian B 37, O 33, AB 13. Hingga jumlahnya untuk hari ini ada 100 kantong darah yang tersedia. Nah untuk tersedianya stok darah ini ya kan juga berubah-ubah sekali ya, sehingga betul. Untuk Sri Ucakra yang akan melakukan layanan permintaan darah bisa langsung saja ke PMI Kabupaten Kediri. Lokasinya ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Sementara untuk jadwal donor darah ini berada di Polres ya, untuk okay. Anda yang sekitar Polres ya, kantor Polres bisa merapat saja dari jam 6:30 pagi sampai selesai. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Yuda melintas di depan Gedung Juang Patrima Nganjuk ya. Ini tadi dari wilayah Bogor akan menuju ke Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas dikabarkan sepanjang jalur ya, dari Simpang 4 Gandu, kemudian juga Simpang 4 Cangkringan ya. Ini tadi cukup lancar saja. Bahkan ya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya, tidak terlalu padat karena Bapak Yuda ini kan termasuk rutin ya setiap hari Senin aktivitasnya memang di Nganjuk Kota. Jadi pagi-pagi selalu perjalanan ya melintas di jalur tersebut. Namun hari ini agak beda karena kondisinya juga tidak terlalu ramai ya untuk Senin pagi kali ini. Kemudian untuk cuaca dikabarkan juga cerah saja. Pak Yusnandar ini tadi berada di wilayah Kediri Kota. Okay. Cuacanya juga cerah Kediri Kota. Arus lalu lintas juga ramai meskipun tidak sepadat hari Senin biasanya. Tapi tetap ramai seperti itu yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan yang melintas. Banyak kendaraan yang melaju cukup kencang. Harap hati-hati dan juga waspada. Sementara itu Pak Ari Bowo tadi menyampaikan ini perbatasan dua kabupaten ya Mbak. Mana di itu? Utaranya sungai itu ikut Sidoarjo dan selatannya sungai ikut Mojokerto. Nah, ya, jalan desa alternatif tersebut menghubungkan antara Kecamatan Tarik Sidoarjo dan Kecamatan Mojosari Mojokerto. Ini tepatnya di depan bendungan Kalimati Tarik Sidoarjo. Sudah ada di sana Pak Ari Bowo perjalanan ya. Berhenti update informasi dulu ya.
0: Sebelum ya, melakukan rutinitas ya.
1: Sekilas info.
0: Sekilas info. Kirim ke Cakra dulu.
1: Betul, ini loh perbatasan ya Sidoarjo dan Mojokerto. Luar biasa, terima kasih Pak Ari Bowo ya. Ini tadi cuaca sepanjang perjalanan juga sudah mulai cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat.

Kasus dugaan pencurian sepeda motor terjadi di Desa Sugiwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk pada kemarin Minggu, 14 Juni 2026. Pelaku yang berjumlah dua orang tidak berkutik saat warga memergoki mereka yang sedang menjalankan aksinya, menggasak sebuah sepeda motor milik warga sekitar yang terparkir di area persawahan. Bahkan kedua pelaku sempat dihajar massa yang marah dengan perbuatannya sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses hukum. Kanit Reskrim Polsek Prambon, Ibda Sumarto, membenarkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu. Pihaknya mengatakan, kala itu korban atas nama Hadi Supingi, warga sekitar sedang beraktivitas di sawah miliknya. Namun korban memarkirkan sepeda motor miliknya di tepi jalan area persawahan dengan kondisi kunci yang masih menempel. Mengetahui hal itu, dua orang pelaku yang kebetulan melintas pun langsung mengambil sepeda motor korban. Dan saat kedua pelaku berusaha membawa kabur sepeda motor ke arah perkampungan, korban mengetahui hal itu dan segera berteriak untuk meminta tolong.

Seorang pemuda asal Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk diamankan Satres Narkoba, Polres Nganjuk dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba dan obat keras berbahaya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita sabu seberat 74,12 gram serta 8.550 butir pil double L yang diduga akan diedarkan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Terduga pelaku berinisial AS yang berumur 22 tahun ditangkap petugas di kawasan Jalan Masuk Dusun atau Desa Ploso Harjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 11 Juni 2026 malam. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, keberhasilan polisi mengamankan pelaku tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada petugas. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan puluhan paket sabu yang telah dikemas dalam plastik klip siap edar dengan total berat ada 74,12 gram. Polisi pun juga menyita ribuan pil double L, kemudian ada timbangan digital, alat pengemas, 2 unit telepon seluler, kemudian ada uang tunai yang diduga hasil transaksi serta 1 unit sepeda motor yang digunakan terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, AS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang yang kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Terduga pelaku juga mengaku menerima titipan sabu sebanyak 90 gram dan ada 8.550 butir pil double L yang siap untuk diedarkan. Kasatres Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi juga menjelaskan, sebagian sabu diduga telah sempat beredar sebelum polisi melakukan penangkapan. Oleh karena itu, penyidik masih terus mengembangkan kasus guna mengungkapkan jaringan peredaran narkoba yang terkait dengan pelaku. Selain melengkapi berkas penyidikan, petugas juga melakukan analisis terhadap barang bukti elektronik yang disita untuk menelusuri jalur distribusi serta mengidentifikasi pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Polres Nganjuk juga menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Polisi pun juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi terkait dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Pagi hari ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apakah Anda mungkin menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Nah, kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Apakah di jalur utama atau mungkin di jalur dalam kota ya? Tentunya Anda juga bisa sampaikan informasinya ke kami, update-nya perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 7 lebih 31 menit ya. Kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa? Apakah cukup terik dan panas atau sebaliknya ya? Saat ini juga masih cerah berawan saja. Kira-kira untuk di awal pekan aktivitas apa yang Anda lakukan? Tentunya Anda juga bisa kabarkan ya informasi terkini seperti apa melalui 0852 9001061.
1: Info Sehat Radio Cakra Krishna.

asal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di menit ke-34 lepas dari jam 7 pagi. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Pak Sapuan ini tadi mengirimkan video. Saya lihat ya. Ini sepertinya di wilayah Ngrengket. Oh iya, ini keterangannya situasi pasang Ngrengket. Mbak Erika ini kekenyangan sampai enggak kelihatan. Saya sudah nulis captionnya loh ya.
0: Ngrengket itu di itu kan yang
1: Ngrengket Sukomoro.
0: Sukomoro
1: ya.
0: Itu
1: betul,
0: ya.
1: Iya. Mbak Erika
0: semoga
1: sudah
0: ke ditulis. Utara enggak sih itu?
1: Iya, semoga ke utara lurus aja ngikut jalan kan itu nanti ya.
0: Jalannya mulus itu.
1: Mulus, enak. Pernah beberapa waktu lalu kan sebelum diperbaikan juga waduh lumayan lah
0: lumayan
1: ya lah meskipun
0: ya.
1: Gak makadam banget
0: di situ tuh ramai banget ya.
1: Iya ramai
0: kayak ya. Pasar dadakan gak sih Erika
1: ya. Dia kalau pagi aja ramai tapi kalau sudah siang sore gitu tidak terlalu ramai seperti ini. Kalaupun sore kan kadang ada pedagang kaki lima ya, ya UMKM yang juga menjajakan dagangannya itu juga ramai tapi nggak seramai saat pagi hari seperti itu ya. Jadi keterangan dari video yang disampaikan oleh Pak Sapuan, ini lokasinya di Pasar Ngrengket Sukomoro, ya, betul. Ya. Cuacanya cerah ini Intan.
0: Cerah bersahabat ya.
1: Cerah bersahabat, enak ya kalau lihat orang aktivitas.
0: Iya betul.
1: Bisa gitu ya.
0: Awal pekan gitu ya, Erika ya.
1: Senin-senin.
0: Awal pekan senin-senin dilihat.
1: Berangkat kerja, berangkat aktivitas enak ya.
0: Makanya, jadi dia Seninnya masih Senin stabil ya, nggak Senin kemeruputan.
1: Nah betul, iya. Jadi saya itu suka kalau pas lagi ini Intan. Libur kerja gitu, libur kerja yang kita kan nggak weekend ya.
0: Iya betul, nggak weekend ya.
1: Kopak sarapan pagi di Jalan Ahmad Yani.
0: Waduh,
1: lihat orang berangkat kerja, berangkat sekolah. Tambah nikmat ini nasi bantingnya.
0: Nasi banting dan nasi kuningnya tambah
1: nasi
0: itu
1: kuning,
0: ya luar biasa sekali ya. Menikmati view-nya, view orang-orang berangkat bekerja yang terburu-buru apalagi kayak waduh.
1: Pengen banget tak tawarin dulu, sarapan dulu, sarapan dulu.
0: Sarapan dulu sini loh, kok buru-buru itu
1: kok
0: mau
1: buru-buru?
0: Ngejar apa sih?
1: Ngejar apa ya kan, ngejar waktu mbak.
0: Iya betul, tapi sudah kadang kita pernah gak sih merasa ngiri kalau tanggal merah gitu.
1: Iya, kalau tanggal merah ya sepi.
0: Sepi, ya kan.
1: Tapi biasanya tempat ngopi sarapan pagi ramai loh Intan.
0: Iya dong.
1: Tapi besok itu Muharram.
0: Iya betul. Nah, biasanya tuh nanti tuh ramai sih Erika malam-malam.
1: Ramai apa sepi?
0: Ramai apa sepi? Ada keramaian juga. Soalnya tadi beberapa daerah ada pengamanan gak sih Erika?
1: Penyekatan, betul. Ya, kemarin
0: ya kan?
1: Saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Jarwanto. Jadi hari ini masih akan ada rakor.
0: Gitu
1: kemarin
0: ya?
1: Saya tanya belum rakor. Besok ya atau hari ini tepatnya akan ada rapat koordinasi terlebih dahulu. Nanti hasilnya seperti apa juga akan disampaikan oleh Bapak Jarwanto ya. Ini beliau merupakan KBO Satlantas Polres Nganjuk itu Jarwanto. Karena belum ada rakor jadi ini bagaimana pengamanannya belum tahu ini Mbak ya.
0: Kira-kira apakah titiknya di mana saja ya?
1: Apakah sama dengan tahun kemarin atau pengamanan kali ini lebih ketat atau seperti apa perubahan pola-polanya gitu. Nanti akan ada rapat koordinasi lebih dahulu dan kemudian kalau sudah ada hasilnya akan disampaikan oleh Ibtu Jarwanto ya nanti on air di Radio Cakra
0: Krisna. Betul. Tentunya nanti malam ya mengarah ke Sawahan ramai Erika.
1: Nah,
0: dini hari ya kan? Cuci-cuci ya.
1: Namanya apa? Jamasan ya.
0: Iya betul. Cuci
1: jamasan.
0: Apa itu? Semuanya dicuci ya.
1: Iya betul seperti contohnya keris gitu ya itu dicuci ya,
0: dicuci,
1: apa ya namanya disucikan gitu
0: disucikan,
1: ya dibersihkan lah
0: dibersihkan
1: kan tahun baru Islam kan biar ini bersih semuanya
0: dimandikan ya.
1: Betul kita pun juga harus introspeksi diri
0: iya,
1: biar bersih ya kan mohon ampun gitu kan makanya harus di rumah ya kan
0: ya, makanya harus di rumah nggak boleh kemana-mana
1: ya,
0: fokus
1: betul.
0: Introspeksi ibadah ya kan
1: betul jadi
0: jangan kemana-mana
1: makanya kemarin malam itu saya juga sempat cerita sama Is ya. Pernah keluar di malam satu suro.
0: Iya.
1: Saya pulang kayaknya hampir tengah malam ya. Mm-hmm. Jalannya itu sepi sekali, nggak ada orang
0: sepi
1: lewat.
0: Sepi sekali ya. Kayaknya ramenya itu malah dini harinya nggak sih?
1: Dini harinya
0: Erika.
1: Ya.
0: Kan ini orang-orang pada itu ya yang tadi ya mensucikan gitu kan.
1: Kok ini sepi banget. Mm-hmm. Ternyata malam satu Muharram.
0: Mm-hmm. Iya betul.
1: Saya lupa loh, kok saya ini tadi pulang.
0: Kalau orang Jawa ya tuh bilang Erika, katanya kak malam suro gak usah kelayapan.
1: Nah
0: gitu,
1: itu
0: ya
1: saya
0: kan?
1: Lupa kalau itu satu Muharram, malam satu Muharram. Jadinya keluar ya kan,
0: iya,
1: biasa ngopi
0: betul.
1: Ya.
0: Biasa Genzi kan.
1: Pulang gak ada kendaraan sama sekali. Biasanya kan di Nganjuk itu
0: rame ya, biasanya masih rame.
1: Jam 11 gitu kan masih ada kendaraan ya yang lewat, apalagi di kota-kota saja gitu tetap mm-hmm. ada kendaraan. Nah, malam satu Muharram itu gak ada kendaraan, benar-benar hening gitu loh Ina.
0: Benar-benar hening ya, sepi ya.
1: Untung sampai rumah dengan selamat.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ini ya. Jadi nanti kalau memang ada agenda keluar rumah ya, seluruh cakra hati-hati, jangan terlalu larut malam seperti
0: iya, betul.
1: Itu ya.
0: Jadi di rumah saja lebih baik gitu
1: di
0: ya.
1: Di rumah saja lebih baik. Jadi nanti biasanya ada jamasan pusaka
0: iya,
1: atau
0: betul.
1: Pembersihan benda-benda pusaka, keris, tombak, kemudian senjata-senjata tradisional ya serupa lah pokoknya itu dibersihkan seperti
0: iya,
1: itu
0: disucikan
1: ya.
0: Lah
1: disucikan
0: ya.
1: Itu biasanya tradisi di wilayah Nganjuk seperti itu ya. Di Ngeliman, kemudian di Ngetos gitu ya. Ini biasanya bahkan di Desa Ngeliman itu informasi dari Bapak Amin Fadi, masyarakat itu menggelar kirap pusaka pada malam hari dengan suasana khas ya, yakni lampu jalan dimatikan selama prosesi berlangsung.
0: Semua gelap gulita
1: gelap gulita betul. Nah, keesokan harinya pusaka-pusaka peninggalan leluhur ini akan dijamas sebelum ditutup dengan tasyakuran dan pagelaran wayang kulit seperti itu. Jadi jamasan pusaka ini sebenarnya tidak hanya membersihkan benda bersejarah secara fisik, tetapi juga jadi simbol penghormatan terhadap warisan leluhur yang sudah diwariskan kepada kita gitu kan. Dan dijalankan hingga saat ini
0: turun-temurun kan ya.
1: Iya.
0: Dan infonya katanya pemerintah Kabupaten Nganjuk juga nanti akan melaksanakan itu ya, siraman sedudo.
1: Siraman
0: itu
1: sedudo
0: ya.
1: Tanggal 2 Juli.
0: 2 Juli.
1: Itu hari apa ya Intan ya? Sebentar.
0: Bentar, 2 Juli. Masih bulan depan ya Rika ternyata.
1: Kamis loh.
0: Oh Kamis, pas Erika.
1: Aduh, saya mau lihat ini berarti ya.
0: Atau Erika mengajukan diri untuk yang ikut siraman.
1: Nah, waduh.
0: Nah, aduh
1: ini,
0: gimana ini?
1: Jadi yang mbak-mbak yang siraman itu ya.
0: Jadi mbak-mbak yang itu loh Erika apa ya? Juga ada tariannya gak sih?
1: Belajar nari juga ini nanti saya.
0: Cukuplah
1: ya
0: waktunya Erika, kan masih tanggal 2.
1: Oke, apa namanya sampingan ya?
0: Ya sampingan betul ya, sampingan ya.
1: Pas hari Kamis loh itu tanggal 2 ya, sirama sedudo. Hari Kamis seru cakra, jadi hari Kamis tanggal 2 dikosongkan untuk jadwalnya ya. Pergi ke acara sirama sedudo itu pasti akan ramai sekali
0: ramai
1: karena
0: itu nanti.
1: Kalau 2 Juli ini merupakan apa ya? Acara seperti seremoni gitu loh.
0: Iya, seremoni itu.
1: Seremoninya. Kalau yang betul-betul siraman itu ternyata warga sana ada acara sendiri. Jadi 2 kali siraman.
0: Oh, 2
1: itu
0: kali.
1: Iya.
0: Oh.
1: Jadi siraman itu ada 2 kali. Yang satu siraman sedudo tanggal 2 Juli itu menyesuaikan dengan jadwal Pemkab.
0: Oh
1: seperti
0: gitu. Kalau yang satunya itu?
1: Yang satunya itu sesuai dengan tanggalnya, malam berapa gitu. Sesuai. Jadi yang melaksanakan itu masyarakat sana, betul-betul apa namanya masyarakat sana gitu ya. Nah itu waktunya juga betul-betul disesuaikan malam keberapa
0: iya,
1: itu
0: betul.
1: Disesuaikan. Nah kalau yang 2 Juli itu itu seremoni untuk
0: ya
1: apa ya menarik wisatawan juga seperti itu ya. Tapi kurang lebih sama ya. Tapi 2 kali saya juga baru tahu ternyata seremoni itu 2 kali.
0: Iya, saya pikir ya cuma satu itu yang diagendakan dari Pemkab Nganjuk itu ya.
1: Jadi satunya juga ada itu betul-betul apa yang namanya dicari hari ke-15 atau berapa ya kalau
0: hari ke-15 ya. 15 di malam suro.
1: 15 di malam suro. Jadi betul-betul sesuai gitu ya dengan dengan apa ya jadwal dari sananya gitu ya. Bukan yang menyesuaikan dari Pemkab Nganjuk. Kalau yang dari Pemkab Nganjuk acaranya itu tanggal 2 Juli. Seperti itu bisa dihadiri seluruh masyarakat.
0: Biasanya tuh malam 15 suro itu kayak di 14 malamnya ya.
1: Nah, betul ya.
0: Nah, itu berapa tinggal kita hitung aja lah ya.
1: Kita hitung.
0: tinggal kita hitung aja. Satu Muharramnya kan besok, jadi tinggal hitung aja di 1-2 sampai di hari ke-14 tapi yang malam.
1: Iya, betul ya kan? Sekali. Jadi seperti itu ya, Seru Cakra bisa datang nanti tanggal 2 Juli 2026. Aku Resi ya.
0: Oke,
1: rame
0: gimana?
1: Sekali sudah sarapan aku.
0: Sudah sarapan aku soalnya jadinya rame kayak di mana ini di pasar ya.
1: Kicau mania gitu.
0: Kicau mania.
1: Ya.
0: Soalnya sudah pepek ini sarapannya aku.
1: Iya, sarapan kemudian juga camilan.
0: Betul.
1: Kopinya
0: juga sudah ready, semua ready ya di sini tuh.
1: Semuanya ready, betul sekali.
0: Malah
1: ya,
0: mau buka coffee shop ini kayak kita di atas ya.
1: Lama-lama tiap hari buat kopi sendiri.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, buat kopi sendiri, ngeracik sendiri.
1: Iya, makin lihai bikin kopi.
0: Iya, betul.
1: Istri idaman bukan ini.
0: Nah.
1: Seru Cakra ini tadi juga disampaikan oleh Pak Muhammad ya.
0: Okay.
1: Di alun-alun Nganjuk itu ada apel sensus ekonomi 2025 ya. Apel siaga petugas, jadi arus lalu lintas di sana juga ramai sekali. Mm-hmm. Waspada dan hati-hati, apalagi nanti kalau ada bubaran apel. Crowded
0: biasanya ya. Soalnya pesertanya juga banyak ya Rika.
1: Pesertanya
0: ya,
1: juga banyak. Bubaran lah kita nyebutnya ya.
0: Bubaran
1: itu pasti
0: ya,
1: ruami sekali. Rame. Jadi itu harap diperhatikan. Pagi ini berlangsung apelnya, jadi kurang lebih mungkin hindari sampai jam 9 pagi kali ya.
0: Iya betul, hindari sampai jam 9 pagi itu
1: jam
0: di sekitaran alun-alun ya.
1: Ya itu nanti kalau jam 9 pagi insya Allah sudah aman, lancar arus lalu lintas di sekitar alun-alun Nganjuk Intan.
0: Oke baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sementara itu, sebuah bangunan di Kota Kediri menjadi kebakaran ya, yaitu pada Senin dini hari 15 Juni 2026, yaitu informasi disampaikan Kepala UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kota Kediri, Dani Adi Prasojo, mengungkapkan kebakaran yang melanda bangunan di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Banjaran, Kota Kediri itu pertama kali diketahui sekitar jam 12 dini hari. Mendapatkan laporan dari masyarakat, tim damkar Kota Kediri bergerak cepat melakukan pemadaman dan mengantisipasi agar api tidak merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Menurut warga sekitar, bangunan tersebut merupakan gudang penyimpanan bahan pangan seperti sembako, dan dari pantauan di lokasi kejadian, terdapat banyak kardus di dalam bangunan. Api terlihat membakar cukup besar, terutama di bagian belakang bangunan. Dalam upaya pemadaman, Damkar Kota Kediri menerjunkan ada 5 unit armada yang terdiri atas 1 mobil rescue dan 4 mobil pemadam kebakaran. Selain itu, terdapat bantuan 2 unit mobil pemadam dari Damkar Kabupaten Kediri. Pihaknya pun juga menjelaskan banyaknya material kertas di dalam bangunan membuat petugas harus bekerja ekstra untuk memadamkan api. Meski begitu, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan. Api mulai padam sekitar jam 2 dini hari lebih 30 menit atau lebih dari 2 jam setelah laporan pertama diterima. Untuk sementara, penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik yang kemudian menyambar tumpukan kertas di dalam bangunan. Gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini tadi disampaikan oleh Bapak Hadi ya.
0: Oke.
1: Menyampaikan ada kendaraan truk terperosok di dekat Pasar Pagi Kalimati. Nah, kemarin saya juga terima laporan, Intan, ada truk terguling di utara jalan lokasi Kalimati.
0: Kalimati, sama
1: saya
0: ya.
1: Saya tanyakan, ini lokasinya sama atau tidak, gitu. Saya kirim video yang sempat kami terima ya, ternyata sama.
0: Oh, sama.
1: Betul, ternyata sama untuk kendaraan yang terperosok. Ini juga sama, lokasinya sama. Kemarin kita juga komunikasi ya dengan Kapolsek Warujaya, Polres Nganjuk. Kejadiannya itu sudah sedari ini, kemarin malam.
0: Kemarin malam, oke.
1: Iya, jadi sudah 2 hari, Intan.
0: Dua hari. Jadi belum dilakukan proses evakuasi
1: belum,
0: begitu ya?
1: Iya, belum tahu informasi terkait dengan evakuasinya, gitu. Kemarin kami tanyakan ke Kapolsek Warujaya, Polres Nganjuk, ini belum tahu untuk informasi evakuasi. Jadi hingga pagi ini ya, Intan, itu masih ada di lokasi.
0: Oke.
1: Untuk kendaraan truk tersebut, harap diperhatikan ya untuk Seru Cakra yang mungkin melintas di sana, meskipun tidak mengganggu arus lalu lintas, tetap bisa digunakan ya dua arah. Takutnya pas Anda melintas di sana ada evakuasi, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nol 852 9001 tentunya untuk di pagi kali ini ya, perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota. Kondisi jalanan di awal pekan seperti apa? Apakah cukup ramai? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001. Saya ke penelpon dulu Mbak Ana. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Sini cuacanya cerah.
0: Oke, Mbak Ana bisa dikecilkan sedikit untuk volume radionya?
4: Iya, ntar.
0: Oke, terima kasih ya. Mbak Ana berada di Kertosono ya ini?
4: Iya.
0: Oke.
4: Mau perjalanan ke pasar.
0: Oh, setengah lima tadi ya. Pasar mana, Mbak Ana?
4: Kertosono, Pak.
0: Oh, Pasar Kertosono. Oke, baik. Mau beli apa? Kebutuhan bahan pokok kah?
4: Itu beli pisang.
0: Oh, beli pisang. Oke.
4: Ya, sama apa ya, Kak? Tempe.
0: Terus?
4: Terus apa itu? Pentol.
0: Oh, mau dibuat masak apa ini hari ini?
4: Masakan sudah ada, cuma untuk persiapan aja.
0: Oh, untuk persiapan saja untuk besok gitu ya?
4: Iya, kakak sehat-sehat.
0: Iya.
4: Kak, boleh minta lagu enggak, Kak?
0: Kalau untuk request lagu di hari Minggu dan tanggal merah ya, Mbak Ana ya. Besok tanggal merah, jadi sabar besok ya.
4: Iya, iya, Mbak Intan. Sehat selalu, Ku Cakrakri semua.
0: Iya Mbak Ana, terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mbak Ana yang ada di wilayah Kertosono mengabarkan cuaca pagi kali ini juga cukup cerah ya, tepatnya di wilayah Pandantoyo, Kertosono, Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Tentunya tuh di pagi kali ini Anda masih bisa terus ya berbagi informasi ke kami untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa. Karena mengingat beberapa daerah yang dikabarkan oleh pendengar Cakra Krisna ya, informasi yang masuk sejauh ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pagi kali ini tentunya masih ada Erika ya di ruang gatekeeper yang siap menerima informasi dari Anda.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8 pagi lebih 7 menit ya. Beberapa daerah dikabarkan cuacanya cukup terik dan panas. Dan kemudian untuk di awal pekan kali ini, bagaimana untuk kegiatan Anda? Apakah berjalan cukup lancar atau tidak? Dan tentunya perlu yang Anda waspadai ya, satu hal ini hindari jalur yang di sekitar alun-alun Nganjuk ya, karena di sana juga saat ini berlangsungnya ada kegiatan apel siaga petugas sensus ekonomi 2026. Jadi takutnya nanti perjalanan Anda terganggu. 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9000 1061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di pagi kali ini jam 8 lebih 10 menit, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Erika.
1: Pagi ini saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Itno, sarapan pagi ya Intan.
0: Waduh,
1: sarapan paginya lontong pecel.
0: Lontong pecel.
1: Betul. Waduh. Jadi biasanya lontong sayur.
0: Biasanya gitu lontong ya. Sayur ya, Erika. Ini kok lontong pecel.
1: Lontong pecel. Enggak apa-apa kayak lilin ya.
0: Oh, kayak lilin ya. Apapun pecel, apapun makanannya yang penting harus ada karbonya ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya, pokoknya harus ada karbonya. Entah lontong atau nanti dikasih nasi sendiri.
0: Entah itu rujak cingur ada lontongnya cingur. Baru tahu saya.
1: Rujak cingur tambah lontong, lontongnya satu lonjor.
0: Waduh,
1: gitu kan.
0: Waduh, banyak sekali ya.
1: Iya kan butuh tenaga, kita
0: butuh
1: kan
0: tenaga.
1: Berkicau ya.
0: Berkicau mania kita soalnya.
1: Sampai siang, betul ya. Jadi ini tadi Pak Itno mengabarkan sarapan pagi lontong pecel.
0: Okay.
1: Kemudian ini tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Ibu Mimim,
0: okay,
1: wilayah
0: gimana?
1: Madiun. Cuaca sekitar wilayah Madiun ya, ini cerah sekali, langitnya membiru tanpa awan putih. Jadi bisa dibayangkan ya, tanpa awan putih biru cerahnya seperti
0: biru,
1: apa,
0: cerah luar biasa
1: seperti
0: sekali
1: apa.
0: Ya.
1: Iya, berbagi info di Kecamatan Sawahan ada pasar malam katanya.
0: Oh gitu.
1: Itu ya. Nah ini Bu Mimin sangat menunggu dan mau menanyakan tadi terkait
0: gimana,
1: dengan Sirama Sududo.
0: Oh, iya.
1: Sudah disebutkan ya tanggal 2 Juli. Aku selalu berusaha hadir lomba ini ya. Meskipun warga Madiun tapi ini perbatasan kan,
0: oh, perbatasan.
1: Bu Mimin.
0: Oh,
1: iya,
0: iya,
1: perbatasan.
0: Ini tuh Madiun yang Sawahan itu loh, Rika.
1: Madiun Madiun tapi udah melekat nganjuknya. Soalnya
0: iya,
1: rumah Ibu Mimin itu perbatasan.
0: Iya.
1: Nyebrang sungai aja.
0: Wala. Makanya
1: kemana-mana belanja apapun ya ke Nganjuk ya. Kalau ke kota atau ke kabupaten jauh.
0: Malah jauh.
1: Iya,
0: soalnya
1: jadi
0: Madiunnya itu yang berdekatan dengan Nganjuk.
1: Nah
0: ya,
1: iya, jadi ya belanja-belanja kan? Apapun itu ya ke Nganjuk ya.
0: Dekat
1: tapi
0: Nganjuk.
1: Ya tetap warga Madiun.
0: Warga Madiun, betul-betul.
1: Terima kasih Bu Mimin ya. Ini juga pantau Radio Cakra Krisna. Kemudian Mbak Ana tadi sempat mengirim foto juga loh ya Intan. Ya
0: gimana tuh?
1: Mengirimkan foto meja ruang tamunya Ibu Ana kayaknya.
0: Kenapa
1: ya
0: itu?
1: Ada pisang, ada jajanan ini apa
0: namanya? Oh, oke, tadi habis belanja itu.
1: Kayaknya kue lebaran masih ini.
0: Aduh, kue lebarannya kok masih ya?
1: Kaleng-kaleng gitu. Ini jangan-jangan kerupuk nanti ranginang Mbak Ana isinya.
0: Ini yang toples oranye ini apa sih, Rika? Nastar bukan-bukan ya?
1: Bukan.
0: Bukan,
1: bukan
0: apa?
1: Sebentar.
0: Kue sus ya, sus kering kayaknya ini.
1: Iya, sepertinya sus kering gitu ya. Masih ada loh kue-kuenya ya.
0: Iya, kok masih ada tuh Mbak Ana.
1: Jadi saya sudah tidak ada.
0: Sudah enggak ada sama sekali, Erika malahan.
1: Sudah tidak
0: ya
1: ada sama sekali, betul ya. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Pak Harry.
0: Oke,
1: kearifan
0: gimana?
1: Lokal ini Mbak namanya.
0: Oh, kearifan lokal. Apa
1: warga
0: ini?
1: Warga Nahdliyin Salam Rejo Brebeg Nganjuk dalam menyambut satu Muharram.
0: Oke.
1: Ini ada seperti pawai yang dilaksanakan oleh anak-anak sekolah. Pakai baju muslim itu ya. Jadi tadi saya lihat bawa banner kan SD Negeri 1 Salam Rejo menyambut
0: betul
1: datangnya tahun baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah. Seperti itu ya.
0: Ramai ini Erika pastinya.
1: Melintas di jalur desa ya, tapi tidak di jalur utama.
0: Iya.
1: Fotonya ini
0: menggunakan
1: tadi
0: itu ya, pakai baju busana muslim.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, iya. Ini tadi ramai sekali anak-anak sekolah pakai baju muslim, berpakaian rapi gitu ya Intan ya. Lalu juga informasi

0: Ngawi, kemudian wilayah Kertosono, kemudian Kalianyar, Kelungkut Nganjuk, dan Nganjuk Kota juga sama. Pagi kali ini cukup cerah. Saya ke penelpon dulu, Pak Effendi. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Pak Effendi gimana? Sehat nggih pagi kali ini?
1: Nggih. Ini
0: Alhamdulillah.
1: saya melintas dari Banyakan Kediri, tujuannya Sekartaji Kota Kediri.
0: Oke, Sekartaji Kediri ya, Mojoroto ya, sekitaran bandar itu.
1: Tapi sing jenengan aturne di mana itu? Berbek atau mana itu yang anak pawai itu?
0: Iya, ada kirap ini tadi. Seputaran mana ini tadi? Sawahan.
1: Ini di waktu.
0: Oh, Berbek Salam Rojo. Mohon maaf, Berbek Salam Rojo ternyata, Pak Effendi.
1: Ini tadi di mana itu Banyakan setelah Bangju itu siswa-siswa SMTSN 3 Kota Kediri, lebih dikenal MTS Merican, itu juga pakai seragam busana muslim. Yang perempuan lebih pakai jilbab pink.
0: Pink, semuanya pink ini Pak Effendi.
1: Ceknya pink, cowoknya putih, tapi ya hitam.
0: Oke, rame dong ya.
1: Itu rame tadi saya paham itu karena bawa banner tulisannya MTN 3 Kota Kediri, terus bawahnya kelas-kelas gitu, terus nanti di belakang yang bawa moto kelasnya itu, wih sangat rame, moto kelasnya beda-beda.
0: Waduh, tiap kelas mempunyai moto sendiri-sendiri ya. Salah satunya ada yang diingat atau tidak, Pak?
1: Ngapunten, saya kan pakai kacamata, jadi tidak seberapa fotonya itu.
0: Oh, ngonten nggih mboten napa-napa. Berada di sisi mana itu, Pak? Jadi kiri jalan itu kalau dari arah jenengan.
1: Kalau dari Kediri kiri jalan.
0: Oh, iya.
1: Jadi, apa? Tadi ada Pak gurunya mengawal sama kayaknya kalau di MPK itu apa majelis apa lengeran ini. Itu menjaga dia berjalan tapi melewati garis putih pinggir.
0: Oh, yang putih pinggirnya itu ya.
1: Ada yang menjaga, enggak boleh lewat itu. Ada gurunya kalau dianu itu Pak, kesiswaan gitu.
0: Oke.
1: Kayak yang menjaga itu barisannya sangat panjang. Jadi saya melintas dari lampu merah Banyakan dari luarnya sekolah itu masih ada.
0: Panjang sekali Pak itu ya jadi. Panjang sekali jadinya ya.
1: Panjang. Kalau jumlah siswa yang pasti banyak.
0: Oke oke. Kalau dari arah Kediri kiri, kalau dari arah Jenengan Nganjuk kanan nggih Pak, betul?
1: Tidak mengganggu lalu lintas. Hanya saja karena ada yang seperti itu, nyuwun sewu, kadir saya itu kan juga melambat.
0: Oh iya betul, jadinya kan pelan-pelan ya. Gitu nggih.
1: Ya, sebenarnya enggak mengganggu. Cuman yang lewat itu yang melambat. Karena ya istilahnya kepo mbak. Apa tuh itu gitu.
0: Kayak kepo, apa tuh ini, acara apa gitu ya.
1: Pokoknya cantik-cantik pakai baju pink, apa pakai jilbab pink. Yang cowok-cowoknya hitam semua.
0: Pink ya. Kompak gitu ya Pak ya, warnanya. Oke, baik. Ada tambahan lagi Pak Effendi mungkin yang mau disampaikan?
1: Kesehatan yang nomor satu, sehat dulu.
0: Ya, betul itu.
1: Setelah sehat bisa cari yang lebih banyak.
0: Oke, baik, siap. Pak Effendi hati-hati di jalan, ge.
1: Ji, siap.
0: Ge, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Menjelang peringatan 1 Muharram yang jatuh pada hari besok ya, itu di hari Selasa 16 Juni 2026, dan tentunya suasananya perayaan mulai terasa ya untuk di berbagai daerah. Beberapa informasi kita terima bahwasanya sejumlah pelajar ini mengikuti kirab yang digelar untuk menyambut Tahun Baru Islam. Tadi kegiatan kirab itu terpantau berlangsung di wilayah Brebeg dan Banyakan Kediri dengan antusias para peserta ini ya juga cukup tinggi. Anda seluruh cakra yang melintas saat ini juga bisa menambahkan kira-kira daerah mana lagi yang saat ini berlangsungnya adanya kirab yang digelar untuk menyambut Tahun Baru Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
2: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini tadi Pak Heri ya, monggo Pak on air, ternyata saya sedang monitor Radio Cakra Krishna itu sambil ngasong Brambang.
0: Oh alah, iya ngasong merah. Brambang di mana ini?
1: Nah, itu ngasongnya di mana? Pasti ngasong itu yang seperti apa ya Intan ya?
0: Ngasong itu kayak itu enggak sih apa ya, menguti apa ya, pokoknya tuh bawang
1: ngasak
0: merah itu loh
1: ya.
0: Ngasak istilah ngasong, ngasak gak sih?
1: Nah ini ngasong, setiap wilayah memang bahasanya beda-beda,
0: beda-beda
1: ya. Ini tadi jadi ngasong bawang merah sambil mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Jadi belum bisa on air ya untuk pagi hari ini. Kemudian disampaikan oleh Pak Muhammad, Jalan
0: Gimana?
1: Ahmad Yani Ploso ini loh. Banyak kopian modern buka 24 jam pagi-pagi, banyak yang nongkrong Gen Z.
0: Iya.
1: Pak Muhammad, Jalan Ahmad Yani sekarang tuh yang buka 24 jam itu tidak hanya satu.
0: Banyak sekali sekarang ya, Rika.
1: Banyak betul. Tiga ada kayaknya. Ada enggak sih tiga lebih bahkan?
0: Tiga
1: ya?
0: Lebih ya, Rika. Sekarang tuh 24 jam semua loh.
1: Itu yang dinamakan kopak kok, Pak Muhammad.
0: Namanya kopak gitu, Pak Muhammad.
1: Kopak. Lah ya, kok enggak sungkan sama Mbak Erika sama Mbak Intan ini. Pagi-pagi udah siaran, emang apa udah ngopi.
0: Ini gimana ini? Anak-anak kok enggak sungkan sama kita?
1: Iya.
0: Kita Senin pagi awal pekannya langsung menyapa dunia ya kan? Mereka
1: kita
0: kopak
1: siaran,
0: dulu.
1: Kita siaran, mereka kopak.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Kita juga kopak-kopak Muhammad meskipun di sini.
0: Kita kopaknya di sini. Nih, Pak Muhammad ya.
1: Bikin kopi sendiri, diminum sendiri gitu ya. Lama-lama kita ini punya coffee shop ya.
0: Iya, kita
1: semoga
0: punya coffee shop ya di sini ya.
1: Semakin lihai bikin kopi kan kita.
0: Iya betul. Kita sudah tahu takaran-takarannya.
1: Nah.
0: Kemudian pakai susu apa yang enak,
1: itu,
0: ya
1: sudah
0: kan?
1: Sudah tahu kopi yang enak tuh gimana, kopi yang kurang enak tuh kayak gimana.
0: Iya betul.
1: Kurang ini apa gitu kan? Kurangnya apa gitu? Sampai tahu loh ini Pak Muhammad.
0: Iya.
1: Kopi ini kok rasanya gini? Ini pakai kopi apa? Waduh,
0: iya betul.
1: Intan sampai hafal Pak Muhammad.
0: Apalagi lah ini ya kopinya banyak jagungnya, ini juga kerasa,
1: kerasa
0: ya kan, campuran jagung. Punya kebanyakan
1: jenis,
0: terasa
1: apa jenis-jenis kopi ini makin ini
0: lihai ya kita ya.
1: Makin hafal Pak Muhammad
0: makin
1: kita
0: hafal ya,
1: karena
0: ya,
1: setiap pagi ngopi. Setiap pagi ngopi, kadang belum sarapan sudah ngopi.
0: Iya
1: ya,
0: belum sarapan, pokoknya kopi dulu.
1: Pokoknya
0: ya,
1: kopi dulu. Pak Muhammad gak kopak ini tadi.
0: Iya, apakah ini salah satunya Pak Muhammad juga kopak mungkin?
1: Jangan-jangan Pak Muhammad join ya
0: join
1: di sana
0: sama teman-teman di sana.
1: Banyak Gen Z pagi ini nongkrong ya. Bukan buang-buang waktu Pak Muhammad. Memang diluangkan waktunya.
0: Memang diluangkan, disempatkan maksudnya
1: disempatkan.
0: Gitu loh ya, sudah menyempatkan
1: sempat,
0: untuk
1: sempat, harus sempat untuk ngopi, kopak ya.
0: Mungkin betul. Jadi sebelum berangkat kerja mungkin kopak dulu.
1: Kopak dulu itu gitu. Habis kopak kerja itu Pak Muhammad ya.
0: Iya, positif thinkingnya gitu.
1: Positive
0: ya
1: thinking.
0: Nanti malamnya kadang ngopi itu lagi.
1: Pulang kerja ngopi lagi.
0: Aduh, rutinitas begitu terus ya.
1: Makanya untuk KPR agak berat karena habis buat ngopi.
0: Habis buat ngopi ini ya.
1: Ya seperti itulah Gen Z ya, memang
0: banyak juga yang
1: buat geleng-geleng kepala.
0: Iya Erika. Ada juga yang istilahnya bilang ngopi cuman berapa? Ngopi cuman beda-beda sih ya.
1: 15.000, beli rumah 500.000.
0: Lah, 500 juta. Maksudnya. Aduh, lah ini.
1: Nah, ini kalau beli rumah cukup 15.000 ya saya beli rumah. Ya, gitu
0: saya
1: kan.
0: Beli 5 itu,
1: beli
0: Erika.
1: 5. Beda.
0: Aduh,
1: ini
0: iya, beda.
1: Apple to apple ini. Harga kopi dan juga harga rumah.
0: Ada bilang ada yang juga bilang gini, mending
1: kenapa
0: beli kopi daripada beli pertama. Jadi kopinya diminum, motornya didorong gitu katanya. Aduh lah ini.
1: Betul sekali. Banyak ya konten-konten menarik ya. Yang penting ya itu sedulur cakra harus pilih-pilih informasi yang kita dapatkan ya. Kemudian ini Intan, ada dari nomor baru belakangnya 5447 dari bionya Bapak Zadara gitu ya. memberikan himbauan untuk seluruh cakra lebih hati-hati dan juga waspada. Ada terjadi kehilangan sepeda motor Intan milik warga Kalen RT 05 Balong Rejo Brebek. Motornya itu di dalam rumah seperti itu.
0: Okay.
1: Motornya sebenarnya sudah di dalam rumah. Namun saat jam 8 malam lewat 15 menit oleh pemilik rumah ditinggal untuk kondangan. Okay. Pintu sudah digembok dari luar, tapi gemboknya dirusak oleh pencurinya. Dan akhirnya malingnya bisa leluasa ya membawa kabur motor Scoopy. Motor Scoopy ya yang diambil ya. Untuk warnanya ini juga belum disampaikan, tahun berapa juga belum disampaikan. Yang pasti motor Honda Scoopy milik warga Mbak Kalen Balong Rejo, Kecamatan Brebek, hilang di dalam rumah. Padahal pagar pintu itu sudah digembok dari luar saat ditinggal kondangan. Mungkin gemboknya bisa taruh dalam gak sih?
0: Iya ya? Betul, harusnya kayak gitu.
1: Iya kan lebih susah kan untuk dibobol gitu ya. Kalau di depan kan maling bisa dengan luasa ya kan. Ini gemboknya di luar, akhirnya gembok itu bisa dirusak.
0: Atau mungkin rangkap dua ya.
1: Nah, dirangkap dua itu bisa jadi. Kejadiannya minggu malam Senin, baru semalam, Minggu malam Senin, tanggal 14 malam 15 Juni ya. Ini kemarin pun juga ada ini apa namanya percobaan ya, pencurian sepeda motor tapi berhasil digagalkan oleh warga di wilayah Prambon kan Intan ya. Di wilayah Prambon Nganjuk itu juga ada pencurian sepeda motor tapi berhasil digagalkan oleh warga. Ada dua pelaku, ternyata pelakunya warga Pagu Kediri bukan warga Nganjuk. Ada dua pelaku, satu pelaku babak belur dihajar warga dan keduanya juga sudah diamankan di polsek. Kemarin dari polsek setempat juga sudah on air ya, namun keterangan terkait ini kejadian, maksudnya ini kasus yang pertama kali dilakukan oleh pelaku atau pelaku ini sudah berulang kali melakukan hal yang sama, itu belum ada keterangan resmi karena kemarin masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh rekan-rekan kepolisian. Lalu beralih ke informasi lain ya. Ini tadi Pak Heri menambahkan, bukan gimana? Mbak Ngasong Brambang, maksudnya pedagang Brambang keliling.
0: Oh ala, iya, mohon maaf ya
1: bukan
0: Pak Heri ya.
1: Ngasak ya.
0: Oh iya, benar bukan ngasak ternyata.
1: Jadi dagang bawang merah keliling di wilayah Sawahan, Brebek dan juga Ngetos. Berapa ini Pak jenengan jual?
0: Berapa ini Pak per kilonya harganya jenengan? Iya. Ini soalnya lagi tinggi-tingginya harga.
1: Lagi tinggi-tinggi.
0: Ya.
1: Harganya lagi tinggi-tinggi ya.
0: Bawang merah itu lagi tinggi tingginya.
1: Berapa Pak Heri? Mungkin bisa ditambahkan.
0: Bisa
1: ini milik pribadi
0: ya?
1: Atau apa? Kulakan
0: atau
1: ya
0: kulaannya
1: ya.
0: Nanti
1: bisa ditambahkan lagi Pak Heri. Semangat, ditunggu update-nya ya. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Ibu Nisa ya sepertinya. Apel di alun-alun sudah selesai.
0: Oh sudah selesai.
1: Betul. Jadi harap hati-hati yang melintas di alun-alun Nganjuk, siapa tahu masih ada bubaran apel seperti itu kan padat ya. Namun kalau sudah mulai lengang juga bisa Anda tambahkan informasinya ya, Seru Jakra update agar jadi tambahan informasi untuk Seru Jakra yang ada agenda melintas di sana. Satu lagi informasi dari Bu Herlin ya, untuk stok darah di PMI Kabupaten Nganjuk Intan. Hari ini untuk stok darah golongan A 29 kantong, B 81, AB 15 dan O 108. Ini juga angkanya bisa berubah-ubah. Jadi Seru Jakra yang akan membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung ke PMI Kabupaten Nganjuk Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Pagi kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra untuk di jam 8 lebih 44 menit ya. Beberapa daerah dikabarkan kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Namun perlu diwaspadai untuk di seputaran alun-alun Nganjuk ya. Karena saat ini untuk apel siaga petugas dari sensus ekonomi ini sudah mulai selesai. Tentunya buyaran para peserta ini juga cukup tinggi untuk di sekitaran alun-alun Nganjuk. Anda yang saat ini juga sedang melakukan perjalanan juga bisa menambahkan kira-kira sudah sampai di mana, bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Sementara itu, pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri untuk update kondisi lalu lintas kita amati untuk di jalur Mengkreng. Ini dari arah Jombang, kemudian dari arah Kediri, Nganjuk juga masih aman untuk di pagi kali ini. Belum ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca pun dikabarkan ya juga cukup cerah terlihat dari CCTV tersebut. Bergeser di jalur Papar ya, jalur Papar Kediri, simpang 4 Papar ini ya, baik dari arah utara, kemudian baik dari arah selatan, timur dan barat, ini juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, namun juga masih lancar saja. Cuaca pun juga cukup cerah Sedulur Cakra untuk di jalur Papar Kediri dan jalur Mengkreng.
1: Ayo tolan Radio Cakra Krishna.
2: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya, lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari, dan beberapa buku yang bersifat biografi Dr. Sutomo.

dengan saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya. Karena di sini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo, oleh

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper Erika.
1: Pak Heri, ini tadi kemudian menambahkan ya, saya jual itu 12.000 per 1,4.
0: Oh, seperempatnya ya. Seperempatnya 12.000.
1: Betul, seperempatnya 12.000 untuk dua komoditas, bawang dan juga bawang merah, bawang putih dan juga bawang merah. Okay. Berapa harga bawang putih hari ini, Mbak? Ini mungkin bisa disampaikan, mohon infonya. Seru juga ada yang sudah beli bawang putih, bisa ditambahkan ya, harganya berapa di tempat Anda? Kira-kira nanti berbeda ya sama dengan yang di Pak Heri gitu ya. Bisa ditambahkan. Mohon infonya untuk harga bawang putih per hari ini Senin 15 Juni 2026. Kemudian saya terima informasi disampaikan Bu Nurul di Johor Pace ya Intan. Lagi sarapan sama sayur sop perkedel kentang.
0: Waduh mantep. Mantap. Ini kombinasi yang luar biasa sekali.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Sambelnya apa Ibu Nurul?
0: Kecap biasanya. Gak sih?
1: Kan mantap. Pakai kerupuk ya. Betul. Pagi tadi tidak jualan karena tadi malam habis pulang ziarah.
0: Oh gitu, nggak apa-apa istirahat
1: jauh,
0: ya.
1: Jadi istirahat dulu, nanti sore baru jualan lagi. Okay. Gitu ya.
0: Mantep.
1: Kemudian ini.
0: Ini
1: tadi Pak Riono juga sudah menyapa selamat pagi. Cuaca di Pujon Malang cerah Intan.
0: Oke, okay, aman ya?
1: Iya aman. Dikirimkan videonya. Aduh suara saya sama Intan ini ya.
0: Aduh jadi malu. Ini,
1: jadi malu saya ya. Panen apa ini Pak? Jeruk sepertinya ya Intan. Jeruk atau apa ini?
0: Bukan itu. Tomat itu.
1: Orange. Oh iya tomat. Ini sudah lebih dekat, lebih jelas. Tadi
0: ini
1: kan
0: tomat sayur apa tomat buah Pak?
1: Nah itu. Segar-segar loh Intan ini warna orange ya.
0: Aku berasa pengen kayak petik sendiri.
1: Petik
0: ya Rika.
1: Petik sendiri
0: ya.
1: Betul. Ini tadi ya. Aduh. Tomatnya tomat buah apa tomat sayur Pak Riono?
0: Iya, bisa ditambahkan Pak Riono ya. Kalau tomat buah kan lebih manis ya Rika.
1: Lebih manis,
0: ya?
1: Betul. Enak lah buat dimakan langsung gitu lah.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Intan, ya. Kemudian Pak Suprianto di Blora, di ladang juga ini ya Intan. Jadi kita itu ikut di ladang, ikut di jalan, ikut di mana-mana.
0: Kita ikut di mana-mana. Meskipun kita di sini, tapi kita tahu di mana-mana Rika. Berasa betul. Kita jalan-jalan online ya.
1: Lagi jalan-jalan online, kemudian ikut membantu Seduh Cakra ya.
0: Betul.
1: Semangat untuk aktivitas. Pak Suprianto ini tadi mengabarkan cuaca cerah di Blora, Jawa Tengah ya. Cuacanya cerah, mentarinya menghangatkan badan.
0: Okay.
1: Saya sehat semuanya ya. Terima kasih untuk Pak Suprianto di Blora, Jawa Tengah. Pak Muhammad, bawang putih 36.
0: Oh, bawang putih 36.
1: Bawang putih 36.000. Pak siapa? Pak Heri.
0: Pak Heri ya.
1: Pak Heri ini di Pasan Brebek ya. Pasan Brebek dikabarkan Pak Muhammad bawang putih 36.000.
0: Okay.
1: Bawang merah 34.000, cabai rawit 54.000, merah besar 35.000. Seperti itu. Sama atau tidak kira-kira dengan tempat Anda bisa ditambahkan juga ya.
0: Betul.
1: Pak Yitno, Pawai Ta'aruf menyambut tahun baru Islam.
0: Aduh, di mana itu? Jombang.
1: Di Jombang, betul. Di Jombang. Ini seperti SD Negeri berapa ini?
0: Mana?
1: SD Negeri Jelakombo. Oh, SDN Jelakombo.
0: Okay,
1: semuanya pakai masuk wilayah Jombang, pakai busana muslim hitam putih gitu
0: hitam
1: ya.
0: Putih ya.
1: Bawa pianika.
0: Waduh,
1: pianika.
0: Kerudungnya kompakan enggak ini Rika?
1: Kompak hitam.
0: Oke, okay, kalau yang dibanyakan tadi soalnya pink.
1: Oh, beda-beda temanya.
0: Beda-beda ternyata ya.
1: Kemudian di susul belakangnya juga ada drum band gitu ya. Ah, meriah sekali.
0: Meriah ya menyambutnya.
1: Betul, ini namanya Pawai Ta'aruf menyambut tahun baru Islam.
0: Betul.
1: Di SDN Jelakombo, wilayah Jombang. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program Umroh Unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal di angka Rp 37 juta, rupiah, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa kunjungi media sosialnya, yaitu Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

Beberapa daerah seluruh cakra ya untuk di pagi kali ini banyak yang pawai ta'aruf ya menyambut tahun baru Islam. Salah satunya tadi kita terima informasi itu wilayah Brebes, kemudian Banyakan, lalu wilayah Jombang juga berlangsung ada kegiatan pawai ta'aruf. Anda seluruh cakra ya mungkin saat ini juga mengetahui informasi tersebut ya, menjumpai adanya pawai menyambut tahun baru Islam, juga bisa menambahkan kira-kira ini untuk lokasinya di mana. Kalau pagi hari ini sejauh ini yang kita terima itu untuk di wilayah Jombang, itu tadi di SDN Jela Kombo Jombang ya. Kemudian tadi wilayah Banyakan Kediri dan wilayah Brebes. Kira-kira untuk di Nganjuk Kota ya, jalur dalam kota apakah juga ada pelaksanaan? Anda yang mengetahuinya juga bisa menambahkan melalui 0852 9001061. Tentunya untuk di pagi kali ini sedulur cakra waktu tidak terasa ya, sudah memasuki jam 9 pagi. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: pagi Seru Cakra, luar biasa ya pagi hari ini, hari Senin. Meskipun tanggal kejepit ya, tapi tetap semangat aktivitas semuanya, berangkat kerja meskipun harus dari rumah yang jaraknya ke tempat kerja jauh juga tetap semangat. Jangan lupa ini untuk sarapan pagi ya, lepas dari jam 9 pagi sudah sarapan pagi semuanya atau belum, jangan terlewatkan, takutnya nanti mempengaruhi konsentrasi Anda saat beraktivitas. Lepas dari jam 9 pagi kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Intan Anggraini serta ada Danti Danila. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giring sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: menyambut satu Muharram ya, seru Jakra pagi ini di beberapa wilayah sudah terselenggara. Di Jombang, kemudian sebagian wilayah Nganjuk, ramai. Biasa melintas di jalur desa, seru Jakra. Kalaupun melintas di jalur utama, kemudian Anda berpapasan juga harap diperhatikan. Pelankan laju kendaraan Anda. Kadang hanya menggunakan setengah lajur saja. Jadi satu lajur kemudian mereka hanya minggir gitu. Dua baris, tiga baris gitu ya. Tidak seperti karnaval gitu, seru Jakra ya. Jadi pelankan laju kendaraan Anda apabila berpapasan ya dengan anak-anak yang mengikuti pawai menyambut satu Muharram 1448 Hijriah, seperti itu. Video terkait dengan kegiatan tersebut, seru Jakra, ini juga sudah kami unggah sebagian di Facebook Radio Jakra Krishna. Jadi Anda bisa melihat keseruannya seperti apa di beberapa wilayah tersebut. Anda juga bisa berbagi kabar apabila di wilayah Anda ada kegiatan serupa. 0852 9001061. Jaget Keeper dulu Intan.
1: Suasana seperti ini enaknya sarapannya apa Rika ya tadi? Rika sudah sarapan apa ya? Belum?
0: Sudah nasi kuning ini
1: nasi
0: tadi.
1: Nasi kuning ya, beda iya. Dong. Kalau Pak Muhammad itu soto ayam. Nah, mantap sekali ya. Pagi-pagi sudah makan soto ayam. Lokasinya ini di mana ya? Tadi sempat saya tanyai lokasi di mana Pak Mu, ternyata itu di kios pasar Wage Lama Barat Jalan. Wah, ini saya belum pernah menjumpai ya. Kayaknya perlu dicoba. Soalnya toppingnya cukup banyak ya Rika ini ya, kalau dari foto yang dikirimkan Pak Muhammad. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Suprianto yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah. Pagi kali ini ya cuaca cukup cerah, mentarinya juga menghangatkan badan ya. Aktivitas pagi kali ini sepertinya berada di persawahan ya Pak Suprianto untuk di awal pekan. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan ini oleh Pak Wibowo, melintas di jalur Papar arah ke Kediri Kota. Kondisi jalanan pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah Erika.
0: Terima kasih, saya geser ke Danti.
2: Satu Muharram besok ya kak?
0: Betul, sesuai kalender kita ya.
2: Betul, jadi nanti malam sudah masuk malam satu Muharram. Atau kalau di masyarakat Jawa terkenalnya bulan Suro gitu. Dan kemarin kita juga sudah komunikasi on air dengan rekan-rekan di Spora Budpar Kabupaten Nganjuk ya. Jadi biasanya kalau Suroan di Nganjuk yang paling dinanti itu kan siraman sedudo.
0: Siraman sedudonya.
2: Siraman sedudo. Namun ternyata karena agenda ini kan didukung dari Pemkab Nganjuk ya, jadi untuk pelaksanaannya juga itu menyesuaikan dari agenda Pemkab Nganjuk, sehingga digelarnya itu tanggal 2 Juli 2026, masih bulan depan. Namun disampaikan kalau dari masyarakat setempat khususnya di wilayah Ngeliman sendiri itu juga akan menggelar siraman pas di waktu satu suronya, seperti itu. Selain itu kemarin itu infonya juga ada akan ada jamasan pusaka. Kemudian biasanya di masing-masing desa itu juga mengadakan namanya itu ada nyadran, ada juga biasanya yang tahlilan atau kenduren di simpang 4 tiap gang itu biasanya nyembeli kambing, kemudian kepala kambingnya itu di pendam Amerika di tengah jalan tersebut. Itu ada yang menyampaikan sebagai tolak bala, ucap syukur, dan juga yang lain sebagainya ya, sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. Jadi sedulur Jakra mungkin ada yang menanti-nanti kapan sih siraman sedudonya, itu masih tanggal 2 Juli. Kita bantu cek ya kak, 2 Juli itu hari apa kira-kira? Akhir pekan atau wah hari Kamis?
0: Hari Kamis,
2: malam Jumat kan?
0: Ya, malam Jumat acaranya ya.
2: Iya, semoga berlangsung lancar, berkah juga. Kemudian kita juga terima tambahan informasi traffic yang disampaikan Bapak Pam Budi, ada di wilayah Prambon Nganjuk, cuacanya cukup terik untuk pagi hari ini. Arus lalu lintas ditambahkan lancar, belum terlihat adanya hambatan Erika.
0: Terima kasih Danti dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Yeah. Radio Cakra Krisna, seru Cakra, cuaca cerah ya untuk pagi hari ini, banyak yang ngopi pagi dengan Jukotak. Tadi dikabarkan oleh Pak Muhammad ya, Jalan Ahmad Yani itu kan banyak tempat-tempat ngopi yang bukanya 24 jam. Jadi pagi ini tadi sudah banyak yang kopak di sana ya. Seru Cakra, tim yang kopak atau aktivitas pagi hari bisa Anda sampaikan kepada kami. Saya ke penelpon dulu Pak Joko Suparno. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Pak Joko.
1: Halo, selamat pagi, setengah siang, Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya? Ini lokasi di mana, Pak?
1: Ini baru pulang tadi malam dari pelabuhan, langsung ini untuk pergerakan bersih-bersih desa ini, Pak.
0: Oh, aduh, tadi malam baru pulang, kemudian pagi ini dilanjut bersih desa. Nyadran ya, Pak Joko?
1: Betul sekali Mbak Erika, ini khususnya di kampung saya, di desa Kapur, Gondang.
0: Wow, Gondang, ada bersih desa, acaranya apa saja itu Pak?
1: Ya nanti malam pengajian, habis pengajian masih ada lagi untuk anak-anak pemuda kegiatan dua suket. Terus dari ini barusan dari tempat makam, habis selesai ke tempat makam baru mau keliling ini Mbak, mau keliling untuk merayakan keliling satu kampung ini untuk merayakan semuanya untuk masyarakat khususnya di Desa Campur. Setiap ada 5 RW, 10 RT ini Mbak, semuanya kegiatan ini.
0: Itu agenda rutin ya Pak ya?
1: Baru diadakan tahun ini Mbak. Nanti sehabis ini selanjutnya mungkin bisa berkembang lagi gitu Mbak.
0: Oh, agendanya jadi ini perdana ya. Nanti insya Allah apa namanya rutinkan setiap tahun. Semoga lancar ya Pak acaranya kali ini.
1: Oh, izin Mbak Irka. Amin.

0: Amin. Wah, ini ramai sekali ini terdengar dari telepon ini, Pak.
1: Iya, setiap RT harus mengadakan, Mbak. Jadi ada 10 RT, 2 RW. Oh, 3 RW atau 2 RW.
0: Oke. Jadinya meriah ya. Panitianya dari mana ini? Karang Taruna atau apa, Pak?
1: Setiap panitia itu setiap RT, Mbak. Setiap RT harus ada panitia.
0: Setiap RT ada panitia.
1: Ya. Yang apa itu untuk pengurus utamanya dari RW,
0: gitu, Mbak. Pengurus utamanya ada dari RW, kemudian koordinasinya, koordinatornya dari RT gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, siap. Cuacanya bagaimana, Pak, di sana?
1: Cuacanya sangat mendukung sekali, ini cerah ya, agak panas-panas sedikit, agak panas. Kan masih siang, Mbak.
0: Di desa mana tadi, Pak Joko, bisa disampaikan ulang?
1: Di desa Campur atau setiapnya Sambong Gondang gitu aja.
0: Sambong Gondang, oke, siap. Terima kasih.
1: Banyak keseniannya, Mbak.
0: Banyak keseniannya.
1: Itu setiap RT ya. Setiap RT ada 5 reok, gak salah.
0: Wah, luar biasa. Sampai malam acaranya berarti kan?
1: Enggak, nanti paling setengah 12 sudah selesai. Paling enggak.
0: Biar enggak terlalu panas, tidak terlalu lama gitu ya. Siap. Terima kasih, Bapak Ngge. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu, Pak Joko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat bertugas untuk Radio Takra. Semuanya sehat-sehat selalu, Ge.
0: Oke.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Di wilayah Sambung Gondang Sedo Cakra, ini tadi disampaikan oleh Bapak Joko, ada acara bersih desa di sana. Jadi ramai sekali untuk jalur desa Sambung Gondang Nganjuk. Untuk di wilayah Anda ada agenda apa? Tanggal 15 Juni 2026. Ada yang nyadran juga atau menyongsong satu Muharram? Ini banyak tradisi yang sudah mulai digelar di hari ini. Kirim foto videonya jangan lupa 0852 9001061.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Teduh Cakra, kami terima kabar ternyata untuk kendaraan truk yang mengalami insiden lalu lintas 2 hari yang lalu, Teduh Cakra, di dekat Kalimati, wilayah Tanjung Anom, Nganjuk, masih berada di lokasi, belum terevakuasi hingga hari ini, Teduh Cakra. Insidennya itu hari Sabtu malam gitu ya. Jadi sudah Sabtu malam ada kendaraan mengalami insiden lalu lintas, kendaraan truk Fuso ya, terguling ke persawahan warga ke arah utara seperti itu. Jadi posisi mobil itu dari arah Surabaya ke Nganjuk, terguling ke area persawahan. Ini sampai sekarang masih berada di lokasi ya, update-nya dari pendengar Radio Cakra Krisna yang melintas di jalur tersebut. Apabila kebetulan Anda juga melintas di sana, kemudian hingga menit ke-30 lepas dari jam 9 pagi ini, kendaraan tersebut juga masih berada di lokasi, bisa Anda kabarkan dengan kami ya, Seru Cakra, kirim foto videonya. Atau mungkin saat ini sedang proses evakuasi, juga bisa Anda sampaikan 0852 9001061. Jangan lupa ada perbaikan jembatan ya, Seru Cakra, di wilayah Sugiwaras Prambon Nganjuk. Ada pembongkaran jembatan, diperlebar untuk pengguna jalan yang melintas di sana biar lebih leluasa kemudian nyaman. Jadi ditutup sementara untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Sementara untuk kendaraan roda 2 itu bisa melintas di sana, namun menggunakan jembatan darurat seperti itu ya. Menggunakan jembatan darurat yang terbuat dari kayu, dari bambu, Seru Cakra. Harus gantian, tidak bisa langsung bebarengan untuk 2-3 kendaraan sepeda motor yang melintas. Harus antri ya, terlebih mungkin Anda melintas di sana pas ramai-ramainya. Harap diperhatikan dan juga hati-hati.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, Seduh Cakra, terkait dengan kabar haji 2026, sebagai informasi kami juga sampaikan bahwa dari Kepala Daerah Kerja atau Daker Bandara Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji PPIH Arab Saudi Abdul Basir mengungkap koper jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci akan dikirim ke tanah air. Jaminan tersebut berlaku untuk semua barang bawaan jemaah yang meninggal, mulai dari koper bagasi hingga tas kecil berisi barang berharga dan dokumen jemaah. Prosedur pengembalian juga telah diatur secara sistematis. Barang-barang tersebut dikirim melalui kloter jemaah yang bersangkutan atau akan dikirim melalui kloter selanjutnya. Ketua kloter akan mengordinasikan barang jemaah meninggal dan membawanya ke bandara melalui petugas sektor. Pengembalian barang jemaah pun tidak sembarangan. Ada prosedur pemeriksaan terutama terkait dengan barang milik jemaah yang sempat dibawa ke rumah sakit, kemudian dinyatakan meninggal dunia saat berada di bandara. Untuk menjaga transparansi, petugas bandara akan membuatkan berita acara resmi setelah memverifikasi isi barang bawaan jemaah. Prosedur selanjutnya adalah memberitahukan pada debarkasi wilayah asal jemaah yang meninggal dunia.

0: Jadi dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi ya, seluruh jagrah memastikan seluruh barang jemaah haji yang meninggal dunia dikirim ke daerah asal. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di jagrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan Bu Fitri Kurniasari ya. Selamat pagi Mbak Erika. Ini mau menginformasikan kalau nanti malam di jam 6 sampai selesai di wilayah Ngantang itu ada pawai, kemudian ada drum band dan karnaval menyambut tahun baru Islam, atau kita menyebutnya di istilah Jawa itu Suro ya. Itu startnya nanti dari Dusun Gagar, kemudian Desa Tulung Rejo Ngantang, dan finishnya di Pondok Pesantren Perguruan Islam Bahrul Ulum, Dusun Kauman, Desa Kaum Rejo Ngantang. Jadi untuk sedulur cakra ya, ini yang nanti malam ada agenda melintas, ini hindari jalur tersebut karena nanti jam 6 petang ya, itu akan ada kegiatan pawai, kemudian drum band dan karnaval. Kok enggak ada sound systemnya ya, Rika ya? Biasanya kan Ngantang
0: banyak sound systemnya.
1: Iya betul, banyak sound systemnya. Ini kok belum ada ya, atau Bu Fitri bagaimana? Adakah sound systemnya untuk hari ini menyambut tahun baru Islam? Biasanya kan Ngantang, Pujon kan, waduh, surganya itu ya, sound system ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Winarko yang saat ini juga melintas di jalur Kabu Jombang. Kondisi lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Muhammad memberikan satu dokumentasi berupa video ya Erika. Nah ini kopak dulu Mbak Erika.
0: Kopak nah, di mana ini?
1: Ngopaknya itu di itu loh Erika, yang timur sendiri, dia selatan jalan itu loh.
0: Timur sendiri selatan jalan, tahu ya Sukomoro. Langganannya Pak Muhammad kalau ngopak ya.
1: Iya betul, langganannya Pak Muhammad kalau ngopak pagi ya. Nah itu kira-kira ini tadi yang dipesan itu apa ini Pak Muhammad? Soalnya kok bentuknya latenya cantik sekali.
0: Ini apa yang dipesan ya?
1: Latte butterscotch atau apa Pak Muhammad ya, bisa ditambahkan. Wah luar biasa sekali ini langganannya di sana. Malah saya nggak pernah ke sana ini, soalnya tebih banget, timur sekali ya. Atau mungkin karena Pak Muhammad sudah cocok ya untuk rasa kopinya, bisa ditambahkan juga. Oh morning glory.
0: Oh itu variannya ya.
1: Variannya itu ya, itu lebih oh cappuccino plus espresso. Oh gitu, itu dicampur atau diminum sendiri-sendiri?
0: Sepertinya setiap kesana Pak Muhammad pesannya ini ya.
1: Iya betul, itu diminum sendiri-sendiri apa dicampur nantinya Pak? Kalau nggak salah
0: ini
1: kalau
0: espresso. Kasih tutorial Intan Pak Muhammad, biar nanti kalau beli nggak bingung dia minumnya
1: iya, betul.
0: Gimana?
1: Biar saya nggak tahu. Diliatin
0: orang nanti keliru ya.
1: Nanti dibilang kudet banget itu mbaknya gitu.
0: Rumahnya mana sih Mbak? Gitu ya.
1: Mbaknya rumah namanya mana sih, Nganjo bagian mana sih? Oh nggak tahu cara minumnya. Oh bisa dicampur atau sendiri.
0: Langsung buka tutorial nanti Nan ya. Jangan iya, lupa kalau
1: betul.
0: Lupa.
1: Tapi kalau cappuccino menurut saya lebih enaknya yang original ya, tanpa tambahan espresso. Kalau espresso itu enaknya diminumnya tuh sedikit-sedikit karena dia kan pahit sekali ya. Soalnya dari untuk segi cangkirnya ini kecil sekali. Jadi untuk cara menikmatinya nyeruputnya ya Rika ya, sedikit-sedikit. Jadi sambil dinikmati begitu. Yang espresso-nya tanpa gula sama sekali. Cukup pahit ya tentunya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Arif. Ngopi dulu di Jolotundo Mbak katanya.
0: Kok jauh sekali.
1: Lah iya Pak Arif kok pagi-pagi sudah sampai di Jolotundo ternyata. Wah ini tadi jadi lewat rumah saya dong ya, di Jolotundo. Gimana Pak, jalanannya sudah aman apa belum? Atau masih seperti dulu kala ya kondisi jalanannya, debunya berterbangan di sana. Begitu
0: iya. Hati-hati.
2: Oh tidak, lewat bundaran Loceret ke selatan. Oh lewatnya Jati. Saya pikir lewatnya di perempatan Loceret ke selatan ke rumah saya. Ternyata beda Erika, cari rute yang lainnya. Cuaca juga untuk saat ini di wilayah Bajulan cukup cerah ya di pagi kali ini. Bunita yang ada di wilayah Brebes juga menyapa pagi Mbak Erika. Ini bertanya, ngopak itu apa tuh Mbak Erika?
0: Ngopi pagi, pakai G Bu, bukan pakai K ya.
2: Pakai G.
0: Ngopak, jadi ngopi pagi.
2: Iya betul, ngopi pagi Bunita. Gimana, Bunita sudah meluangkan waktunya untuk ngopi pagi atau belum? Atau ngopi pagi yang kesiangan? Kalau jam segini kan ngopi pagi kesiangan ya Erika ya. Karena jam 9 lebih 41 menit. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan ini oleh Pak Bambang ya, sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Jombang. Kondisi jalanan jalur utama sejauh ini juga masih aman dan lancar saja.
0: Oke.
2: Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian tambahan informasi kita terima ini yang disampaikan oleh Mas Fian yang saat ini juga melintas di jalur Mojo Kediri.
0: Okay.
2: Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman dan cukup normal. Cuaca dikabarkan cukup cerah Erika.
0: Terima kasih Taranggra ini Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Melintas di mana Sri Wijakra untuk pagi hari ini, bisa Anda kabarkan dengan kami ya kondisinya seperti apa? Saya ke penelpon sudah ada Pak Arif. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Arif.
1: Selamat pagi dengan Mbak Intan.
0: Dengan Mbak Erika Pak Arif.
1: Oh Mbak Erika, iya Mbak Intan yang jadi gatekeepernya. Oke.
0: Betul. Pak Arif di mana sekarang lokasinya?
1: Lagi di Jolotundo ini Mbak Erika.
0: Oh iya, tadi infonya di Jolotundo. Pagi-pagi sudah sampai sana. Iya. Udah buka Pak Arif?
1: Rame banget. Udah buka lagi, rame banget.
0: Kok rame ya? Padahal kan kecepit ya Pak Arif. Iya.
1: Sudah masuk liburan Mbak.
0: Libur sekolah?
1: Iya, sudah banyak yang mulai libur.
0: Sudah ini. Banyak
1: ini
0: libur.
1: Saya ngantar aja orang Jawa Barat sana.
0: Berarti liburnya ini enggak serentak ya, semua sama ya Pak Arif, beda-beda setiap sekolah ya.
1: Sebenarnya kalau libur resmi kan tanggal 22 kalau enggak salah ya.
0: Pokoknya 20 ke atas lah ya. Ya.
1: Tapi banyak yang sudah mencuri liburan, mungkin seperti itu biar enggak terlalu padat atau gimana. Apalagi kecepet kan besok libur lagi.
0: Iya, tapi kan jadi ini ya. Suruh Pak Arif, katanya enggak boleh kemana-mana.
1: Iya benar. Lo boleh, yang nggak boleh itu hajatan Mbak.
0: Oh hajatan, betul. Suruh diam diri di rumah katanya Mbak kalau suruhan ya. Penting hati-hati main ke pantai, main kemana. Siap. Itu hati-hati itu kan Pak Arif ya. Ombak gelombang kan sudah tinggi-tingginya gitu kan kadang tuh.
1: Hindari pantai dulu.
0: Hindari pantai dulu, hindari gunung
1: kalau
0: dulu.
1: Gunung enggak apa-apa.
0: Oh enggak apa-apa gunung.
1: Dulu, kalau gunung enggak. Cuma sekedar ngopi Mbak.
0: Sekedar ngopi.
1: Kalau apa itu kalau si Ayani boleh
0: lah ya makanya
1: kalau
0: ya,
1: kalau butuh suasana alam ya ke sini.
0: Oh iya betul.
1: 30 menit sudah sampai.
0: Suasana yang berbeda tapi ya saya kayak tetap jauh gitu loh Pak Arif ya.
1: Alah 30 menit Mbak.
0: Padahal sama seperti berangkat kerja, pulang kerja kan 30
1: ya, betul.
0: Menit. Tapi kayak lama banget, gak sampai-sampai gitu loh ya. Pak Arif.
1: Karena menunggu sampainya akhirnya gak sampai-sampai.
0: Nah, betul itu ya. Berangkat jam berapa ini tadi?
1: Ini tadi start jam 8 lebih kok dari front one. Kita dari front one ke sini, dua mobil.
0: Dua mobil, rombongan keluarga besar gitu berarti ya.
1: Iya.
0: Kok dua
1: apa
0: mobil?
1: Itu kayak teman.
0: Oh,
1: bukan keluarga, teman-teman.
0: Rombongan teman-teman. Oh, teman-teman kerja. Oke, jadi
1: pengen eksplor Nganjuk mungkin.
0: Oh iya, kan memang
1: karena
0: ini
1: Nganjuk kan sudah anu. Apa itu lewat beranda-beranda TikTok mungkin ya,
0: sosial media kan sekarang promosinya iya, juga jadi kenceng banget ya Pak Arif.
1: Jadi Nganjuk terasa dekat ya. bagi orang-orang yang jauh itu Nganjuk sekarang terasa dekat ya.
0: Nganjuk terasa dekat. Kalau ada tol, ada pesawat, ada kereta
1: iya,
0: Pak Arif.
1: Kereta, terus hotel juga banyak. Jadi
0: hotel
1: kan
0: juga
1: sudah
0: banyak.
1: Sangat gampang gitu loh Mbak.
0: Itu.
1: Kalau butuh apa itu travel tinggal cari di TikTok lah ketemunya Pak Arif lagi gitu. Pak Arif lagi.
0: Penginapan ini harga terjangkau di wilayah Nganjuk kan juga sudah banyak gitu ya Pak Arif ya.
1: Iya. Tapi mereka juga kok aduh tahu gitu nginep di sini ya. Enggak tahu ya, kurang informasi mungkin.
0: Kurang informasi.
1: Nginepnya di Nganjuk, ngopinya di sini ya.
0: Nah, harusnya kan
1: tahu lokasinya
0: bisa
1: kok bagus.
0: Bisa apa namanya? Camping di sana ya Pak Arif, lebih seru kan.
1: Ini ramai loh Mbak. Yang juga
0: pengunjungnya ramai ya Pak Arif ya meskipun Senin
1: kayak
0: pagi. Ramai sekali, siap. Cuaca bagaimana Pak Arif?
1: Cuaca alhamdulillah sangat cerah sekali.
0: Cuacanya cerah.
1: Terus perjalanan juga lancar. Tadi ya mantenan juga ada. Terop terakhir paling dari terakhir. Ada satu.
0: Oh ada satu. Tidak berangin ya Pak di sana tempat wisata?
1: Enggak, aman.
0: Tapi dingin, tetap dingin ya.
1: Ya tetap dingin kerasa.
0: Ya rasa dinginnya lah masih dinginnya kerasa. Masih kerasa. Oke.
1: Jadi keluar mobil enak.
0: Enak, gitu. Seger lah ya, sejuk gawanya ya. Kalau dibilang dingin ya nggak dingin, tapi ya sejuk gitu ya Pak Arif ya. Terima kasih Pak Arif informasinya nge.
1: Sama-sama Mbak
0: Ika. Saya selalu sama melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

buatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun

Tempat wisata meskipun hari Senin ya, Seru Jakra, tetap ramai. Ini tadi informasi dari Pak Arif yang juga berkunjung ke salah satu wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk. Padahal Senin hari kejepit lagi. Banyak yang juga sudah jalan-jalan berwisata. Untuk Anda mungkin juga ada rencana atau agenda jalan-jalan juga Seru Jakra, jangan lupa berkabar ya. Kira-kira untuk wisata yang Anda kunjungi apakah juga tetap ramai, padat meskipun belum di musim libur semester genap anak-anak sekolah ya. Kirim foto videonya kepada kami Seru Jakra di 0852 9001061. Untuk siraman sedudo jangan lupa tanggal 2 Juli. Ini masih momen libur semester genap ya. Jadi bisa Anda manfaatkan juga sebagai salah satu agenda tujuan wisata Anda ya. Jadi bisa nanti merapat di siraman sedudo di air terjun sedudo tanggal 2 Juli 2026, tepat di hari Kamis ya Seru Jakra. Itu pasti akan cukup ramai sekali, jadi harap dipersiapkan Seru Jakra, mungkin dari tempat parkir, kemudian kalau bawa anak-anak juga jangan sampai lepas pengawasan, takutnya nanti hilang karena banyak orang kan, bahaya ya Seru Jakra. Untuk Anda yang mungkin juga setiap tahun rutin datang di acara tersebut, bisa diceritakan kepada kami juga kira-kira untuk tahun kemarin kesannya seperti apa, kemudian untuk tahun ini harapannya bagaimana. 0852 9001061.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper dan Tidak Nila serta Intan Anggra ini. Terus sampaikan kepada kami ya, Sedo Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda Senin 15 Juni 2026. Lepas dari jam 10 pagi, kondisi arus lalu lintas cuacanya, apakah ada yang perlu diwaspadai oleh Sedo Cakra lainnya? Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Nariah, Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sementara itu, Sriwijaya terkait dengan kebakaran gudang di Kota Kediri sudah berhasil tersambung dengan Kasatpol PP Kota Kediri, Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya, SOS MSI. Selamat pagi, Bapak Paulus.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erika dan seluruh pendengar Radio Krisna, ya.
0: Cakra Krisna. Waalaikumsalam Bapak Paulus. Ini untuk informasi yang kami terima, ada kebakaran gudang di Kota Kediri, betul nggak Pak?
1: Iya, betul sekali. Jadi dini hari tadi sekitar jam 1 lebih 10 kami mendapatkan informasi dari warga yang mengadu. Jadi di Kota Kediri ini ada aduan masyarakat melalui 112 dan 113 untuk damkar. Itu tadi malam kita mendapatkan informasi itu bahwa terjadi kebakaran di Kelurahan Banjaran di Kota Kediri, yaitu di gudang candi distributor. Seperti itu, Mbak.
0: Gudang apa, Pak? Candi distributor.
1: Ya, gudang candi distributor ini di dalamnya adalah bahan-bahan sembako.
0: Ya,
1: diinformasikan seperti itu.
0: Bahan-bahan sembako, beras, minyak gitu ya Pak, berarti Pak ya?
1: Ya, ya. Dan ada makanan-makanan, cipi, segala macam itu. Jadi gudang-gudang makanan lah intinya.
0: Gudang makanan, sembako termasuk ya Bapak. Ini yang terbakar juga cukup luas kah Pak gudangnya?
1: Iya. Yang terbakar menurut informasi dari teman-teman di lapangan dilaporkan kurang lebih 10x36 meter persegi gudangnya, luas gudangnya. Kalau luas keseluruhan lahan memang 12x36, tetapi yang terbakar itu adalah 10x36. Namun permasalahannya adalah gudang ini terletak di area yang padat penduduk di Kelurahan Banjaran. Ini kan pusat kota Kediri, jadi termasuk pusat kota Kediri. Di situ seputaran gudang itu adalah rumah-rumah warga. Dan karena itu kemarin termasuk kita pandang kebakaran yang cukup besar juga, karena bahan yang terbakar adalah gudang terbakar, di dalamnya ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Sehingga kita mengutamakan warga-warga sekitar untuk bisa tidak merembet sampai kepada warga sekitar. Jadi kita yang kita eliminasi adalah yang di tempat-tempat warga itu supaya tidak merembet itu. Tetapi penanganan utama tetap pada gudangnya. Seperti itu, Mbak.
0: Penyebabnya apa, Pak? Apakah sudah diketahui?
1: Ya, penyebabnya adalah sementara diduga adalah korsleting listrik, Pak. Jadi korsleting listrik kemudian biasa menimbulkan percikan api dan membakar. Karena situasinya malam, mungkin tidak diketahui oleh orang-orang terdekat, sehingga menyambar ke barang-barang yang mudah terbakar.
0: Oke, siap. Untuk proses pemadamannya ini membutuhkan waktu berapa jam, Bapak?
1: Cukup lama ya, Mbak. Artinya mulai dari jam 1 kemarin, mungkin selesai dilaporkan pada kami sampai hampir subuh tadi. Itu sampai pada pendinginan, dan sekarang tadi pagi sudah dilaporkan sudah pembasahan, artinya tinggal puing-puing yang apa, mungkin masih ada sumber-sumber api kecil itu yang segera dipadamkan.
0: Okay.
1: Ya memang cukup ya, tapi alhamdulillah Kota Kediri ini melakukan MOU dengan beberapa institusi, termasuk dengan pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga ketika terjadi kebakaran tadi juga ada bantuan unit pemadam dari pemerintah Kabupaten Kediri. Jadi kita ada 5 armada ditambah 3 dari Kabupaten Kediri yang dikirim dari pos Grogol dan pos Kadiluwe. Alhamdulillah bisa membantu kami untuk menyelesaikan.
0: Oke, siap. Karena ini tadi infonya sampai pagi ya Pak, kendaraan damkar kan masih betul berada di lokasi ya.
1: Ya, pembasahan, Mbak. Itu biasa kalau kita ada kebakaran semalam, kita pagi masih kita teliti dulu yang masih ada apa namanya sumber-sumber api itu kita basahi, karena kemarin ada beberapa lokasi yang tertutup seng, sehingga di bawahnya itu masih ada sumber-sumber api yang mungkin kalau ditinggal akan menjadi besar lagi. Oleh karena itu kita pastikan bahwa semuanya sudah bisa terpadamkan.
0: Pembasahan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih nyala, Mbak, gitu ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Untuk kerugian apakah sudah terhitung, Bapak? Kira-kira berapa?
1: Ini masih dugaan, semuanya masih dugaan, mm-hmm. dari juga konfirmasi dengan pemilik itu kurang lebih ada 3 miliar. Jadi bangunan itu dengan segala isinya itu mungkin nilai ya kursnya mungkin sekitar itu, sekitar, tapi ya kurang lebih.
0: Kurang
1: ya,
0: lebih
1: kita
0: ya.
1: Bisa memastikan.
0: Oke, cukup besar juga kerugian yang dialami oleh korban ya, Bapak Paulus.
1: Iya,
0: ada himbauan Bapak agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
1: Iya. Saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang bisa mendengarkan siaran radio Cakra Krisna baik di Kediri, Nganjuk maupun di mana saja. Sekarang ini sudah memasuki masa kemarau. Jadi apalagi bulan Juli dan bulan Agustus nanti kemarau disertai angin kencang. Jadi saya minta pada warga untuk yang masih membakar, suka membakar sampah, ini jangan ditinggal, ditungguin. Kalau memang besar, segera diambil tindakan. Kalau memang sudah tidak bisa, segera lapor ke damkar melalui 112 atau 113. Kemudian juga pada pemilik bangunan, pemilik rumah, coba dilihat kembali instalasi listriknya. Mungkin ada

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Bapak Paulus Luhur Budi Prasetyo, Esos MSI, Kasatpol PP Kota Kediri terkait dengan kebakaran gudang penyimpanan di Kota Kediri dini hari tadi.

0: Ya, Sri Ucakra, ada kebakaran gudang ya semalam di Kota Kediri, gudang penyimpanan makanan, sembako. Kemudian kerugian yang dialami oleh korban disampaikan oleh Bapak Paulus diperkirakan sekitar 3 miliar. Cukup banyak, Sri Ucakra. Kebakaran tersebut ini disebabkan adanya korsleting listrik. Jadi harap diperhatikan untuk Anda yang memiliki gudang serupa, tempat usaha, dicek-cek sesering mungkin ya untuk kelistrikannya. Jangan sampai terjadi seperti di wilayah Kota Kediri pada dini hari tadi. Cek informasi dulu ke Danti.
1: Memang betul Erika, kalau kita mati beberapa foto yang dikirimkan oleh rekan-rekan Damkar Kota Kediri ya. Ini terlihat jelas bahwa di gudang tersebut isinya hangus terbakar semuanya. Ludes ya, sehingga mengakibatkan kerugian yang amat sangat besar, 3 miliar rupiah ya Kak untuk kerugiannya. Ini juga kami sampaikan ulang, diimbau warga masyarakat khususnya yang memiliki usaha untuk selalu memantau juga kondisi instalasi kelistrikan, kemudian juga mungkin berkaitan dengan api atau bahan-bahan yang mudah terbakar di area tempat usaha, itu juga harap diperhatikan. Sediakan juga apar ya, alat pemadam api ringan sebagai langkah penanganan awal apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, ini tadi disampaikan Mas Taufik juga kirim beberapa amalan bulan Suro atau hari itu ya, satu Muharram. Ini ada beberapa, banyak juga Mas Taufik, ada 10 amalan. Wah, terima kasih ya, selamat menyambut satu Muharram Mas Taufik di wilayah Kabupaten Ngawi yang informasinya juga cerah kondisi cuaca pagi hari ini. Kemudian Erika, Erika masih ingat terkait dengan adanya wisatawan yang hanyut di Pantai Pangi Blitar ya. Ini kita sedang komunikasi juga dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi STMM, terkait dengan proses pencarian. Karena kalau hari Sabtu itu kan sudah masuk hari ketiga, berarti hari ini harusnya hari kelima pencarian Erika. Ini belum ada detailnya dari rekan-rekan BPBD, mereka hanya menyampaikan mohon waktu terlebih dahulu. Jadi dimungkinkan korban masih belum ditemukan sampai dengan hari
0: sampai
1: ini.
0: Sampai hari ini berarti terhitung sudah pencarian.
1: Lima hari Erika. Dari Kamis ya, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Hari Kamis kalau enggak salah tanggal 11 ya, itu 11 Juni 2026. Kemudian Bapak Heri ini juga tadi sempat bahas-bahas terkait dengan harga bawang merah, bawang putih. Itu beliau juga menanyakan kira-kira kalau untuk harga bawang hari ini kisaran berapa. Kalau di wilayah Nganjuk sekitarnya, baik bawang putih maupun bawang merah masih di angka sekitar 30 sampai dengan 40 ribu rupiah ya Erika. Itu juga berlaku untuk wilayah Pujon Malang. Terakhir kita juga ingat bahwa untuk harga bawang merah itu harganya juga di angka 40-an ribu rupiah. Kemudian kita juga terima tanggapan dari Bapak Muhammad, ini kayaknya pas bahas-bahas terkait dengan kopi ya. Ini kalau ciwi-ciwi biasanya sukanya pakai es, kayak
0: iya,
1: putri beliau.
0: Harus pakai es.
1: Harus pakai es ya, terima kasih. Kemudian ada Kak Cevi juga, ini menanggapi terkait dengan Piala Dunia, dukungnya Jerman. Waduh, titik, gak pakai koma.
0: Ikutin
1: sama Thailand
0: Piala Dunia ya.
1: Iya. Terima kasih Kak Cevi. Kemudian kita juga terima tadi tambahan informasi yang disampaikan Bapak Suprianto ya, izin terkait dengan Piala Dunia Brasil versus Jepang. Ini ternyata salah, mohon koreksi, kemarin beliau itu soalnya sempat nginfo demikian. Nah, ternyata yang benar Brasil dan juga Jepang itu tidak dalam satu grup. Yang benar itu Jepang sama Belanda, dan hasil tandingnya tadi pagi 2-0.
0: Dua sama.
1: Dua sama.
0: Oh iya juga ini ya.
1: Beliau pecinta sepak bola.
0: Pecinta jadi tidak pernah terlewatkan.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah terlewatkan. Bahkan kalau ada sepak bola yang tayangnya tengah malam atau dini hari kah, beliau ini nyicil tidurnya siang. Jadi pas malamnya begadang demi sepak bola. Terima kasih. Ini ada juga Bapak Effendi. Kayaknya kok itu ya, pawai satu Muharram. Ini juga difotokan dari kelas 7A dari MTS Negeri 3 Kota Kediri dan juga MTS Merican. Tadi saya juga ingat sempat masuk info dari Mbak Rizka ya, kayaknya beliau ini juga membagikan sebuah video Erik KA, ini terkait dengan pawai. Jadi dari YPI PSM Kelurahan Ngeronggot Nganjuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Ini jadi adik-adik juga memakai pakaian itu ya, busana muslim. Kemudian juga bawa kayak ucapan, kayak papan yang dibentuk-bentuk gitu, selamat tahun baru Islam. Kemudian sambil bawa banner di bagian depannya. Dan semuanya kayaknya keliling di sekitar sekolah saja, di jalur dalam desa. Terima kasih. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, Ibu Nita ini nyariin Bapak Nyoman kah?
0: Waduh iya, lama tidak muncul ini Pak Nyoman.
1: Iya, ternyata kemarin beliau itu sempat gabung pagi kalau nggak salah hari Minggu. Dan juga sempat nanyain, Mbak Erika kemana? Saya kangen sama suara ketawanya.
0: Aduh, ini sekarang tapi nggak muncul.
1: Iya, ini gimana Bapak Nyoman? Mbak Erika sudah shift ini ya, nanti boleh gabung. Ada Bapak Yeno juga, tadi juga ada pawai menyambut Tahun Baru Islam ya. Kayaknya ini masih wilayah Jombang kah? Karena beliau dari Jombang Kota. Ini ada juga videonya SD Negeri Manan Jelak Ombo kalau nggak salah ya. Meriah juga di sana, didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Kalau Bapak Muhammad tadi ngopak, ngopi pagi, kalau Bapak Yeno ini mau ngopi siang saja. Iya, ini menjelang siang, monggo ya sambil istirahat. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Bapak Haryanto, ada di seputaran daerah Kertosono, Erika. Cuacanya juga cerah pagi hari ini, Erika.
0: Terima kasih, saya geser ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lukman yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kabuh Jombang. Kondisi jalanan untuk di siang kali ini cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Sapuan mengabarkan posisi saat ini aktivitas perjalanannya, situasi di Jalan Doho Kediri ya Erika. Ini kondisi arus lalu lintasnya juga cukup ramai karena Jalan Doho kan satu arah itu yang mengarah ke selatan ya. Terlihat kendaraan sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 ya yang mendominasi. Cuaca juga sama untuk di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya juga cukup terik dan panas. Kemudian untuk ruko-ruko kanan kiri Jalan Doho juga sudah mulai buka ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Bimo, ini mengabarkan kondisi arus lalu lintasnya sudah sampai di Caruban Madun arah ke Magetan. Kondisinya juga masih aman dan lancar saja, cuaca dikabarkan cukup cerah. Kemudian Pak Bayu berada di jalur Kandangan Kediri arah ke Pujon Malang. Kondisi lalu lintas untuk di pagi menjelang siang kali ini masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini dan juga Danti Danila Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra, Anda juga bisa tambahkan ya kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa. 0852 9001061.
5: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
6: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
5: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
6: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
5: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
6: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
5: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
6: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, sudah sampai mana Sriwijaya Cakra untuk perjalanan Anda di pagi hari ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kira-kira kondisinya seperti apa? Apakah sama seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar Radio Cakra Krisnya yang sudah bergabung sedari jam 6 pagi hingga saat ini, atau mungkin kondisi di wilayah Anda ini berbeda? Hati-hati Sriwijaya Cakra, malam 1 Suro nanti malam itu ada penyekatan di beberapa wilayah. Untuk wilayah Nganjuk kita belum kantongi informasi ya terkait dengan penyekatan ini akan berada di wilayah mana saja. Tapi dipastikan ada penyekatan dan juga penjagaan malam nanti. Harap diperhatikan ya Sriwijaya Cakra untuk Anda yang akan beraktivitas di malam hari, sebisa mungkin hindari beraktivitas di malam hari, bisa ditunda sampai hari berikutnya ya, takutnya ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Perjanjian Ranville tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranville diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Ranville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Ranville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Satlantas Polres Tulungagung mengubah pola penindakan terhadap kendaraan bertonase besar yang nekat melintasi jalur alternatif selama penutupan jembatan Gondang 1. Jika sebelumnya dilakukan penilangan, saat ini petugas lebih mengedepankan langkah persuasif dengan meminta sopir putar balik kendaraan. KBO Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi di lapangan. Sejauh ini hanya 5 truk besar yang dikenai sanksi tilang karena masuk ke jalur alternatif yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan berat. Jalur tersebut dinilai beresiko karena kondisi jalan lebih sempit dan volume kendaraan meningkat. Kendaraan bertonase besar diarahkan menggunakan jalur khusus melalui Simpang 4 Tamanan menuju Simpang 4 Durenan, Trenggalek lewat Campur Darat. Jadi untuk kendaraan besar yang masuk jalur alternatif sekarang lebih banyak diarahkan untuk putar balik. Jadi diberikan pemahaman ya, karena jalur tersebut tidak bisa dilalui kendaraan bertonase besar. Polisi memastikan untuk pengawasan tetap dilakukan selama rekayasa lalu lintas akibat penggantian jembatan Gondang 1 yang berlangsung hingga 11 Desember 2026. Hati-hati ya Seru Cakra apabila Anda melintas di jalur alternatif tersebut karena kondisinya lebih ramai, kemudian juga kadang masih ada beberapa kendaraan yang bertonase besar ini melintas di jalur alternatif yang harusnya digunakan oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 saja.

0: Baik, di menit ke-50 lepas dari jam 10 pagi, cek informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Mbak Putri ketika melintas di jalur Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Mojokerto. Kondisi lalu lintas untuk jalur utama sejauh ini juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan untuk di siang kali ini. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah ya, cukup panas, terik. Lalu Mbak Erni ini mengabarkan berada di wilayah Pujon Malang arah ke Ngantang. Kondisi lalu lintas untuk di siang kali ini juga cukup.
0: Cukup apa Intan? Sepertinya
1: cukup
0: masih
1: ramai ya ini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terbaru di Radio Cakra Krishna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Sedulurnya kira seorang pemuda asal Kecamatan Prambon ya, Kabupaten Nganjuk diamankan oleh Satres Narkoba Polres Nganjuk dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba dan obat keras berbahaya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita sabu seberat 74,12 gram serta 8.500 sekian butir pil double L yang diduga akan diedarkan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Terduga pelaku berinisial AS, 22 tahun, ditangkap petugas di kawasan Desa Ploso Harjo, Pace, Nganjuk. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan puluhan paket sabu yang telah dikemas dalam plastik klip siap edar. Polisi juga menyita ribuan pil double L, timbangan digital, alat pengemas, 2 unit telepon seluler, uang tunai yang diduga hasil transaksi, serta ada 1 unit sepeda motor yang digunakan terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, AS mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang yang kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Untuk selengkapnya ya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Well, that's all this girl.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Jangan lupa berdoa dulu sebelum bepergian, dicek dulu kondisi kendaraan, kabarkan dulu dan juga simak dulu kondisi arus lalu lintas di beberapa ruas jalur seperti apa, dengan selalu mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Saya Riga, bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, saya selalu.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 11 siang ya, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini. Tentunya yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Di ruang gatekeeper, tentunya saya masih ditemani tugas ada Danti dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas untuk di beberapa daerah ya. Tentunya Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan juga bisa menambahkan untuk rute Anda. Kira-kira untuk di awal pekan hari Senin ini di mana saja? Apakah masih di jalur dalam kota atau mungkin sudah keluar kota ya? Jalur utama? Perkembangannya seperti apa? Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper, Danti, silakan.
1: Kita sebelumnya juga terus komunikasi dengan rekan-rekan BPBD Kabupaten Blitar ya, Intan, terkait dengan pencarian seorang wisatawan yang dilaporkan hanyut di Pantai Bangi, Kecamatan Bagung, Kabupaten Blitar, yang hari ini memasuki hari kelima pencarian. Dan informasinya, korban ini dilaporkan hilang sejak hari Kamis 11 Juni 2026. Kemudian sampai dengan hari ini masih belum berhasil ditemukan. Hari ini memasuki hari kelima dan tetap terus dilakukan proses pencarian bersama rekan-rekan Basarnas dan juga relawan terkait. Ini belum bisa menyampaikan langsung di udara atau belum bisa on air karena infonya masih rapat persiapan satu Muharram juga dari rekan-rekan BPBD Kabupaten Blitar. Namun sempat dikirimkan foto Intan bahwa rekan-rekan ini juga melakukan proses persiapan pencarian juga baik di darat maupun di pesisir pantai ya. Kita harapkan semoga pencarian di hari kelima hari ini Senin 15 Juni 2026 semoga membuahkan hasil, semoga korban bisa segera ditemukan. Info lainnya, Mas Muhammad Prasetya ini menyampaikan kabarnya ada truk muatan bata ringan jatuh di Jalan Raya Ngerajek ya. Ini menyebabkan kemacetan panjang, jalannya diatur buka tutup, belum kelihatan ada petugas yang mengatur arus lalu lintas di lokasi. Kita mintakan dulu untuk dokumentasinya ya Intan, dan nanti bisa kita teruskan kepada pihak kepolisian. Kalau Ngerajek ini kan masuknya kayaknya masih polsengnya Waru Jayang ya.
0: Iya betul.
1: Ya, nanti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan baik di Lantas Polres Nganjuk maupun Polsek Waru Jayang. Kalau sudah ada info terkini akan kami sampaikan kembali Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu kewaspadaan ya yang perlu Anda ketahui, informasinya bahwasannya ini ada truk muatan bata ringan yang terjatuh di Jalan Raya Ngerajek. Ini informasinya menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Lalu lintas juga diatur buka tutup. Anda yang mungkin salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan ya imbas adanya truk muatan bata ringan yang terjatuh, ini bisa sampaikan juga kira-kira posisinya berada di selatan atau utara jalan.

Jam 11 siang lebih 16 menit ya. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana? Apakah mungkin menemui kewaspadaan ya? Tadi salah satunya kita dapati informasi adanya truk muatan bata ringan itu yang terjatuh di Jalan Raya Ngerajek Tanjunganom.

0: Kali, apalagi pengendara sepeda motor warga setempat ya,
1: Rika. Meskipun di persimpangan tidak ada, dikurang-kuranginnya sedikit aja nggak ada ya kan.
0: Biasanya kan nggak ada kepekaan loh ya.
1: Diimbau untuk kita itu semuanya diimbau untuk memelankan laju kendaraan ketika melintas di persimpangan, simpang 3 atau simpang 4 ya, tidak ada traffic light, tidak ada warning light-nya, kita yang harus hati-hati gitu ya. Apalagi nggak ada ini, Intan ya, yang ada tong-tong yang di tengah gitu kan.
0: Iya,
1: tong itu kan buat tanda ya. Kalau kita mau belok kan seharusnya harus muter gitu.
0: Muter dulu, lihat
1: biar nggak tubrukan,
0: ya
1: betul.
0: Kan?
1: Iya, harus hati-hati, seru cakra ya.
0: Meskipun tapi kadang ya, Rika dikasih tong pun kadang orang masih kebut-kebutan.
1: Masih kebut-kebutan, seperti itu ya. Kurang memperhatikan ya.
0: Iya betul, kepekaannya ini ya. Pengennya tuh egois, pengennya menang sendiri. Apalagi kalau jalan lurus kan banyak orang ya jalan
1: saya
0: lurus
1: di jalur
0: ya, saya
1: utama
0: menang.
1: Kok ya, iya saya menang gitu. Ini kalau mungkin tidak hanya di wilayah Kalianyar saja ya, Seru Cakra, ada di wilayah lain yang juga ada pembagian sembako gitu ya, bantuan sembako juga bisa disampaikan kira-kira wilayah mana saja. Kalau untuk di Kelurahan Kramat tempat saya itu sudah beberapa hari yang lalu, Intan.
0: Sudah beberapa hari yang lalu ya.
1: Ya, tapi
0: beda
1: kan
0: daerah
1: setiap,
0: beda ya
1: iya,
0: untuk pembagiannya.
1: Setiap daerah kan beda-beda.
0: Tergantung pendistribusiannya juga.
1: Penjadwalannya, pendistribusiannya kan berbeda-beda. Jadi kalau untuk Kelurahan Kramat itu sudah beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk di Kalianyar ternyata baru hari ini. Seperti itu kan beda-beda. Jadi untuk Anda yang mungkin melintas di kelurahan, balai desa, kemudian kan kadang ada kelurahan maupun balai desa yang tempatnya di jalur desa yang ramai gitu
0: ya, ramai,
1: jalan umum
0: betul.
1: Gitu. Nah itu harus hati-hati dan juga waspada. Kebanyakan kan mengendarai kendaraan sepeda
0: iya,
1: motor.
0: Betul. Apalagi kalau sampai untuk parkirannya kan tidak.
1: Parkirannya sampai luar-luar gitu.
0: Iya betul.
1: Betul
0: itu,
1: bahaya ya. Kalau di depan sini kan parkirnya masih masuk ya.
0: Iya masuk
1: yang
0: semua luas
1: kan
0: karena lahannya
1: gitu ya.
0: Untuk yang di kantong parkir itu.
1: Buat parkiran kan luas halaman balai desa Kalianyar ya. Jadi parkir semuanya masuk ke dalam. Yang perlu diwaspadai ya keluar masuk kendaraan dari balai desanya ini kan bawa berat ya, dapat beras berapa 20 kilo ya nggak salah. Kemudian juga ada minyak goreng ya, sembako lainnya, jadi bawaannya berat, harus hati-hati Seru Cakra ya, ketika mungkin Anda berpapasan dengan warga yang mendapatkan habis mendapatkan bantuan dari kelurahan, balai desa gitu ya. Harap diperhatikan saja. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Pak Imron, melintas di wilayah Saradan Madiun. Arus lalu lintas Saradan lancar ya, tidak ada kejadian menonjol atau mungkin insiden lalu lintas. Beberapa waktu lalu kan sempat ada insiden ya di wilayah Saradan. Namun untuk hari ini semuanya normal, lancar. Cuaca disampaikan juga cerah mengarah ke Madiun Kota dari Wilangan Nganjuk, Intan.
0: Oke baik, dari Rika saya geser ke Danti, silakan.
2: Menanggapi terkait info Bapak Muhammad Prasetya ya.
0: Iya, gimana?
2: Tadi kan kabarnya ada truk muatan bata ringan yang jatuh di Jalan Raya Ngerajek menyebabkan kemacetan panjang. Jalannya diatur buka tutup bergantian, belum kelihatan ada petugas dan tepatnya itu ada di sisi utara jalan. Mohon maaf tadi nggak sempat foto soalnya sedang nyetir. Setelah kita konfirmasi kepada Kapolsek Warujayang, karena masuk wilayah hukum Polsek Warujayang itu kan ada di Kecamatan Tanjung Anom ya.
0: Iya betul.
2: Ini dari Kapolsek Warujayang Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH, informasinya meluncur ke lokasi. Sementara itu dari Kanigakum Salantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izuddin STRIK, ini informasinya ternyata lokasi tepatnya itu di Kalimati, masih masuk wilayah Tanjung Anom ya Kalimati ini. Kalimati ini kawasan desa yang ada di Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk, Intan, dan sedang dilakukan proses evakuasi. Tidak itu sudah dikonfirmasi untuk di jalan Ngerajeknya nihil, tapi yang benar lokasi tepatnya itu di wilayah Kalimati. Iya, Kalimati sedang proses evakuasi ya. Harap waspada, bersabar untuk Anda yang melintas di wilayah tersebut, Intan.
0: Oke baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya dari Kadui di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0852 9001 tentunya untuk di siang kali ini ya, aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah aktivitas Anda cukup lancar, aman, terkendali karena tidak terkendala oleh cuaca atau mungkin terkendala hal lainnya? Ini juga Anda bisa sampaikan juga ya, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto, video atau bergabung via telepon ngobrol bareng saya, menyampaikan informasinya secara langsung. Monggo 0852 9001 061.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 11 siang lebih 29 menit ya. Biasanya memang waktu seperti ini tuh waktunya untuk beristirahat sejenak ketika Anda perjalanannya cukup jauh ya. Kemudian kira-kira kalau jam setengah 12 siang ini sudah pas atau belum ya kalau untuk makan siang? Kira-kira kalau makan siang Anda biasanya jam berapa, Sedulur Cakra? Jam 12, setengah 1, jam 1 atau mungkin jam setengah 12 ini ya. Nah, ini Anda juga bisa kabarkan ya. Kira-kira untuk aktivitas Anda selama pagi tadi bagaimana? Apakah cukup menyenangkan atau tidak, atau mungkin terkendala oleh sesuatu? Nah, kendalanya ini apa? Anda juga bisa bagikan ya informasinya ke kami 0852 9001. Gatekeeper Danti, silakan.
1: Kita juga terima tambahan informasi Bapak Riono ya. Monggo makan siang, cuaca berawan dari wilayah Pujon Malang.
0: Waduh, makan apa nih ini? Wah, sudah makan siang ya?
1: Ini ya Intan, ini kayaknya ada nasi hangat, ada kerupuk, kayaknya kerupuk tahu itu loh modelnya.
0: Oh, kerupuk tahu itu ya. Aduh, mantap ini.
1: Makan kerupuk tahu, lama enggak makan kerupuk tahu.
0: Makan kerupuk tahu loh kita.
1: Gurih, renyah.
0: Terakhir makannya kerupuk tempe.
1: Kapan ya?
0: Keripik tempe.
1: Oh, keripik tempe.
0: Maaf ya tipu.
1: Betul. Kemudian ini ada pakai lalapan tomat. Ini
0: ini kayaknya tomatnya tomat fresh loh, ya. Baru saja petik.
1: Aduh, jadi pengen itu apa namanya? Jus tiga diva.
0: Nah, tiga diva tiga itu diva, mencakupi
1: tomat, wortel,
0: dan apel.
1: Kayaknya seger ya intinya.
0: Enak ya.
1: Enak, seger dan juga menyehatkan. Pokoknya enggak pakai gula yang berlebihan ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Boleh ditambahkan madu. Lolo kok jadi sharing jus ini
0: ya. Iya betul.
1: Ya, ini juga di sampingnya ini ada jeruk. Kayaknya jeruk hasil kebun beliau.
0: Oh gitu. Sudah dipetik sendiri tain,
1: sudah.
0: Ternyata
1: ini ada beberapa ya. Ukurannya memang beragam, variatif ya. Ada yang agak kecil, sedang, kemudian juga ada yang lumayan besar. Kemudian dari Kapolsek Warujaya Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi, ini juga menambahkan, oh iya betul, lokasinya itu bukan wilayah Ngerajik, tapi masuknya Kalimati. Soalnya beliau tadi terlanjur buru-buru ngebut ke lokasi, gak ada nihil kemacetan kalau di wilayah Ngerajik. Ya.
0: Jadi memang itu bersamaan proses evakuasi truk yang terguling itu kan?
1: Iya, di wilayah Kalimati ternyata ya, Intan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Ayi. Halo Sobat Cakra.
0: Halo Pak Ayi, gimana ini?
1: Ini jalan antara wilayah Sugihwaras, Prambon, Nganjuk dan juga Kedungombo yang tembus Getas itu ditutup untuk roda 4. Oh iya, jembatan itu toh Sugihwaras.
0: Iya,
1: itu
0: betul,
1: toh Intan ya.
0: Danti, jembatan Sugihwaras itu loh. Kemarin saya lewat sana.
1: Itu memang bisanya roda 2 saja ya kayaknya. Lewat jembatan darurat.
0: Agak ngeri-ngeri sedep loh
1: sementara.
0: Danti, untuk jembatan
1: betul,
0: pembantunya itu.
1: Betul, dari bambu ya.
0: Karena dari bambu dan dari harusnya bambu. Itu satu kendaraan satu-satu gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu.
0: Nah, kalau kita mati itu kan langsung tiga bareng-bareng kan? Harusnya itu
1: takut
0: satu kendaraan.
1: Kalau itu ya melebihi kapasitas.
0: Iya, betul.
1: Beratnya ya Intan ya. Iya, ini informasinya kalau untuk kendaraan roda 2 itu harus bergantian.
0: Iya,
1: iya, betul. Harus bergantian karena ada pembongkaran jembatan baru tersebut. Dan foto kedua dari beliau ini sudah sampai Nganjuk lagi. Ngopi. Wah,
0: waduh,
1: di utaranya Dam Tanjung.
0: Ya?
1: Iya, utara Dam Tanjung, ngopi Mbak Intan.
0: Kopi, kopinya siang. Kopi hitam ya.
1: Kopi,
0: kopi
1: hitam.
0: Siang ini pagi.
1: Cuacanya cerah, cenderung panas. Ini banyak pemancing di pinggir dam juga ya.
0: Oh, masih ada.
1: Iya, masih ada, masih banyak juga.
0: Dapat ikan banyak enggak ya?
1: Iya, harap waspada ya, hati-hati. Kemudian Intan, tadi kayaknya ada Bapak Sapuan ya. Yang info dugaan
0: yang info
1: bunuh diri.
0: Iya betul.
1: Di wilayah Rejoso kah info awalnya?
0: Tadi kita dapati
1: Saruta ya?
0: Iya betul, dapatnya Saruta.
1: Saruta, wilayah Rejoso. Kemudian kita juga sambil cari-carikan informasi ya. Ini kabarnya ada kejadian orang bunuh diri, lokasinya sama kayak yang diinfo Bapak Sapuan.
0: Oh,
1: iya, gantung diri di wilayah pabrik Saruta informasinya ya. Ini coba kita hubungi terlebih dahulu kepada rekan-rekan Polsek Rejoso. Nanti kalau sudah ada keterangan dari beliau akan kami sampaikan kembali, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Dianti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca untuk di siang kali ini beberapa daerah dikabarkan juga cukup terik dan panas ya. Untuk di siang kali ini jam 11:35, tepatnya di jam 11:30 siang. Kira-kira bagaimana? Apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk beristirahat sejenak? Ini tentunya bisa kabarkan juga ya sekitar Anda. Ini informasinya seperti apa untuk terkininya ya. Kalau wilayah Nganjuk Kota itu cukup terik dan panas. Kemudian kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, tepatnya Kalianyar Grogot Nganjuk juga sama. Siang kali ini cukup terik, cukup panas. Kemudian kita juga dapat informasi wilayah Pujon Malang ya, itu juga sudah mulai cerah. Beberapa informasi dari pendengar yang kita terima untuk awal pekan kali ini, cuaca cukup bersahabat. Sementara itu, seorang pemuda asal Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk diamankan Satres Narkoba Polres Nganjuk dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba dan obat keras berbahaya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita sabu seberat 74,12 gram serta ada 8.550 butir pil double L yang diduga akan diedarkan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Terduga pelaku berinisial AS yang berumur 22 tahun ditangkap petugas di kawasan Jalan Masuk Dusun atau Desa Ploso Harjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika. Kapolres Nganjuk, AKBP Surya Miftah Irawan, membenarkan adanya pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, keberhasilan polisi mengamankan pelaku tidak lepas dari peran aktif masyarakat yang memberikan informasi kepada petugas. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan puluhan paket sabu yang telah dikemas dalam plastik klip siap edar dengan total berat ada 74,12 gram. Polisi juga menyita ribuan pil double L, kemudian ada timbangan digital, alat pengemas, 2 unit telepon seluler, kemudian ada uang tunai yang diduga hasil transaksi, serta ada 1 unit sepeda motor yang digunakan terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, AS mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seseorang yang kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Terduga pelaku juga mengaku menerima titipan sabu sebanyak ada 90 gram dan ada 8.550 butir pil double L untuk yang siap diedarkan. Kemudian pihaknya juga menyatakan sebagian sabu diduga telah sempat beredar sebelum polisi melakukan penangkapan. Oleh karena itu, penyidik masih terus mengembangkan kasus guna mengungkap jaringan peredaran narkoba yang terkait dengan pelaku. Selain melengkapi berkas penyidikan, petugas juga melakukan analisis terhadap barang bukti elektronik yang disita untuk menelusuri jalur distribusi serta mengidentifikasi pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Polres Nganjuk pun juga menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika untuk di wilayah hukumnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Erika, silakan.
1: Saat ini saya dibantu Danti Danila untuk menyambungkan Kalaksa BWD Kabupaten Blitar Bapak Wahyudi SMM terkait dengan upaya pencarian korban hanyut di Pantai Panging Blitar. Hari ini sudah masuk pencarian hari kelima. Jadi sudah hari kelima upaya pencarian, korban masih belum berhasil ditemukan, belum ada tanda-tanda keberadaan korban. Kira-kira untuk hari ini apakah masih sama polanya seperti pencarian hari keempat dan sebelum-sebelumnya, atau ada yang berbeda? Kemudian petugas apakah juga bertambah? Saat ini sudah tersambung Intan, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih Rika. Di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan Kalaksa BBBD Kabupaten Blitar Bapak Wahyudi. Ini terkait dengan hari kelima pencarian wisatawan yang hanyut di Pantai Panging Blitar. Selamat siang Pak Wahyudi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Intan.
0: Kabarnya gimana Pak, siang hari ini awal pekan sehat gak jenengan?
2: Alhamdulillah, berat doa penjenengan, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Intan ini?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat selalu Pak, bersama rekan-rekan tentunya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Nah, ini kan memasuki hari kelima pelaksanaan pencarian ya Pak. Bagaimana untuk hasilnya, update-nya siang kali ini?
2: Untuk hari ini, hari kelima, yaitu hari Senin, tanggal 15 ini. Ini tim dibagi RSU-nya, serunya dua. Darat semua, dan tentunya diarahkan ke barat dan timur. Jadi nanti seru yang ke barat menurut komandan tarnya di sana, Pak Imam, ya, ini arahnya yang ke barat yaitu ke Desa Bakung, atau tepatnya di Pasur. Untuk Pantai Pasur. Yang ke timur ini nanti ke Legundi, sampai dengan Legundi dari PKM. Dari titik kejadian itu ke timur sampai dengan Pantai Legundi, yang ke barat itu sampai dengan Pantai Pasur. Untuk hari ini tadi pagi seru air tidak diturunkan karena cuaca, ada perubahan cuaca, angin yang tidak kencang tetapi ombaknya pecah. Jadi untuk mengantisipasi ini, untuk melakukan tru air sampai dengan siang ini tidak dilaksanakan. Nah, nanti kalau ombaknya sudah bagus, anginnya itu akan diturunkan. Begitu Mbak Intan yang bisa kami sampaikan pada informasi pada siang ini.
0: Oke, baik. Kemudian sejauh ini di hari kelima, apakah ada penambahan personil Pak untuk melakukan pencarian?
2: Kalau personil tentunya banyak yang karena hari masuk juga ada penurunan sedikit lah. Untuk teman-teman yang relawan, kalau yang kemarin, dua hari kemarin sudah luar biasa, karena juga harinya Sabtu dan Minggu. Kalau yang hari Senin ini juga ada penurunan. Tetapi teman-teman yang di sana luar biasa, TNI Polri, Basarnas, masyarakat, potensi SAR, dari SAR yang ada di MDMC, kemarin juga ada yang dari Pondok Kediri, juga luar biasa, tetap semangat.
0: Oke, baik. Nah, kemudian ini Pak Wahyudi, apakah ada indikasi lokasi tertentu yang memang menjadi titik fokus pencarian berdasarkan perhitungan arus atau gelombang laut saat ini, Pak? Titik tertentu mungkin?
2: Oh, kalau titik tertentu kan menurut informasi dari komandonya Pak Imam yang dari Basarnas, tetap kita mencari dengan radius-radius. Jadi tentunya juga arah gelombang. Kalau tentu arah gelombang hanya mengarah kemana, itu yang perlu ditambah radiusnya. Dan juga selalu berkomunikasi dengan Komandan Poso Melatu, itu juga berkomunikasi dengan Poso Melatu yang ada di pesisir wilayah Selatan.
0: Oke, baik. Nah, jika sampai di hari kelima ini kan korban belum ditemukan, gak, Pak? Bagaimana untuk prosedur evaluasi atau mungkin tindak lanjutnya dari pihak BBBD sendiri?
2: Kalau yang ini tentunya evaluasi itu komandonya ada di Basarnas. Okay. Tugas yang mungkin itu di Basarnas. Kalau di BBBD itu adalah pendukung dan pendamping, tentunya seperti itu. Nanti kita akan melihat apakah hari kelima ini nanti ditutup operasinya itu biasanya jam 4 itu harus evaluasi, evaluasi sampai dengan hari ini kelima.
0: Okay.
2: Tentunya nanti informasi apa yang perlu dievaluasi dari tim Basarnas akan membuahkan hasil resume.
0: Oke. Baik, siap. Yang terakhir ini Bapak Wahyudi, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat, monggo bisa disampaikan.
2: Tentunya tetap semangat, dan untuk Bapak Ibu semuanya, adik-adik, mas-mas, om-om, dimanapun nantinya kalau ada misalnya berrekreasi dan lain-lain ataupun sehari-hari dengan cuaca-cuaca yang ekstrim ini juga merupakan perpindahan ke El Nino. Bila El Nino kekeringan, itu tetap semuanya harus waspada karena harus kenali ancamannya untuk mengurangi resikonya. Jadi seperti itu. Jadi harus mengenali ancamannya dimanapun kita berada untuk mengurangi resikonya terhadap kita sendiri dan keluarga kita maupun lingkungan semuanya.
0: Oke, baik. Oke, baik Pak Wahyudi, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk di siang kali ini, nggih.
2: Yes, sama-sama, Mbak Intan. Okay. Terima kasih bisa on air pada siang hari ini.
0: Oke, baik. Semoga untuk hari kelima ini cepat ditemukan ya, Pak, untuk korbannya.
2: Amin. Terima kasih banyak. Amin.
0: Oke, baik, selamat siang. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, nge, Pak Wahyudi.
2: Amin, matur Mbak Nuwun, Mbak Intan. Salam sehat selalu.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Gatekeeper Erika, silakan.
1: Jadi kemarin kami terima informasi ada peristiwa bunuh diri ya, yang dilakukan oleh korban seorang laki-laki usia sekitar 50 tahun, informasi awal yang kami terima di wilayah Peloso Jombang, pas di jembatan Peloso Jombang, Intan, kemarin sore informasi kami terima. Nah, untuk informasi lengkap terkait kronologinya seperti apa kemarin, karena awalnya korban ini sempat dilakukan perawatan di rumah sakit.
0: Okay.
1: Seperti itu. Kemudian meninggal dunia di rumah sakit saat menjalani perawatan. Nah, ini berarti kan mengalami luka serius gitu ya, Intan ya. Nah, untuk kronologinya seperti apa, kemudian juga apakah sudah dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan motif korban hingga akhirnya melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Saat ini saya dibantu Danti Danila untuk menyambungkan Kompol Khairuddin, Kapolsek Peloso, Polres Jombang. Saat ini sudah tersambung, Intan.
0: Baik, terima kasih Erika di ujung telepon ya. Kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kompol Khairuddin, Kapolsek Peloso, Polres Jombang. Ini terkait dengan peristiwa bunuh diri di jembatan Peloso Jombang kemarin. Selamat siang Pak Khairuddin. Assalamualaikum.
4: Siang, Mbak Intan.
0: Gimana kabarnya Pak siang hari ini? Sehat gak jenengan?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak Intan.
0: Alhamdulillah. Baik, tetap semangat gak Pak untuk awal pekan?
4: Mbak, tetap semangat.
0: Apa
4: kan hari kecepet nasional, Mbak?
0: Nah, ya betul, besok libur, Pak. Ini kita dapat informasi adanya peristiwa bunuh diri di jembatan Peloso Jombang kemarin, Pak. Mungkin bisa disampaikan untuk kronologi awalnya seperti apa, Pak Khairuddin?
4: Oke, baik Mbak Intan. Untuk kronologi singkatnya, yaitu pada hari Senin kemarin, oleh hari Minggu ya, hari Minggu dan 14 Juni sekira jam 14.00 WIB, kita menerima laporan dari masyarakat. Kebetulan jembatan pelosok kan dekat dengan polsek, bahwa telah terjadi diduga orang yang melakukan bunuh diri. Kemudian kita langsung ke TKP bersama Pamapta, kemudian kita juga dibantu sama BPBD untuk evakuasi korban. Jadi korban jatuhnya itu terjepit Mbak, antara cor apa pondasi jembatan sama ada pohon keres itu. Jadi jaraknya dengan dengan bibir sungai itu kurang lebih sekitar 2 meter 3 meter ya. Jadi enggak sampai jatuh ke airnya. Dan kita berhasil evakuasi, korban waktu itu sadar. Kemudian sampai terjadinya kesakitan, ya kita evakuasi, segera kita bawa ke RSUD Peloso. Padahal itu beliau masih sadar korbannya.
0: Untuk kondisi terakhir korban bagaimana Pak itu?
4: Untuk kondisi terakhir korban tadi malam sekitar jam 19.00 WIB, korban meninggal dunia Mbak di malam.
0: Oke, baik. Kemudian untuk identitas korban Pak, apakah sudah diketahui?
4: Identitas korban atas nama Anas Rahmanto, warga Sentul, jadi desa Sentul, kecamatan Tembelang. Jadi desanya itu ya di sebelah jembatan Poso Baru itu, sebelah selatannya korban ya.
0: Nah kalau dari pihak kepolisian sendiri Pak, apakah sudah meminta keterangan dari pihak keluarga, saksi atau maupun orang yang terdekat korban untuk mengetahui latar belakang kejadian tersebut?
4: Sementara kita belum bisa meminta keterangan dari istrinya, karena kemarin istrinya nangis terus ya. Saya rencana kalau sudah tidak berduka kita minta keterangan. Terus dari keterangan saksi juga korban ada yang mengetahui posisi jatuhnya juga nggih. Korban memang diduga bunuh diri. Padahal kita evakuasi dia itu seolah-olah dia tidak ingin diselamatkan gitu. Inginnya mati gitu.
0: Jadi adanya bukti video atau rekaman pada saat korban melakukan percobaan bunuh diri ya Pak ya?
4: Bukti rekamannya pada waktu kita evakuasi, pada waktu sudah dibawa. Sudah dibawa nggih.
0: Mungkin bisa disampaikan Pak, pada saat proses evakuasi itu untuk lukanya apakah cukup serius pada korban?
4: Untuk luka kemarin tuh kaki itu kaki kanan lecet tapi diduga patah. Kemudian dari kelinga itu mengeluarkan darah tapi tidak dari kepala, kelihatannya apa luka. Terus untuk hasil visum dari dokter sudah diproses juga tidak ada tanda-tanda penganiayaan, semuanya tidak ada juga. Murni dari akibat jatuh dari jembatan itu ya. Karena ketinggiannya cukup dalam, kurang lebih 25 sampai 35 meter antara jembatan itu yang atas sampai dasar. Sampai dasar jembatan gitu.
0: Oh iya, baik. Pak Khairuddin, mohon maaf sebelumnya, untuk jembatan Peloso sendiri apakah di sisi itunya tidak ada pengamanan gitu?
4: Jembatan Peloso ada pengamanan, ada pagar besinya, ada pengamanannya kurang lebih ya, kurang lebih 1 meter ada pengamannya.
0: Tapi tetap dilakukan itu ya, uji coba bunuh diri nggih. Baik, siap-siap. Yang terakhir ini Pak, mungkin himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat, monggo bisa disampaikan.
4: Kami menghimbau dari kepolisian kepada masyarakat, apabila diketahui keluarga baik suami istri anak atau keluarga terdekat, apabila ada kelainan-kelainan dalam tingkah laku sehari-hari, silakan untuk diajak sharing, diajak permasalahannya apa, atau juga mungkin bisa diarahkan ke psikiater sehingga dari awal bisa dideteksi terkait dengan faktor kejiwaan dari seseorang. Ya, terima kasih Pak.
0: Oke, baik. Bapak terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan siang kali ini.
4: Iya, sama-sama Mbak Intan.
0: Oke, selamat siang. Selamat bertugas.
4: Siang,
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Gini.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kompol Khoirudin. Beliau selaku Kapolsek Ploso Polres Jombang. Ini terkait dengan peristiwa bunuh diri di jembatan Ploso Jombang kemarin.

Sedulur Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai kebutuhan. Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program Umroh Unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendampingan berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program Umroh Spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal di angka Rp37 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi di 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa kunjungi media sosialnya, yaitu Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Kabupaten Nganjuk.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ruang ada Erika dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang di Ruko Merah Bondo Wates. Lokasinya berada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SBBU Bondo Wates ke timur kurang lebihnya 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Sementara itu terkait dengan pengamanan malam satu suro untuk di Kota Madiun, di ujung telepon sudah berhasil tersambung dengan Kasih Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi. Selamat siang Pak Aris, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak, selamat siang.
0: Iya, kabarnya sehat ya Pak siang hari ini jenengan?
1: Sehat Mbak, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Baik. Nah, untuk malam ini Pak, apakah ada info terkait dengan kegiatan Satu Suro untuk di wilayah Madiun Kota?
1: Terima kasih Mbak, siapa nih?
0: Mbak Intan.
1: Mbak Intan, selamat siang. Kami dari Siumas Polres Madiun Kota akan menyampaikan terkait dengan kegiatan malam Satu Suro. Terima kasih, kami akan menyampaikan bahwa pagi tadi Polres Madiun Kota bersama dengan pemerintah Kota Madiun, pemerintah Kabupaten Madiun, TNI Polri tadi melaksanakan giat apel bersama, ya, apel bersama dalam rangka menjaga kondusivitas pada malam Suro tahun 2026. Dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban selama rangkaian kegiatan bulan Suro di wilayah Kota Madiun ataupun di wilayah Madiun, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian kira-kira ini kegiatannya apa saja Pak Aris, khususnya yang paling menonjol atau paling besar kan seperti rombongan warga perguruan pencak silat yang melintas di Jalan Raya Ring Road Madiun, apakah tahun ini juga ada?
1: Bisa kami jelaskan bahwa pada malam Suro ini, yaitu sebenarnya kegiatan pada bulan Suro itu ada dua rangkaian kegiatan yang cukup besar. Namun selama bulan Suro memang di Kota Madiun atau Kota Pendekar itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan perguruan pencak silat ataupun organisasi lain, di mana bulan Suro ini merupakan bulan yang penuh makna sehingga perlu dilakukan pengamanan-pengamanan. Kegiatan yang cukup mengundang perhatian ataupun atensi dari Polres Madiun Kota, yaitu kegiatan pada malam Suro atau nanti malam merupakan kegiatan rangkaian kegiatan, yaitu di perguruan pencak silat khususnya PSHT yang akan melaksanakan kegiatan tirakatan, tirakatan di padepokan PSHT di Jalan Merak, itu Mbak.
0: Oke, baik. Tadi kan jenengan info kan ada dua kegiatan ya Pak ya. Nah, yang satunya ini untuk pelaksanaannya kapan Pak?
1: Kegiatan untuk yang pada Suran Agung atau PSHW itu tanggal 10 Muharram ya. 10 Muharram berarti ini kalau ini tanggal 16, jadi tambah 10 hari lagi dari tanggal 26. Yaitu kegiatan Suran Agung oleh Perguruan Setia Hati Tunas Muda Madiun, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian ini pengamanannya nanti seperti apa Pak yang disiapkan? Kira-kira ada berapa personil yang diterjunkan?
1: Selama kegiatan bulan Suro, Polres Madiun Kota melibatkan 983 personil gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait, begitu Mbak. Seluruh personil akan disiagakan di sejumlah titik strategis guna memastikan setiap rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Itu Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, untuk titik pengamanannya yang ada di Kota Madiun sendiri, apakah ada titik-titik tertentu?
1: Yang jelas gini Mbak, kegiatan pada malam Suro itu memang banyak titik Mbak ya, banyak titik. Namun yang ditekankan itu titik-titik yang menurut kami itu perlu diantisipasi. Yang pertama adalah di kalau malam Satu Suro itu di sekitaran Jalan Merak, kemudian ketika nanti Suran Agung itu di padepokan PSDW di Winongo Kota Madiun, gitu Mbak.
0: Oke, kemudian terkait dengan hal tersebut, apakah nanti malam ada pengalihan arus lalu lintas mungkin Pak untuk di jalur utama?
1: Pengalihan arus itu adalah apa ya Mbak? Fleksibel ya, dalam arti untuk nanti malam itu sementara tidak ada pengalihan arus Mbak. Namun nanti kalau pada saat Turan Agung itu memang ada pengalihan arus, namun nanti akan sampai kami sampaikan pada saat menjelang kegiatan pengamanan Turan Agung. Untuk nanti malam tidak ada, namun kami sudah ada di titik-titik yang sudah ditentukan untuk melakukan pengamanan kegiatan malam suro.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini Pak, mungkin ada pesan atau himbauan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan. Monggo bisa disampaikan.
1: Baik, kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan apa itu malam suro. Intinya dari meskipun kondisi keamanan di wilayah Kota Madiun saat ini relatif kondusif, pihak tetap meningkatkan kewaspadaan ya, terhadap berbagai potensi gangguan keamanan itu ya. Jadi pada malam suro Polres Madiun Kota menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan kegiatan

0: pada bulan Suro bisa berjalan sesuai dengan apa itu sesuai dengan apa yang mereka laksanakan gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Semoga untuk rangkaian kegiatan malam satu Suro nanti di Kota Madiun berlangsung dengan aman, tertib dan lancar nggih, Pak?
0: Begitu, betul Mbak, berlangsung tertib, aman, kondusif.
1: Amin.
0: Sehingga nilai-nilai persaudaraan serta budaya yang terkandung dalam tradisi Suro dapat terus terjaga dengan baik.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di siang kali ini, Pak Ari. Selamat siang, selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, nggih?
0: Nggih, sehat selalu, Mbak.
1: Nggih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Barusan saja ya, kita berhasil tersambung dengan Kasih Humas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi. Ini terkait dengan pengamanan malam satu Suro untuk di wilayah Kota Madiun.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan siang hari ini oleh beberapa pendengar Radio Cakra Krisna yang juga sedang pantau siaran kita ya.
0: Iya.
1: Intan, salah satu informasi yang kami terima ini tadi dikabarkan oleh Bapak, ini belum ada namanya ya Intan ya, nomor belakangnya 0425.
0: Okay.
1: Ini tadi melaporkan sempat melintas di Jalan Raya Baron Lengkong.
0: Okay.
1: Melintas di Simpang 4 Jenar, masuk wilayah Patian Rowo ya.
0: Patian Rowo, okay.
1: Jenar Patian Rowo ke arah barat itu melihat ada tumpahan cor semen dari truk molen di sisi barat jembatan. Ini tadi tidak sempat memfoto karena tidak membawa HP.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, ini dimohon bagi sedulur cakra yang mungkin melintas di sana kemudian menjumpai adanya tumpahan cor semen tersebut ya dari truk molen, bisa ditambahkan fotonya ya Intan, agar kami bisa teruskan ke damkar terdekat kemudian dibantu untuk dibersihkan.
0: Okay.
1: Seperti itu ya, karena takutnya nanti mengeras di aspal, membuat aspal kan akhirnya tidak rata gitu ya Intan,
0: betul.
1: Ya, membahayakan pengguna jalan yang melintas, terutama ini kendaraan roda 2 pasti akan sangat menghambat sekali. Jadi untuk sudut cakra yang melintas di Jalan Raya Baron Lengkong, melintas di Simpang 4 Jenar Patian Rowo ke barat, menjumpai ada cor semen, bisa disampaikan kembali gitu ya. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Riono yang saat ini juga tetap pantau Radio Cakra Krisna. Intan.
0: Oke. Oke, baik, terima kasih Erika. Saya langsung sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak, siang yang puanas ini.
0: Waduh, siang yang puanas ini, rutenya kemana emang, kok puanas sekali?
2: Rutenya Sidoarjo, ini nyampe Mojok kota-kota.
0: Oh lah iya, pantes ke Sidoarjo, makanya puanas. Sampai Mojok kota-kota Mas, jalanan rame gak ini awal pekan?
2: Rame lancar. Untuk solar dapatnya di Mojokerto, Jombang nggak ada habis.
0: Jombang semua titik nggak ada Mas?
2: Ya.
0: Oke, dari tadi perjalanan dari Jombang sampai ke Mojokerto baru dapatnya di Mojokerto dapet. Kota.
2: Iya.
0: Oke. Tapi kayaknya Mas Kopeng pernah juga mengabarkan wilayah mana ya? Itu juga. Untuk stok solar juga susah ya Mas ya. Masih Jombangan itu sedari kapan Mas? Kemarin-kemarin gak sih kayaknya?
2: Ya kemarin-kemarin Mbak. Ya Jombangan kosong ya. Solar.
0: Oke. Jadi sampai sekarang pun belum ada itu ya, pengiriman ya?
2: Belum.
0: Oke, tapi kalau untuk BBM jenis lainnya masih aman ya Mas ya?
2: Ini Jombang aman Mbak, petrolit.
0: Kemudian antriannya gimana? Panjang nggak Mas?
2: Panjang, sama. Pindah dek Pertalit Mbak.
0: Pindah ke Pertalit semuanya ya, yang warga Pertambak ini.
2: Iya.
0: Oh alah. Lah kalau Mas Kopeng sendiri, ini pengguna apa biasanya untuk kendaraannya yang di rumah?
2: Ini biosolar.
0: Oh juga biosolar di rumah ya?
2: Oh enggak.
0: Oh.
2: Kendaraannya ya pertama motor Mbak.
0: Pakai Pertalit apa Pertamax, Mas Kopeng?
2: Pertalit.
0: Oh, Pertalit. Iya, aku juga Pertalit, Mas. Pertamax, waduh, 16.000 ya, lebih ya.
2: Iya, Pak.
0: Tapi stoknya aman ya, Mas ya, di Jombang?
2: Aman. Iya.
0: Oke, baik. Berangkat dari Jombang jam berapa ini, Mas? Agak kayaknya kok agak siangan ya berangkatnya?
2: Ya, tadi yang tadi antri muat, Mbak.
0: Terakhir tuh Mas Kopeng.
2: Apa?
0: Mas Kopeng terakhir kah muatnya?
2: Ya terakhir.
0: Oh.
2: Mas Azir, gimana Mas Azir?
0: Mas Azril ini rute mana ya? Tadi sudah info, kayaknya kok Caruban deh Mas ini infonya. Nek tak amati loh dari videonya Caruban, Madiunan lah ini.
2: Belum on air kan?
0: Belum on air, baru infonya 11:30 tadi. Oh, ini beda rute ya hari ini.
2: Mbak, ya.
0: Oh iya, gimana nanti nyuci pondak Mas?
2: Itu aja sarana nanti Mbak.
0: Pripun Mas?
2: Nyuci keris Mbak. Nyuci keris.
0: Penyucian ya. Di mana Mas biasanya kalau di Jombang itu, jenengan?
2: Ya, pribadi sendiri.
0: Oh, pribadi sendiri. Saya pikir kayak di air terjun gitu apa gimana, enggak ya? Oh, iya. Saya pikir kayak di air terjun gitu, Mas. Enggak ya? Pribadi jadi, Mas.
2: Dulu sih ngantar ndek sedudo.
0: Iya, sedudo, Mas. Rame nanti malam sedudo.
2: Iya, Mbak.
0: Tebih, Mas ya. Jauh ya.
2: Jauh Mbak.
0: Iya, paling ya kurang lebih 2 jaman sih Mas kalau dari Jombang. Jombang ke Sedudo.
2: Dulu sampai nginep-nginep saya Mbak di sana.
0: Oh, nginepnya di mana Mas?
2: Orang tapi.
0: Oh, ngantar orang.
2: Apa?
0: Nginepnya di mana? Di sekitar sana.
2: Di sekitar sana ya, betul.
0: Bermalam juga enggak Mas Kopeng? Kan dini hari kan itu.
2: Bermalam.
0: Oh, bermalam. Baliknya kayak besok paginya gitu.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Tapi untuk saat ini di rumah saja ya nyucinya.
2: Di rumah ya.
0: Oke, baik, siap-siap. Ini sampai Mojokerto Kota aman Mas ya. Cuacanya panas banget Mas.
2: Panas ini ya. Mojokerto Kota ini.
0: Lagi mana? ST jumbonya sudah tampil apa belum?
2: Sudah beli lagi, Mbak.
0: Duh, malah sudah part 2 ini.
2: Ya.
0: Iya. Baik, siap-siap. Hati-hati di jalan Mas Kopeng ya.
2: Iya, Mbak. Salam Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung ya Mas Kopeng ini arah Sidoarjo. Dikabarkan baru saja nyampe di Mojokerto Kota. Luar biasa sekali panas ya disampaikan oleh Mas Kopeng. Kondisi jalanan juga sejauh ini masih cukup aman dan lancar.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ya, jam 12:30 siang. Kira-kira sudah makan siang atau belum ya? Ini apakah Anda sudah beristirahat sejenak? Tentunya Anda juga bisa sampaikan informasinya ke kami. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Kang Zen katanya malas keluar rumah karena panas.
0: Waduh, sama ya.
1: Siang yang hot banget. Sekali. Mau keluar rumah kok malas, padahal juga kan ini apa namanya di kendaraan yang nggak kena panas ya kan,
0: apalagi kan pakai si kuning ya Rika.
1: Nah
0: ya.
1: Itu nggak kepanasan kan jadinya ya. Intan dikira libur.
0: Oh nggak, besok saya liburnya. Sorry ya.
1: Oke,
0: saya
1: liburnya.
0: Cuti loh besok.
1: Cuti besok.
0: Tanggal merah atau saya libur?
1: Tanggal
0: loh ya.
1: Merah libur betul. Masih ada ini Kang Zen. Besok ini baru absen ya.
0: Iya cuti, besok ya. Baru absen.
1: Betul.
0: Ngikut lah ya tanggal
1: iya,
0: merah.
1: Iya ngikut
0: ya.
1: Tanggal merah. Kemudian juga saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Sukamto melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, ramai lancar, cuaca juga cerah Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Saya sapa langsung yang sudah bergabung. Pak Ayi, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Sobat Cakra. Semoga pada semangat semua.
0: Iya, harus semangat ini awal pekan, siang.
2: Iya,
0: harus semangat ini. Meskipun panasnya ini luar biasa
2: sesuai
0: sekali.
2: Cuacanya panas.
0: Iya, kalau Pak Ayi gimana? Iya. Semangat enggak?
2: Ini rodok lungleh karena kena sariawan ini, musim sariawan.
0: Waduh, lah kok bisa ini kenapa? Gara-gara apa ini?
2: Enggak tahu ini. Kurang vitamin C ya mungkin.
0: Oh, gitu. Iya, ini
2: cuma ini tadi loh pulang dari rumah Jabon itu apa? Lewat itu tuh saya paling suka lewat Batu Dandang tembus Kedung Ombo ya.
0: Lewat Gajah Belor itu tuh kan.
2: Ya itu tadi kan Gajah Belor. Itu tadi ya lepas Sukiwaras ada jembatan dibangun. Cuma bagi pengguna jalan mohon hati-hati soalnya ada jembatan darurat itu harus bergantian.
0: Iya, jembatan gesek itu ya.
2: Iya,
0: itu sedari tanggal 9 itu, Pak Ayi. Betul, saya ya, kemarin juga lewat situ tuh aku, Dek.
2: Apalagi yang gocengan, yang digoceng gemuk gitu kan
0: lah,
2: ya.
0: Lah iya.
2: Ngeri juga.
0: Itu kan harus satu-satu, Pak, melintasnya.
2: Ya, melintas.
0: Tapi
2: satu-satu.
0: Tadi saya ya, amati ya, punya jenengan kok ada langsung 3 barengan melintas ya?
2: Anu ya tadi barengan karena ya saya sik berhenti sik ngenteni sepi baru melintas.
0: Gitu.
2: Soalnya takut ambruk aku.
0: Nah, iya benar. Harusnya kan satu kendaraan satu dulu melintas ditunggu gitu kan. Nah, ini enggak ya. Tadi saya mati kok. Sepi. Pas jenengan foto itu loh, Pak.
2: Langsung tiga. Ada tiga motor itu tadi ya. Makanya saya berhenti dulu wis ngalahi sik lah demi keselamatan.
0: Iya betul. Gitu.
2: Terus langsung tadi ke Tanjung ngopi Juki makan tinggi sebelah utara anu jam Tanjung saya lihat kok masih banyak pemancing tadi.
0: Masih ramai Pak pemancing ini?
2: Masih ramai, pemancing masih banyak. Tadi saya lihat juga ada yang dapatkan lele besar
0: gitu. Waduh, debit air sungainya aman toh Pak? Kali Tanjung?
2: Aman. Kalau hari gini ya nggak ada hujan deras gini ya aman. Aman, nggak ada kenaikan, aman
0: ya.
2: Aman.
0: Oke, baik ya. Baik.
2: Kalau biasanya Nganjuk masih enak ini, ada anginnya sedikit ini.
0: Ada anginnya sepoi-sepoi ya.
2: Masih enak kalau Nganjuk.
0: Anginnya angin panas atau angin rindu, Pak Ayi?
2: Ya angin rindu sama mantan ini.
0: Enggak. Lah ini jatuhnya lah kayak angin rindu no.
2: Angin rindu sama mantan.
0: Kondisi itu. Jalanan ramai enggak itu?
2: Ya. Kalau Nganjuk sih lancar-lancar aman jaya. Cuma tadi di jalanan Tanjung itu kan harus satu arah ke barat ya. Tadi kok banyak yang robos. Hampir nabrak lagi tadi. Orang naik CB itu.
0: Nerobos gimana itu? Dari arah barat ke timur kan?
2: Arah timur. Dari arah barat ke timur dari Setopan Peloso itu.
0: Waduh. Itu biasanya yang melanggar itu warga lokal gak sih? Yang daerah situ setempat?
2: Gak tahu saya, kemungkinan ya gak tahu ya, mau naik CB bawa antar gitu kok. Hampir aja tadi, nabrak tadi.
0: Walah, padahal saya kan di situ kan gak boleh, timur, apa, barat ke gak timur kan gak boleh. Tapi masih ada yang melanggar ya?
2: Iya, ya hampir aja. Kaget saya. Soalnya saya tadi mau belok kanan ke arah Jalan Ayani terus lewat belakang Pasar Baru itu.
0: Oh, mau belok kanan sebenarnya.
2: Ya, terus langsung cucu ke rumah. Cari jalan yang sejuk-sejuk, Mbak.
0: Yang adem-adem ya?
2: Iya, yang adem-adem, mata juga adem, biar awet nom.
0: Betul, cuci mata. Matanya dicuci pakai apa ini?
2: Iya, ya untuk melihat yang hijau-hijau, yang sintal, gagal, gunal, gunal, pial, pial, mekal, mekal, itu pasti sejuk gitu.
0: Langsung sejuk ya?
2: Pasti sehat itu mata.
0: Langsung sehat, matanya langsung fresh kembali gitu?
2: Iya.
0: Iya. Oke, baik, ya, baik.
2: Tolong anu Mbak, aku minta lagu Retno-nya Panelen.
0: Waduh, kalau request lagunya besok dong. Besok kan tanggal merah.
2: Tanggal merah.
0: Jadi
2: enggak luar kota ya.
0: Iya betul. Besok tak putarkan ya, tanggal merah.
2: Ya besok pagi-pagi gitu loh, Mbak.
0: Ya, baik siap. Nanti tak pesan sama teman-teman ya.
2: Semangat gitu.
0: Harus semangat, enggak boleh loyo.
2: Iya, harus semangat, enggak boleh loyo. Artinya gini kok.
0: Iya. Iya, baik siap.
2: Supaya tetap sehat, awet muda, sehat terus. Ya,
0: itu
2: ya
0: kuncinya itu. Sehat nomor satu ya.
2: Iya.
0: Betul, baik. Ada tambahan lagi?
2: Ini kan masih dikasih umur kan ya, alhamdulillah. Ya.
0: Betul sekali.
2: Ya sudah, gitu aja Mbak, tak ngelanjutin tik lagu dulu gitu.
0: Oh, oke, baik siap. Terima kasih sudah bergabung ya.
2: Yo ini masih ya.
0: Oke. Anu
2: saya cuma buat sobat Cakra semua. Ya selamat beraktivitas.
0: Oke, baik. Selamat siang, Pak Ayi. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
4: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari jeruk atau gula jawa saat menggigit pleret, ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, dan firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasinya mudah dijangkau untuk di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus ya berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa, apakah cukup lancar, aman, atau mungkin terkendala oleh hal apapun itu ya. Tentunya Anda juga bisa sampaikan kira-kira perkembangannya seperti apa. Nah, kira-kira untuk daerah mana saja sedulur cakra yang saat ini cuacanya mungkin sudah berubah ya, sudah mulai cerah berawan. Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001-061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Cuaca di siang kali ini cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk di beberapa daerah. Tadi salah satunya dikabarkan wilayah Mojokerto, kemudian wilayah Nganjuk juga sama, cuacanya cukup terik dan panas. Lalu depan studio Kalianyar Progut Nganjuk, lebih tepatnya juga sama, cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Kira-kira untuk di sekitar Anda seperti apa? Anda juga bisa bagikan ke kami ya. Dan tentunya untuk siang kali ini sudah hampir mendekati jam 1 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, sedulur Cakra. Kembali lagi bersama saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Kali ini saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, dan bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas maupun kewaspadaan lingkungan di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah hebat obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria: Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal Naria. Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: tersambung dengan Mas Azril. Halo Mas Azril.
1: Halo Mas Erka. Selamat siang.
0: Selamat siang juga Mas. Ini perjalanan dari mana ke mana ini?
1: Perjalanan dari Caruban mengarah ke Jepang.
0: Iya. Ada kewaspadaan enggak Mas?
1: Untuk jalur masih aman. Ini sekitaran Nganjuk Kota atau di Tubawang itu masih ramai lancar.
0: Oh iya ya.
1: Cuma cuacanya panas.
0: Iya ya. Panas bener.
1: Boten umum.
0: Oke bener. Ini lagi acara apa Mas? Kerja apa gimana?
1: Oke anu Mas. Dolan di samping golek duit.
0: Jalan-jalan gitu tak?
1: Ya kirim barang Mas.
0: Oh iya. Sudah makan belum Mas ini?
1: Habis ini kayaknya.
0: Iya. Iya. Baik Mas Azril, terima kasih nggih telah bergabung.
1: Siap.
0: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik itu tadi dari Mas Azril perjalanan dari Nganjuk ke Jepang.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: sedulur cakra, ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Kini hadir X Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Untuk info dan pemesanan, hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina.

0: kantor kelurahan. Untuk kelurahannya Kedung Rejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Ada pengambilan bantuan pangan alokasi bulan Februari hingga Maret 2026. Ini berupa 20 kg beras, kemudian 4 liter minyak goreng. Kemudian ada persyaratannya juga saat mengambil bantuan tersebut, ini jangan lupa membawa undangan tersebut, kemudian harus mengambil sendiri, bawa KTP, jika diwakilkan harus dalam satu kakak gitu ya, jika diwakilkan dalam satu kakak, membawa KTP orang yang mewakili, fotokopi KTP orang yang diwakili, dan fotokopi kakak. Jika diwakilkan di luar kakak, membawa KTP asli orang yang mewakili serta fotokopi KTP orang yang diwakili. Jika pengganti, ini membawa KTP dan fotokopi kakak yang menggantikan, dan harap diambil tepat pada waktunya. Jika setelah 5 hari tidak diambil tanpa ada keterangan yang jelas, akan dilakukan penggantian PBP. Seperti itu ya. Jadi ini tadi ada surat undangan penerima bantuan tersebut. Jadi pembagian undangan baru diterima semalam oleh Bu Desi, mulai pengambilan hari Senin. Tapi untuk area Bu Desi katanya diinfo hari Kamis, seperti itu ya katanya. Nah, ini undangannya punya saudaranya Bu Desi. Jadi Bu Desi berbagi kabar saja. Ada pembagian juga sembako di wilayah Kedung Rejo, Tanjunganom, Nganjuk. Kemudian juga request lagu ya Ibu Desi. Ini tadi mohon maaf Bu Desi, untuk request lagu ini bisa tanggal merah atau hari Minggu saja. Besok ya tanggal merah, itu bisa request lagu. Kemudian saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Ibu, Bapak Mashum ya. Bapak Mashum ini tadi menanyakan kalau ingin membeli herbal naria di Kota Kediri ini di mana. Nah, kalau untuk di wilayah Kediri sendiri, dari Kota Kediri yang paling dekat itu harus di Mayaan atau di Pare. Jadi untuk di Kota Kedirinya mohon maaf belum bisa seperti itu. Jadi bisa di Mayaan maupun Kediri. Tapi kalau memang terlalu jauh, bisa layanan pesan antar. Ini tadi sudah saya kirim nomor untuk layanan pesan antar, jadi bisa dikomunikasikan nanti untuk kurirnya berapa, harga ongkirnya berapa, kemudian juga mau pesan apa serta konsultasi bisa di nomor tersebut. Erga.
1: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Halo, selamat siang Pak Nyoman.
4: Selamat siang, Mas Harga, sehat selalu, selamat kenal.
1: Salam kenal juga.
4: Baik,
1: kabarnya gimana Pak?
4: Baik-baik saja.
1: Iya, ini lagi di mana jenengan?
4: Lagi di kota yang tercinta di Pare.
1: Lagi di rumah apa gimana Pak ini?
4: Jadi kerjaan loh, di rumah
1: ada kerjaan. Iya benar. Gimana Pak, ada kewaspadaan tidak di sekitar Anda?
4: Tidak. Saya informasikan Mas Harga.
1: Iya.
4: Terima kasih waktunya. Selamat siang, tetap semangat dengar Cakra Krishna di mana pun berada, tetap sehat selalu.
1: Baik, terima kasih.
4: Hari ini Kota Pare. Hari ini Kota Pare cuacanya siang, panas sudah meredup, anginnya kencang.
1: Wah, mantap tuh
4: situasi
1: Pak.
4: Situasi kedua arah jalan menuju Kandangan, Parik, Kediri, Papar, semuanya rame-rame lancar. Walaupun besok sudah suruh, ini orang keluar tidak berkurang sama sekali. Juga hari ini kita mungkin besok tutup atau tidak, tidak tahu. Tanggal merah tutup ya.
1: Iya Pak, tanggal merah libur, waktunya
4: ini
1: libur ya.
4: Tapi anginnya kencang dari arah ini.
1: Oke.
4: Semoga tidak ada hujan.
1: Amin.
4: Situasi kondisi keamanan di Kota Pare kondusif Mas Harga.
1: Baik Pak.
4: Seperti biasa ya.
1: Iya.
4: Salam sobat kru ya, Mbak Irika. Kangen aku Mbak Irika.

0: Yang nanti saya sampaikan. Ya baik Pak, terima kasih nggih Pak. Selamat siang juga. Itu tadi Pak Nyoman dari Pare.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: ke gatekeeper, Iis?
1: Siang hari ini tadi kita terima informasi dari rekan-rekan Damkar Nganjuk hari ini melakukan giat, yakni operasi tangkap reptil di rumahnya Pak Nur Dwi Hayanto. Rumahnya ini ada di Kemloko Legi, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini untuk reptilnya adalah ular jenis kayu yang ditemukan di bawahnya mesin cuci. Yang pertama mengetahui adalah sang istri dan akhirnya minta bantuan ke rekan-rekan Damkar Pos Rejoso Nganjuk untuk evakuasinya. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan mungkin Sudu Jakra mengalami hal yang sama seperti Pak Nur Arifin ini tadi, bisa langsung sampaikan saja ke Damkar terdekat. Kalau Anda di sekitaran Prambon, Tanjung Anom, itu bisa langsung ke Damkar Warujeng. Kalau Anda tidak memiliki aksesnya, barangkali kami bisa membantu untuk meneruskan info tersebut, karena alhamdulillah kami juga berkontak baik dengan seluruh rekan-rekan Damkar yang ada di Pos Rejoso, lalu juga Pos Nganjuk, lalu yang di Tanjung Anom dan keseluruhan. Lalu informasi masuk ini mengenai traffic dari Pak Angga, mulai dari Bandar Kedung Mulia Jombang sampai dengan Mengkreng, lalu lintas ramai lancar saja. Kemudian untuk cuaca juga masih cerah begitu. Kemudian pagi tadi itu ada Bu Samini yang sempat mengirimkan video begitu. Ada itu monyet liar yang berada di Sogo Derjo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Warga ini sempat panik begitu karena belum pernah tahu ada monyet liar yang berkeliaran di pemukiman warga. Warga juga langsung menginformasikan hal tersebut ke rekan-rekan Damkar untuk segera melakukan proses evakuasi. Bu Subroto ini tadi melintas di jalur Mojokediri, hendak mengarah ke Ploso. Untuk informasi, arus lalu lintas jalur dalam kota Kediri lumayan ramai. Banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi di siang kali ini. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Kasus dugaan pencurian sepeda motor terjadi di Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk pada Minggu 14 Juni 2026. Pelaku yang berjumlah 2 orang tak berkutik saat warga memergoki mereka yang sedang menjalankan aksinya, menggasak sebuah sepeda motor milik warga sekitar yang terparkir di area persawahan. Bahkan kedua pelaku sempat dihajar massa yang marah dengan perbuatannya, sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum. Kanit Reskrim Polsek Prambon, Ibda Sumarto, saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu. Ibda Sumarto mengatakan kala itu korban atas nama Hadi Supingi, warga sekitar sedang beraktivitas di sawah miliknya. Namun korban memarkirkan sepeda motor miliknya di tepi jalan area persawahan dengan kondisi kunci yang masih menempel. Mengetahui hal itu, 2 orang pelaku yang kebetulan melintas pun menggondol sepeda motor korban. Saat kedua pelaku berusaha membawa kabur sepeda motor curiannya ke arah perkampungan, korban mengetahui hal itu dan segera berteriak meminta tolong.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Muhammad Erga dan Gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Ke Gatekeeper, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Nganjuk bahwasannya untuk saat ini di kawasan Nganjuk dan sekitarnya itu cerah ya, potensi hujan sangat minim sekali untuk di hari-hari ini begitu. Kemudian informasi dari Kanit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota Ibda Arifin Priyo Ananto ini terkait dengan penutupan ruas jalan dalam rangka istighosa dan doa bersama pada hari ini 15 Juni 2026 yang dimulai dari jam 3 sampai dengan jam 8. Tadi beliau juga sudah membalas bahwasannya betul nanti akan dilakukan penutupan jam 3 sore, namun belum bisa menambahkan via on air karena masih rakor begitu ya, rapat kerja, dan nanti kalau sudah ada informasi dari atasan begitu ya beliau menyebutnya, atau sudah selesai rakornya akan segera dibantu untuk on air. Dalam flyer yang kita terima, acara istighosah dan doa bersama itu nanti akan digelar di dalam kota Kediri ya. Ada beberapa jalur yang ditutup ya, Suruh Jakra. Jadi mohon untuk diwaspadai untuk Anda mungkin yang akan mengarah ke stasiun Kediri atau di Jalan Doho, yang ini untuk lokasi doa bersama dan istighosah itu ada di Jalan Doho ya. Jadi nanti di Jalan Doho dan juga di Jalan Basuki Rahmat titik 0 itu nanti akan menjadi lokasi doa bersama tersebut. Lalu beberapa jalur yang dialihkan yakni selain Jalan Doho, jadi hindari saja Jalan Doho Kota Kediri mulai jam 3 sore ini tadi. Kemudian dari Bapak Heru Wicaksono menuju ke arah Bojonegoro, ini sudah nyampe di Alas Bojonegoro, lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga cerah. Erga.
0: Baik, terima kasih Is di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saat kedua pelaku berusaha membawa kabur sepeda motor curiannya ke arah perkampungan, korban mengetahui hal dan segera berteriak meminta tolong. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban pun berdatangan ke lokasi kejadian dan segera membantu menangkap kedua pelaku. Kemudian warga yang marah sempat menghajar pelaku hingga keduanya mengalami luka ringan sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan pengakuannya, kedua pelaku merupakan warga Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Ibda Sumarto mengatakan saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolsek Prambon guna pemeriksaan lebih lanjut.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya Dulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Bagaimana wilayah Anda dapat kabarkan di 0852-9000-1061. Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama masyarakat akan menggelar berbagai rangkaian tradisi budaya dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau yang dikenal masyarakat Jawa sebagai Bulan Suro. Sejumlah agenda seperti jamasan pusaka, kirab budaya, siraman studo, hingga nyadran akan digelar di berbagai wilayah sebagai bentuk pelestarian tradisi leluhur. Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Amin Fuadi saat on air di Radio Cakra Krishna menjelaskan bahwa Bulan Suro memiliki makna mendalam bagi masyarakat Jawa. Bulan tersebut identik dengan momentum introspeksi diri, tirakat, serta pembersihan lahir dan batin. Lanjut ke gatekeeper, Iis.
1: Iya, Pak Setiono, ini tadi menginformasikan lewat di jalur Ngantru Tulungagung arah ke Mojo Kediri, info lalu lintas lumayan ramai ya, seru cakra, banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi di sana. Lalu Pak Ajib menanyakan bagaimana untuk pantauan lalu lintas mau ke arah Surabaya via jalur tol berangkat dari Nganjuk. Sedulur cakra mungkin yang dari Nganjuk arah ke Surabaya lewat jalur tol bisa di update juga ya bagaimana untuk pantauannya. Kemudian informasi masuk dari Bapak Arifin, Jalan Kawi Kota Kediri ramai arah ke selatan. Ini disampaikan beliau mau mengarah ke arah Gor Brawijaya. Ini untuk saat ini lalu lintas yang mendominasi banyak roda 2 dan juga truk. Truknya ini kebanyakan dari proyek begitu ya, truk muat material sangat banyak, mohon untuk dipelankan laju kendaraan saat melintas di sana, apalagi kendaraan roda 2 banyak debu yang berterbangan. Beberapa hari ini kan juga sudah tidak hujan ya, jarang kali
0: pembangunan
1: hujan.
0: Jalan tol.
1: Iya, pembangunan jalan tol ya, Erga ya. Jadi hati-hati saat lewat di sana, apalagi kalau bawa roda 2. Kemudian Ibu Nilam, ini sudah nyampe di mana ini? Sebentar saya buka dulu karena ada maps yang dikirimkan. Oh, ternyata ini sudah nyampe Balituri Prambon. Beliau menuju ke arah Kediri via jalur dalam saja. Kabar dari beliau lancar, tidak ada hambatan. Lalu Ibu Sukarti ini sudah nyampe di kawasan Tuban, Pasar Tuban ya. Ini untuk saat ini masih ramai juga, banyak kendaraan muatan barang yang mendominasi di sana. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9000-1061. Salah satu tradisi yang rutin dilaksanakan adalah jamasan pusaka atau pembersihan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan senjata tradisional lainnya. Tradisi ini akan berlangsung di sejumlah lokasi, di antaranya Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Ngetos. Di Desa Ngeliman, masyarakat akan menggelar kirab pusaka pada malam hari dengan suasana khas karena lampu jalan dimatikan selama prosesi berlangsung. Keesokan harinya, pusaka-pusaka peninggalan leluhur akan dijamas sebelum ditutup dengan tasyakuran dan pagelaran wayang kulit. Menurut Amin Fuadi, jamasan pusaka tidak sekadar membersihkan benda bersejarah secara fisik, tetapi juga menjadi simbol penghormatan terhadap warisan leluhur. Amin Fuadi menjelaskan bahwa pusaka seperti keris dan tombak pada masa lalu dibuat oleh para empu melalui proses panjang yang syarat nilai filosofi dan spiritual.

Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 2, saatnya saya bergeser ke gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9000 1061. Saya Muhammad Erga, pamit undur diri.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 3 lepas dari jam 2 siang Seru Cakra. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Di Isatin, Muhammad Erga, dan juga Danti Danila. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi pagi ini di jalur yang Anda lalui seperti apa. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang, yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, siang ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya informasi yang masuk cukup panas ya, Setru Cakra. Ini bisa lebih hati-hati. Yang melintas di Nganjuk, terutama yang mengarah ke arah barat juga cukup silau kondisinya. Untuk ruas tol ataupun juga jalur arteri, informasi yang kita terima tidak ada hambatan. Mayoritas masih lancar dengan cuaca yang sama, cukup merata panas di siang ini. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya Van, ini untuk Sudut Jakarta mungkin nanti agak ada kepentingan untuk melewati jalur dalam kota Surabaya. Ini mohon untuk waspada karena masyarakat sipil di kota Surabaya akan menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi pada hari ini, Senin 15 Juni 2026 jam 3 sore. Nah, demonstrasi dengan tajuk Rakyat Surabaya Menggugat untuk menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari pencabutan Undang-Undang Polri yang baru disahkan pekan lalu serta Undang-Undang TNI pada tahun lalu. Jadi mohon untuk diwaspadai. Kemudian dari Bapak Agus tadi sempat menyampaikan untuk informasi arus lalu lintas ini di kawasan Jongbiru Kediri ada perbaikan jalan ya. Ini perbaikan jalannya pas di perempatan Lampu Merah Jongbiru Kediri. Jadi untuk lalu lintas agak tersendat ya Van ya, yang melintas di Simpang 4 Jongbiru Kediri mohon untuk waspada. Sebentar saya lihat dulu ini sebetulnya Mas Agus ini yang dari arah mana. Kayaknya beliau yang dari arah Kertosono. Jadi yang dari arah Kertosono sisi kiri jalan ada perbaikan jalan di simpang mendekati simpang 4 traffic light Jongbiru Kediri. Ini kabar dari Mas Agus. Lalu ada pesan masuk dari Bapak Irham. Melintas di jalur Ngoro Jombang lancar, tidak ada hambatan. Kemudian saat ini saya juga masih komunikasi dengan Bapak Haji Muksin, Kasih Pontren Kemenak Nganjuk. Saya ingin membahas terkait dengan tahun baru Islam ya, atau satu Muharram begitu. Nanti bagaimana untuk, kan banyak ya yang menyampaikan kalau untuk tahun baru satu Muharram itu banyak yang lebih menebalkan doa, lalu juga keagamaan. Banyak juga yang menyampaikan banyak bala yang diturunkan.
0: Jatuhnya kapan itu, Is?
1: Ini berarti besok kan ya, Selasa. Selasa itu berarti tanggal 1, bukan begitu ya? Ini tanggal 1 berarti. Saya akan lihat di tanggalan, kayaknya yang tanggal merah itu hari Selasanya,
0: Pan.
1: Iya, tanggal 16-nya kan. Berarti itu pas tanggal 1-nya. Biasanya sebelum dan setelahnya itu banyak yang berpuasa karena menyambut tahun baru. Lalu juga banyak acara-acara seperti yang di Solo itu ada acara tahunan setiap satu Muharram, jadi kayak arak-arakan begitu. Kalau di sini mungkin nyebutnya karnaval ya. Kalau kemarin sudah ada Grebek Suro itu di Pelem Kertosono, itu sudah dilaksanakan. Mungkin nanti kalau jadwal-jadwal lainnya barangkali Anda Sudut Cakra yang tahu juga menyusul boleh disampaikan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi ya, bisa cek ulang di media sosial. Anda bisa ikuti Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.
4: Stasiun Pernah.

0: Ya, Sendero Cakra, sementara itu pemerintah saat ini menargetkan implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2024 nanti. Menjelang penerapan kebijakan itu, Kementerian ESDM menyebut hasil uji coba tahap akhir menunjukkan hasil performa kendaraan yang positif. Kata Bahlil Hadalia, Menteri ESDM, pemerintah masih merampungkan pengujian sebelum pelaksanaan mandatori B50 diberlakukan secara penuh. Berdasarkan hasil sementara, tingkat keberhasilan uji coba mencapai sekitar 80-90%. Menurutnya, hasil pengujian sejauh ini menunjukkan kualitas B50 yang cukup baik, termasuk dari sisi kandungan air yang dinilai lebih baik jika dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya. Ke gatekeeper, Erga, silakan.
1: Polisi mengusut kasus siswi SMP inisial YS 16 tahun yang diduga menusuk seorang guru SD, Sri Khodijah 47 tahun di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, Sumatera Selatan. Korban yang sempat meminta pertolongan warga usai penusukan akhirnya meninggal dunia. Sementara itu saat ini polisi masih memburu pelaku. Dia pun meminta mereka untuk menyerahkan diri. Adapun kronologi penusukan itu terjadi ketika korban mempergoki YS diduga akan melakukan aksi pencurian di rumahnya yang berada di perumahan SMP 4 Buai Pemaca pada Selasa 9 Juni sekitar jam 9 pagi. Setelah kejadian itu, sambungnya pelaku langsung kabur tanpa membawa barang yang dia curi. Sementara korban sempat lari keluar rumahnya dan meminta pertolongan warga sekitar. Setelah sempat dirawat di RSUD Muara II, korban dirujuk ke rumah sakit di Palembang. Namun pada Kamis 11 Juni, korban meninggal dunia. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Iis.
2: Ada Bu Ivana, ini tadi menyampaikan untuk arus lalu lintas jalur Mengkring Kediri, saat ini disampaikan banyak kendaraan muatan barang yang mendominasi, mohon untuk hati-hati. Lalu dari Pak Suparno, apakah di Jongbiru ada hambatan? Karena tadi kok dengar ada pengaspalan. Kalau saya cek dari info yang dikirimkan Mas Agus tadi, memang betul ada pengaspalan yang dari arah Kertosono menuju ke Kota Kediri, sebelumnya Simpang 4 atau mendekati Simpang 4 Jongbiru, tapi tidak begitu mengganggu karena hanya sebagian saja. Pak Muklis menambahkan, saat ini sudah nyampe di Kediri Kota, tepatnya ini Jalan Ayani Kota Kediri, arah ke stadion. Untuk informasi arus lalu lintas ramai, cuacanya juga masih cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Isatin dan Muhammad Erga sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekali.

awal pekan ini hari Senin sudah masuk di hari kelima pencarian, dan sampai saat ini korban inisial MM yang hilang sejak tanggal 11 Juni lalu masih belum ditemukan. Kata Wahyudi, Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, tim gabungan membagi operasi pencarian menjadi dua grup. Darat yang melakukan penyisiran ke arah timur dan barat dari lokasi kejadian. Menurutnya, tim yang bergerak ke arah barat melakukan penyisiran hingga di kawasan Pantai Pasur, sementara tim lainnya ke arah timur hingga Pantai Legundi di Kecamatan Wonotirto. Namun sampai sekarang korban masih belum ditemukan. Untuk tim laut juga masih belum dapat diterjunkan hingga siang ini karena kondisi gelombang laut yang dinilai belum aman. Meskipun di lokasi angin dilaporkan tidak terlalu kencang, tapi ombak yang cukup tinggi ini menjadi pertimbangan demi keselamatan personel pencari. Jadi sementara waktu pencarian akan difokuskan di grup darat. Untuk grup laut sampai siang ini masih belum dapat diterjunkan karena kondisi ombak yang kurang bersahabat.

0: Ya, di tahun ini malam satu suro jatuh pada hari Selasa, 16 Juni besok. Tapi tradisi di Jawa menghitung pergantian hari dimulai sejak malam sebelumnya. Maka malam satu suro akan dimulai pada Senin malam atau malam nanti, Sedru Cakra. Dan malam satu suro juga dianggap sakral di masyarakat Jawa karena disebut batas dunia nyata dan dunia gaib itu semakin dekat. Ada beberapa mitos juga yang dipegang teguh masyarakat sampai sekarang, mulai dari pantangan keluar rumah, kemudian larangan menggelar hajat seperti pernikahan, hingga larangan pindah rumah untuk menghindari kesialan di malam satu suro. Kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah juga sama? Beberapa mitos yang masih dipegang sampai sekarang dapat Anda tambahkan juga terkait malam satu suro yang akan jatuh di Senin malam nanti. Ya, Iis.
1: Saat ini kita masih dibantu oleh Danti Danila untuk sambung dengan Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto. Ini terkait dengan penutupan jalan, Van, imbas adanya acara istighosah dan doa bersama di Kota Kediri. Kalau tadi saya sempat lihat pamfletnya itu yang akan ditutup kayaknya Jalan Doho, karena untuk acaranya itu di sana ya. Ini istighosah dan doa bersamanya. Kemudian kantong-kantong parkir banyak ya di jalur dalam kota ini, termasuk juga di samping balai kota. Nah, nanti di depannya balai kota itu yang akan digunakan untuk tempat pengajian. Jadi mulai depannya balai kota Basuki Rahmat sampai di Jalan Doho gitu ya. Makanya ini nanti Sudut Cakra yang mau ke dalam kota Kediri mau diwaspadai, karena ternyata acara itu dimulai dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam gitu. Jadi mohon untuk diwaspadai untuk sedulur cakra yang hendak mengarah ke dalam kota Kediri. Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dengan Ibda Arifin Priyo Ananto, Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota. Selamat siang, Pak Arifin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar, Pak Arifin?
4: Alhamdulillah baik dan tetap semangat.
0: Alhamdulillah, ya. Dan nanti ada penutupan jalan kabarnya di Kota Kediri jam 3.
4: Betul sekali Mas Alvan, berkaitan dengan kegiatan istighosah dan doa bersama yang lokasinya di Balai Kota, Mas Alvan.
0: Oke, baik. Nanti penutupan jam berapa sampai jam berapa rencananya, Dan?
4: Estimasi mungkin nanti menyesuaikan Mas Alvan untuk penutupannya ya. Kami dilihat dari jamaah yang datang. Jika sekiranya memang belum memerlukan penutupan atau masih bisa kita lancarkan, kita lancarkan. Namun demikian memang dilihat dari jamaah yang datang sudah mulai banyak dan area parkir sudah penuh, otomatis nanti secara tentatif mungkin ya, melihat situasi kondisi, jika memang memerlukan penutupan akan mulai kita tutup itu Jalan Abadiasa ke arah selatan, Mas Alvan. Jika sudah mulai jamaah banyak dan memang mulai menutup Jalan Basuki Rahmat, akan kita tutup. Termasuk nanti yang dari arah Simpang Empat Loceng, Mas Alvan, jika memang sekiranya jamaah sudah mulai banyak, akan kita laksanakan penutupan. Termasuk rencana penutupan Jalan Doho yang dari mulai Simpang Empat Loceng sampai dengan Simpang Empat Aris Motor juga bersifat tentatif, Mas Alvan. Dilihat dari jamaah atau pengunjung yang datang. Jika memerlukan penutupan akan segera kita tutup. Namun demikian, jika memang masih bisa dilancarkan akan kita lancarkan. Jadi untuk penutupan nanti melihat situasi dan kondisi jamaah yang datang, Mas Alvan.
0: Ya Pak, tadi disebutkan di jalan depan Balai Kota sampai Jalan Doho. Lalu untuk Jalan Brawijaya atau Simpang 4 BI bagaimana Pak?
4: Siap Mas Alvan, kalau sesuai dengan rencana kegiatan atau tindakan yang akan kita laksanakan untuk jalan Hayam Wuruk yang mengarah ke Brawijaya tetap kita lancarkan Mas Alvan. Oh,
0: okay.
4: Tetap kita lancarkan.
0: Jadi untuk roda 2, roda 4 bisa lewat jalan Hayam Wuruk, jalan Brawijaya Pak ya?
4: Masih bisa, jadi yang mengarah dari timur ke barat tetap kita lancarkan. Karena kantong-kantong parkir juga sudah disiapkan, baik itu di area parkir Balai Kota, termasuk di jalan apa Balai Kartini itu untuk area parkir, maupun di area-area parkir yang lainnya, termasuk yang di depan Makolantas itu ada tempat parkir juga bisa dimanfaatkan untuk area parkir Mas Alvan.
0: Oke, nanti petugas juga disiagakan Pak beberapa titik rawan.
4: Betul sekali Mas Alvan, untuk petugas baik itu dari Satlantas Polres Kediri Kota maupun dari Dishub, Satpol PP, di titik-titik yang nanti memerlukan penutupan akan kita tempati Mas Alvan di Simpang Patnabati Asa, Lonceng, Balai Kartini. Nanti juga melihat dari situasi dan kondisi, kalau memang sudah penuh atau harus segera kita tutup. Demikian pula yang Jalan Doho, kalau rencanakan yang Jalan Doho itu hanya sampai Simpang 4 Lonceng sampai dengan Simpang 4 Aris Motor saja Pak, Mas Alvan. Jadi tidak mengganggu dari penumpang yang menuju ke stasiun.
0: Oh, iya,
4: tetap
0: iya.
4: Bisa melewati jalan akses yang Untung Suropati itu Mas Alvan.
0: Siap, Pak Arifin, mungkin yang terakhir ada pesan Pak untuk warga yang mau lintas di Kediri sore sampai malam nanti.
4: Siap Mas Alvan, kami dari Satlantas Polres Kediri Kota menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan memasuki kota Kediri, silakan untuk menghindari area-area yang mungkin berkaitan dengan rencana penutupan kegiatan istighosah atau doa bersama di Balai Kota. Silakan memanfaatkan akses atau jalan alternatif lainnya dalam rangka untuk menghindari kepadatan arulin. Tetap berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih Mas Alvan.
0: Siap, terima kasih Bapak Arifin, informasi dan waktunya Pak.
4: Sama-sama Mas Alvan, terima kasih. Salam sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas kembali. Ibda Arifin Priyo Ananto, Kadit Urjawali, Satlantas Polres Kediri Kota. Tadi ada beberapa rekayasa lalu lintas Deru Cakra di dalam kota Kediri untuk sore sampai malam nanti.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, penutupan tadi di Jalan Basuki Rahmat atau di depan Balai Kota ya, Seteru Cakra. Dari Simpang 4 Perpustakaan itu yang ke arah selatan ditutup, akan digunakan acara. Kemudian lanjut ke selatan, Simpang 4 BI masih bisa dilalui yang akses Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Jalan Brawijaya. Kemudian Jalan Doho ya juga akan ditutup sampai sebelum Simpang 4-nya stasiun. Jadi kalau mau ke stasiun masih bisa normal. Tapi yang Jalan Doho bagian utara ini juga akan ditutup nanti. Tapi kondisional melihat jamaah yang datang. Yang dibuka normal diupayakan masih bisa dilalui dengan normal. Tadi di Jalan Hayam Wuruk sampai Jalan Brawijaya. Termasuk di Simpang 4 BI juga diupayakan akan tetap bisa dilalui normal oleh pengendara. Penutupan akan dimulai secara berkala dari jam 3 sore sampai jam 8 malam nanti.

0: Ya, menit ke 39 lepas dari jam 2 siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya Alvan Amar, tim gatekeeper untuk siang ini. Ada Danti, Iis, dan juga Muhammad Erga. Ke Danti dulu.
1: Alvan, masih ingat kemarin kita kan terima info ada seorang pria yang diduga melakukan percobaan bunuh diri di kawasan Jembatan Pelosong Jombang ya, di hari Minggu 14 Juni 2026. Ini ada yang menanyakan update-nya, ada Bapak Irwan, kabarnya bagaimana? Karena kemarin kan kita masih coba hubungi pihak kepolisian ya. Ini tadi pagi sudah sempat tersambung dengan Kapolsek Peloso Polres Jombang, Kompol Khairuddin SPDMH. Jadi informasinya Alvan, korban atau yang bersangkutan ini merupakan warga Tembelang Jombang. Inisialnya AR, usianya itu 35 tahun. Dan ternyata dilaporkan meninggal dunia jam 7 malam kemarin usai dievakuasi. Tetapi sewaktu awal ditemukan, dievakuasi oleh rekan-rekan kepolisian dan juga BPBD, itu kan kejadiannya siang ya. Nah, itu sewaktu dievakuasi sebenarnya korban ini masih dalam kondisi sadar. Namun memang mengalami luka yang cukup serius ya, karena kan jatuh dari atas jembatan yang kurang lebih tingginya itu 25 sampai dengan 30 meteran. Jadi lumayan tinggi, dan disampaikan ternyata korban ini tidak sampai jatuh ke aliran sungai, tetapi tubuh korban ini terjepit di antara pondasi jembatan dan juga pepohonan yang berada di bawah konstruksi jembatan tersebut. Jaraknya itu sekitar 2 sampai dengan 3 meter dari aliran sungai.
0: Ini sungai Berantas berarti ya kalau jembatan
1: Pelosong.
0: Iya,
1: betul. Ini sudah ada update terkininya ya. Namun kalau untuk motifnya ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Jadi kita tunggu dahulu ya info dari pihak kepolisian. Nanti kalau sudah ada tambahan, update-nya akan kami sampaikan kembali. Kemudian Alvan, tidak hanya di wilayah Jombang, tapi hari ini kita terima info dugaan bunuh diri di wilayah Rejoso Nganjuk. Kabarnya itu di areanya pabrik Saruta ya namanya. Pabrik Saruta. Itu bahkan ada yang sempat mengirimkan dokumentasinya ya. Jadi ada seorang pria yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di wilayah Rejoso Nganjuk. Dan sudah kita coba konfirmasi kepada pihak kepolisian, kabarnya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Belum ada data lengkapnya, kita belum tahu terkait dengan identitas, motif maupun kejadian pastinya itu kapan. Itu belum ada data maupun laporan resmi dari pihak kepolisian. Nanti kalau sudah kita terima, khususnya dari rekan-rekan Polsek Rejoso, Polres Nganjuk, akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Baik, informasi masuk dari Ibu Marwati mengabarkan saat melintas di Simpang Mengkreng, kondisi arus lalu lintas saat ini ramai lancar dan dihimbau untuk selalu berhati-hati bagi pengguna jalan lainnya. Untuk dan melaporkan juga cuaca cerah panas saat ini. Kemudian dari Bunian mengabarkan juga untuk cuaca di Sawan Nganjuk saat ini cerah panas. Untuk arus lalu lintas juga lancar. Selanjutnya dari Pak Samsudin di Tanjung Anom menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Pasar Waru Jayeng. Saat ini terpantau ramai lancar di keempat arahnya dan cuaca juga cerah. Kemudian Pak Komarudin mengabarkan perjalanan dari Kertosono menuju Madiun berhenti sejenak di SPBU Bagor dan menginformasikan kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Kemudian Bu Supiah mengirimkan video dan mengabarkan sedang melakukan perjalanan dari Ngawi menuju Sragen. Terpantau dari kiriman beliau nampak arus lalu lintas ramai lancar, kondisi juga cerah. Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Polda Jatim mulai memperketat pengamanan menjelang peringatan Satu Suro atau Suroan. pengamanan tidak hanya dilakukan di kawasan Madiun Raya, tetapi juga di Surabaya dan sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur. Kata Kombes Jules Abraham Abbas, Kabid Humas Polda Jatim, pihaknya memberikan perbantuan personil untuk membantu pengamanan di Polres Jajalran. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Pihaknya juga mengatakan pengamanan diberlakukan mulai hari ini hingga seluruh rangkaian kegiatan Satu Suro berakhir. Pihaknya juga menerjunkan personel sesuai dengan permintaan pengamanan dari masing-masing Polres dan juga meminta masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Timur untuk sama-sama menjaga keamanan dan juga ketertiban dan juga tidak terprovokasi dan termakan isu yang belum tentu kebenarannya. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda cek ya, Seluruh Cakra. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, ke Iis.
1: Pak Hoirul ini tadi menginformasikan cuaca di Peloso Jombang cerah ya, panas begitu. Dan beliau juga menanggapi terkait dengan percobaan bunuh diri di jembatan Peloso Baru ya. Itu kan ada dua sebetulnya, ada yang baru dan juga ada yang lama jembatan Peloso itu. Dan yang digunakan untuk percobaan bunuh diri itu di jembatan Peloso Baru sebelah utara, yang ketinggiannya itu kurang lebih ada 30 meter dari atas. Baru kali ini Van katanya ada orang yang loncat dari jembatan Peloso itu sepanjang sejarah jembatan Peloso yang baru. Kalau sore hari itu sebetulnya di bawah jembatan tersebut banyak anak-anak yang nongkrong di situ. Nah, kalau ada orang yang loncat dari ketinggian atau dari atas jembatan Peloso ini memang cukup fatal karena di bawahnya itu banyak beton, bangunan dan tanah sungai yang keras seperti batu kali begitu. Ini semoga bisa menambah informasi Pak Hoirul yang menyampaikan. Ya. Pak Budi juga mohon digali info terkait dengan diduga bundir atau korban pembunuhan hari ini di area PT Saruta Rejoso Nganjuk, korban warga Kedungdowo Rejoso Nganjuk. Kami sudah komunikasi dengan pihak reskrim juga ya, saat ini masih coba pemeriksaan ternyata, jadi kami belum dapat info lebih lengkap. Kemudian Pak Yitno di Jombang, lagunya mantap sekali, beliau suka ya. Kemudian dari Pak Hakim menyampaikan mulai dari Mojokerto Kota sampai dengan Mojoagung Jombang untuk arus lalu lintas saat ini ramai, banyak kendaraan muatan barang yang mendominasi, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Bukit Salju Ngetos Nganjuk. Anda ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganjuk. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganjuk. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganjuk, bukit dengan pepohonan hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towo. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pring Jowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung Sedulur Cakra di 0852 9001061. Anda bisa kirimkan informasi untuk kondisi lalu lintas, kemudian juga informasi kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon.

0: menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-5 lepas dari jam 3 sore, Sidul Cakra masih bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper ada Ii Satin, Muhammad Erga, dan juga Danti Danila. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk, yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, terkait dengan pengamanan malam Satu Suro di Kabupaten Nganjuk, lewat telepon sudah tersambung dengan jurnalis radio Mahbub Jamal. Selamat sore, Jamal.
2: Selamat sore Alfa dan juga seluruh Cakra. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya nanti malam ya, ini merupakan tanggal atau malam Satu Suro. Di mana seperti kita ketahui bersama juga pada momentum Satu Suro, ini terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat, sehingga untuk malam Satu Suro ini menjadi salah satu momen yang krusial tentunya dan membutuhkan pengamanan dari pihak kepolisian. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan pengamanan malam Satu Suro di wilayah hukum Polres Nganjuk, saat ini saya sudah bersama dengan AKP Rudi Agus selaku Kasubag Dalops Polres Nganjuk. Selamat sore Pak Rudi.
3: Selamat sore Mas Mahbub.
2: Baik, Pak Rudi, untuk pengamanan di Satu Suro di wilayah hukum Polres Nganjuk seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Jadi untuk pengamanan nanti malam terkait malam Satu Suro, untuk pengamanannya lihat nanti malam, utamanya di wilayah masing-masing polsek ada kegiatan, biasanya ada kegiatan ngangklang ya, dari satu perguruan silat, utamanya kegiatan malam hari. Jadi untuk polsek masing-masing di wilayah Kabupaten Nganjuk itu akan mengadakan kegiatan pengamanan terkait kegiatan ngangklang tersebut. Demikian Mas Mahbub.
2: Baik. Baru di lalu untuk titik-titik yang rawan ataupun titik yang rawan keramaian di wilayah Kabupaten Nganjuk, apakah sudah ada pemetaan Pak Rudi?
3: Betul sekali. Jadi untuk titik-titik kerawanan untuk malam nanti, yaitu malam Satu Suro, itu yang utamanya nanti terkait pengamanannya di Padepokan, di Mbogo, dan satu lagi di depan BR itu salah satu perguruan, yaitu BSAW. Demikian Mas Mahbub.
2: Lalu untuk penyekatan Pak Rudi, apakah juga akan dilaksanakan penyekatan di berbagai perbatasan wilayah Kabupaten Nganjuk Pak?
3: So, nanti malam karena pengesahan daripada warga PSAT, besok tanggal 16 itu wilayah selatan kayak Kediri, Kediri Kota sama Kabupaten dan wilayah selatan akan melaksanakan ya, pengesahan. Jadi untuk penyekatan mulai besok tanggal 16 gitu Mas Mahbub.
2: Baik, terakhir Pak Rudi, mungkin ada pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Pak terkait dengan momentum Satu Suro ini.
3: Jadi himbauan dari kepolisian untuk kepada warga masyarakat yang akan merayakan malam Satu Suro, himbauannya agar dalam menyambut Satu Suro bisa dilaksanakan secara aman dan kondusif, dan agar menghindari kegiatan-kegiatan yang kurang baik, khususnya apalagi sampai mengkonsumsi minuman keras. Demikian untuk himbauan dari pihak kepolisian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Rudi, Alvan dan juga Seru Cakra. Itu tadi terkait dengan pengamanan malam Satu Suro dan seperti kita ketahui bersama bahwasanya pada momentum malam Satu Suro ini berbagai kegiatan juga dilaksanakan oleh masyarakat gitu ya. Dan garis bawah yang perlu kita catat bersama ialah untuk pelaksanaan perayaan malam Satu Suro, tadi himbauan dari rekan-rekan yang ada di Polres Nganjuk agar dilaksanakan dengan kondusif. Demikian laporan kami, kembali ke studio Alfa.
1: Baik, terima kasih informasinya jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamal tadi bersama dengan Kasubag Dalops Polres Nganjuk AKP Rudi Agus.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
1: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 50 Trenggalek terus melonjak. Selengkapnya akan disampaikan Rara, Krishna FM Trenggalek.
5: Antusiasme itu terlihat dari jumlah pendaftar jenjang SMP yang berhasil melampaui kuota yang ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek awalnya menargetkan 90 siswa untuk jenjang SMP. Namun tim penjangkauan berhasil mendata dan mendaftarkan 101 calon siswa. Lonjakan jumlah pendaftar tersebut membuat Dinsos menutup proses penjangkauan peserta didik SMP lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Trenggalek Sulung Prasetyo Rahajeng Siju mengatakan, seluruh calon siswa yang sudah masuk dalam basis data akan mengikuti proses verifikasi dan seleksi sesuai skala prioritas. Menurut Sulung, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan berasrama yang dijalankan pemerintah. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
6: Bupati Madiun, Hari Wuryanto, melepas ratusan petugas sensus ekonomi tahun 2026 yang akan bertugas melakukan survei dan pendataan bidang perekonomian di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selengkapnya, akan disampaikan Diana, Krishna FM, Madiun.
7: Dalam kegiatan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Pendopo Muda Graha Madiun, Bupati Hari Wuryanto mengatakan bahwa sensus ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan data ekonomi yang valid. Hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi aset strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
6: Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap sejumlah usaha jasa akomodasi wisata berbasis glamping di wilayah wisata Wonosobo. Selengkapnya, silakan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
8: Pelaksana harian atau PLH Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, M. Kristi Jadi menjelaskan lokasi yang sasaran pembinaan meliputi Glamping Dieng dan Lux Camp di Horizon di Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Afton Glamping di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, serta Swiss Van Java Glamping di Desa Melandi, Kecamatan Garung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan usaha pariwisata. Gunanya adalah memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, monitoring juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan, sekaligus memperkuat aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
6: Berdasarkan hasil mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Bojonegoro, sebanyak 93 desa di 24 kecamatan diprediksi mengalami krisis air bersih tahun 2026 ini. Selengkapnya akan disampaikan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
9: Mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD Bojonegoro mulai meningkatkan langkah mitigasi, termasuk mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang dilaporkan mulai mengalami penurunan pasokan air. PLT Kalaksa BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan, pemetaan wilayah rawan kekeringan telah dilakukan sejak awal tahun sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi. Meski peta kerawanan saat ini terlihat mencemaskan, BPBD mencatat ada sedikit angin segar berupa penurunan angka dibanding tahun lalu. Pada musim kemarau sebelumnya, tercatat ada 106 desa di Bojonegoro yang mengalami kekeringan. Menurutnya, jumlah desa rawan kekeringan ini tidak lepas dari upaya akses layanan air bersih di sejumlah wilayah. Pembangunan jaringan air bersih oleh pemerintah desa hingga perluasan layanan perusahaan daerah air minum atau PDAM Bojonegoro dinilai sukses meredam risiko kekeringan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Puluhan paket sabu gagal diedarkan oleh AS 22 tahun, warga Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. AS tertangkap polisi saat sedang mengedarkan paket sabu tersebut. Selengkapnya, silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
10: Kasat Res Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi menyebut, AS ditangkap saat berada di kawasan Jalan Dusun Ploso Harjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Polisi mengamankan 74,12 gram sabu dalam kemasan puluhan paket, 8.550 butir pil double L, timbangan digital, alat pengemas, 2 HP, uang tunai diduga hasil transaksi, serta 1 unit sepeda motor Beat Nopol AG 2032 VBJ yang digunakan pelaku. Pengungkapan kasus tersebut dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Nganjuk. Dari hasil interogasi awal, AS mengaku menerima titipan sabu sebanyak 90 gram dan 8.550 butir pil double L. Namun sebagian sabu itu diduga telah diedarkan sebelum akhirnya tertangkap petugas. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
6: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pacitan berhasil menyita 1.300 lebih batang rokok ilegal tanpa pita cukai dalam sebuah operasi penertiban di Dusun Tanjung, Desa Bangunsari, Kecamatan Bandar. Selengkapnya, silakan Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
11: Penindakan tegas ini dilakukan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus menyelamatkan potensi kerugian negara. Kepala Satpol PP Pacitan Ardian Wahyudi menjelaskan, operasi tersebut menyasar sejumlah warung dan toko kelontong. Pergerakan petugas didasarkan pada laporan serta pemantauan intelijen di lapangan mengenai adanya indikasi jual-beli rokok pelanggar hukum. Ribuan batang rokok bodong dari berbagai merek tersebut kini telah diamankan dan akan diserahkan kepada pihak bea cukai guna proses penyelidikan serta pemusnahan lebih lanjut. Ardian menegaskan, operasi serupa akan terus digencarkan secara masif di seluruh wilayah Pacitan. Langkah ini bukan sekedar penindakan fisik, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
6: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2026, jajaran kepolisian di Kutai Kartanegara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan. Selengkapnya, silakan Amoy.

0: tanaman mangrove merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus mencegah ancaman abrasi. Diharapkan mangrove yang ditanam dapat tumbuh optimal dan menjadi sabuk hijau alami yang mampu melindungi kawasan pesisir Samboja dari abrasi, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Saya Amo yang melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke gatekeeper, Iis.
1: Ya, Van, waspada. Hari ini ada pemadaman listrik di PLN WLP Kertosono ya. Ini karena adanya pengerjaan penguatan sistem kelistrikan. Jadi, memang infonya ini mendadak karena kalau biasanya itu beberapa hari sebelumnya dibuatkan flyer begitu dan diinfokan ke seluruh cakra, tapi ini mendadak. Nanti dimulai jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam, tapi waktunya ini tentatif sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi apabila sudah selesai lebih awal juga akan segera dinormalkan. Untuk yang akan padam sementara meliputi Desa Drenges, Bangsri, Kalianyar, Desa Juwono, Muneng, lalu Purwodadi, Purwasri, Meranggen, Pandansari, Wono Tengah, Ketawang, Mojokerep, Desa Pujajar, Jantok, Sukomoro Papar, Kepuh Papar, Pelemahan, Mojoayu, Sukoharjo, Ringin Pitu, Sidowarek, Banjarjo, Ngino, Sebedan, Payaman. Jadi monggo untuk Sudut Cakra yang ikut di PLN WLP Kertosono serta desanya saya sebutkan tadi, monggo untuk diwaspadai karena sebentar lagi jam 4 sore, nanti jadwalnya sampai jam 7 malam akan padam, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Laporan masuk dari Mbak Wulan yang saat ini dalam perjalanan dari Mojokerto menuju Nganjuk. Saat melintas di kawasan Simpang Cangkring Randu Jombang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arah. Cuaca di lokasi dilaporkan juga cerah. Kemudian Pak Sutoyo melaporkan juga dari kawasan Simpang 4 Jong Biru. Arus lalu lintas ramai lancar dan didominasi kendaraan roda 2. Kondisi cuaca dilaporkan cerah sehingga perjalanan berlangsung lancar. Kemudian dari Bu Lestari melaporkan juga dari wilayah Kecubung, Kecamatan Pace, arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Kemudian Mas Bayu yang saat ini melintas di kawasan Paron Bagor melaporkan juga situasi lalu lintas ramai lancar, pengguna jalan dapat melintas dengan normal dan cuaca di lokasi terpantau juga cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,4

0: 101 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, ada pemadaman nanti dari PLN ULP Kertosono untuk jam 4 sore sampai jam 7 malam, perakiraan pemadaman. Ini beberapa titik di jaringan PLN ULP Kertosono akan dipadamkan, meliputi di Desa Drenges, Desa Bangsri, Desa Kalianyar Kertosono, Desa Juwono, kemudian di Desa Muneng, Desa Pandansari, kemudian di Desa Puhjajar, di Desa Mojoayu, Desa Sukoharjo, Desa Ringin Pitu dan sekitarnya. Nanti akan padam sementara waktu jam 4 sampai jam 7 malam. Selengkapnya bisa Anda cek di media sosialnya Facebook Radio Cakra Krishna. Untuk pemadaman di PLN ULP Kertosono sore sampai malam nanti.

Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sdru Cakra. Untuk sore ini bagaimana informasi kondisi di sekitar Anda? Apakah ramai atau mungkin masih normal ya? Karena besok juga tanggal merah, mungkin akan ada sedikit kenaikan volume kendaraan malam nanti di sekitar Anda atau di jalur yang Anda lalui. Masih kami tunggu kabar dan informasinya di 0852 9001061. Ya, untuk Anda yang baru bergabung, kami tunggu sampai jam 9 malam nanti ya, update kondisinya. Dari pantauan CCTV, beberapa titik wilayah masih cukup lancar, termasuk di Mengkreng, kemudian di ke arah Kediri, lewat Papar, Jongbiru juga masih aman. Merata untuk cuaca juga disampaikan panas. Ini masih cukup cerah juga, di Nganjuk masih 33 derajat di jam 3:30 ini.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, beberapa kebutuhan pokok juga informasinya cukup beberapa naik ya, Sedulur Cakra. Dari cabai rawit sampai beberapa bumbu dapur lain juga disampaikan cukup tinggi harganya. Untuk minyak goreng, di beberapa lokasi kita terima laporan juga minyak goreng yang merek minyak kita ini agak susah didapatkan. Dan menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan agar distribusi minyak goreng rakyat atau minyak kita ke depan akan dikelola sepenuhnya oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Hal itu untuk mengendalikan harga sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi minyak kita yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan itu telah disampaikan oleh Presiden Prabowo sekitar 2 minggu lalu dan saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan. Kemudian dari Badan Pangan Nasional juga menilai harga minyak kita selama ini merupakan sebuah anomali. Menurutnya Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan sekitar 60% bahan baku minyak goreng dunia berasal dari dalam negeri. Namun harga minyak goreng rakyat masih kerap naik. Hal itu yang menjadi perhatian serius untuk mengendalikan harga minyak goreng di pasaran, terutama untuk distribusi minyak goreng merek minyak kita.

0: Ya, satu komposisi dari EBITDA, apakah ada bedanya? Menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper, Erga silakan.
1: Ya, informasi masuk, Alvan, dari Pak Supriyadi mengabarkan saat melintas di kawasan Terminal Purboyo, Madiun, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca di lokasi juga dilaporkan cerah. Kemudian Bu Tina menginformasikan juga perjalanannya dari Nganjuk ke Ngawi. Saat ini melintas di kawasan Simpang Simo Madiun, arus lalu lintas juga ramai lancar dengan kondisi cuaca juga cerah. Kemudian Pak Parlan mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Beranggahan, Ngadilue, terpantau lancar juga, cuaca di sekitar lokasi dilaporkan cerah. Kemudian dari Mas Juna yang saat ini melintas di kawasan Simpang 4 Sambi menginformasikan kondisi arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca di lokasi juga dilaporkan cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu Batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang. Awalnya, kegiatan membatik hanya pekerjaan sampingan, tapi sekarang membatik mulai menjadi pekerjaan utama bagi kaum ibu di sentra kerajinan batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seorang pria berinisial AR, 35 tahun warga desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dilaporkan meninggal dunia setelah diduga melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat dari jembatan Ploso Jombang pada hari Minggu 14 Juni 2026 siang. Kata Kompol Khairuddin, Kapolsek Ploso Polres Jombang, pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar jam 2 siang kemarin. Dan petugas langsung menuju ke lokasi tentang laporan adanya seseorang yang diduga melakukan aksi bunuh diri di jembatan Ploso. Menurut Kompol Khairuddin, korban tidak terjatuh hingga ke aliran sungai. Tubuh korban diketahui terjepit di antara pondasi jembatan dan pepohonan yang berada di bawah konstruksi jembatan dengan jarak sekitar 2 hingga 3 meter dari bibir sungai. Saat evakuasi berlangsung, korban masih dalam kondisi sadar dan segera dibawa ke RSUD Ploso untuk mendapatkan penanganan medis. Namun sekitar jam 7 malam kemarin, korban dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal, korban mengalami luka lecet pada kaki kanan yang diduga mengalami patah tulang serta mengeluarkan darah dari telinga. Meski demikian, hasil visum sementara tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hingga saat ini, motif dugaan aksi bunuh diri di jembatan Ploso Jombang masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

0: Ya, menit ke 48 lepas dari jam 3 sore, Seluruh Cakra masih kami tunggu update informasi dari Anda ya, lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Ke Iis dulu.
1: Ya, Pak Agus menanyakan mau ke Kediri Kota, kira-kira jalur mana saja yang di hindari begitu. Kalau untuk acara yang digelar dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam itu depannya Balai Kota ya, di Jalan Basuki Rahmat. Jadi mohon untuk hindari saja yang di Jalan Basuki Rahmat. Tadi banyak pendengar juga yang menanyakan untuk di Kertosono kira-kira yang padam mana saja. Ini bisa langsung cek di medsos kami di Facebook Cakra Krisna, karena sudah saya up di sana juga. Desa mana saja yang akan padam dari mulai jam 4 sore ini sampai nanti jam 7 malam, tapi untuk waktunya memang tentatif sesuai kondisi di lapangan. Kalau memang selesai lebih awal, jadi pemadaman pun juga akan selesai lebih awal. Kemudian ada Mas Burhan, ini sudah nyampe di Papar Kediri, arah ke Kediri Kota. Untuk saat ini lancar, mohon info jalur mana yang mungkin saat ini padat. Kalau kepadatan insya Allah tidak ada, hanya saja yang sebelumnya traffic light Cong Biru tadi ada sedikit pengaspalan atau penambalan begitu, tapi tidak begitu menghambat arus lalu lintas, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Ada Mas Wano juga yang ikut menambahkan, ini terkait dengan penutupan jalan di wilayah Kota Kediri. Ada istighosah dan juga doa bersama ya di Balai Kota ya, Alvan.
0: Balai Kota sampai Jalan Doho rencananya.
2: Iya, ini beliau juga ikut menanyakan kira-kira jalan yang mau ditutup itu di mana saja. Kalau tadi kita komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian, ruas jalan yang berpotensi ditutup karena mulainya sejak harusnya 51 menit yang lalu, jam 3 sampai dengan jam 8 malam ya. Jadi ruas jalan yang ditutup antara lain itu jalan yang meliputi Basuki Rahmat, kemudian kawasan Simpang 4 Lonceng ya namanya. Yeah. Kemudian jalan Doho dari Simpang 4 Lonceng sampai dengan Simpang 4 wilayah, oh itu loh, dekatnya Aris Motor, itu juga informasinya akan ditutup. Jadi seluruh penutupan itu bersifat situasional dan tergantung pada perkembangan jumlah peserta kegiatan juga. Kemudian dipastikan kalau untuk akses lalu lintas yang dari timur ke barat melalui jalan Hayam Wuruk dan juga jalan Brawijaya itu tetap dibuka untuk kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dan sejumlah kantong parkir itu juga sudah disiapkan di antaranya di area Balai Kota sendiri, kemudian juga depannya Mapolres Kediri Kota dan juga beberapa titik kantong parkir lainnya. Jadi ini situasional, Seluruh Cakra juga bisa mengikuti arahan dari petugas yang ditempatkan di beberapa simpul jalan tertentu ya, arah waspada saja. Kemudian satu informasi lainnya ditambahkan, ini masuk dari Bapak Pambudi, Simpang 4 Papar Kediri. Bayang kendaraan besar khususnya yang dari arah utara, arah waspada, hati-hati cuaca disampaikan berawan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti. Lanjut ke Erga.
3: Informasi masuk dari Mbak Nur Laili ya, menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Caruban terpantau ramai lancar dan didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Cuaca di lokasi dilaporkan juga cerah. Kemudian dari Bu Septiana mengabarkan perjalanannya dari Jombang ke Madiun. Saat ini sampai di kawasan perempatan Kertosono, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga cerah. Kemudian dari Pak Bagas mengabarkan kondisi arus lalu lintas di depan Pasar Keras, Kabupaten Kediri. Terpantau ramai lancar dari kedua arah, baik menuju Kediri maupun ke Tulungagung. Cuaca di lokasi dilaporkan juga cerah. Selanjutnya dari Bu Andriani yang sedang melakukan perjalanan dari Baron Nganjuk menuju Surabaya, menginformasikan saat ini melintas di kawasan flyover Peterongan, Jombang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kondisi cuaca juga cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga, Danti dan Iis sebelumnya di Gatekeeper.
4: yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, untuk Sederu Cakra yang berada di luar jangkauan siar Radio Cakra Krishna, Anda tetap bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Di aplikasi streaming, selain bisa mendengarkan siaran, Anda juga dapat membaca ulang berita atau informasi yang telah kami sampaikan. Dan jangan lupa untuk ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram Cakra Krishna, dan juga di website ada cakrakrishna.com. Ya, sudah menjelang jam 4 sore, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sri Jagra, terima kasih Anda masih setia untuk mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya, Isatin, yang akan menemani serta mengawal perjalanan Anda. Untuk Sri Jagra, sudah sampai mana? Jalur-jalur yang ditutup kira-kira apakah sudah sampai infonya ke Anda? Monggo nanti bisa di-update ya. Lalu juga informasi penting bahwasannya untuk pemadaman listrik sementara di kawasan Kertosono ini nanti mulai jam 4 sore ini sampai dengan jam 7 malam. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Yata Herbal Nariah Banyakan Kediri di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di sisi utara jalan.

0: Saya update informasi ke Danti, silakan.
1: Ini tadi sebelumnya kita kan juga komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian ya, terkait dengan istighosah doa bersama di wilayah Kota Kediri tadi ya Is.
0: Betul.
1: Di Balai Kota ya kalau nggak salah. Nah ini ada masuk informasi dari Mbak Lintang, ini informasinya Peloso sepertinya ditutup. Ini apakah juga akan ada pengajian kayaknya di wilayah Peloso Kediri
0: ya,
1: itu kan ada salah satu atau beberapa pondok yang terkenal itu ya. Dan biasanya kalau ada pengajian juga harus nutup jalan ya. Ada pengaturan dan pengalihan arus lalu lintasnya. Sementara itu kita juga terima tambahan informasi sore hari ini. Kita dikirimkan info dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Ini ada apel siaga petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Nganjuk. Ini tertanggal Nganjuk 15 Juni 2026. Berarti hari ini ya. Ini ada temanya juga, mari sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Siap.
1: Ya, ini wujudkan data akurat. Jadi kabarnya Bapak Bupati Nganjuk Kang Marhan ini melepas 1130 petugas sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nganjuk. Nanti mungkin bisa kita sambungkan dengan beliau ya Is, untuk detailnya bagaimana. Kemudian kita tadi juga sempat ada yang tanya Ibu Dahlia ya, untuk pemadaman listriknya itu meliputi area mana saja? Jadi ini meliputi banyak area ya yang masuk di PLN ULP Kertosono, mulai dari Desa Drenges kemudian sampai dengan Desa Payaman. Kalau untuk warga atau sedulur Cakra yang ingin tahu detailnya nanti bisa hubungi Cakra Krisna saja. Ada Bapak Muhammad Joko Suparno, Lengkong sudah pemadaman. Terima kasih.
0: Lengkong juga ternyata.
1: Lengkong juga masuk ya, kan masuk ULP Kertosono. Ya. Ini ada Ibu Fitri, kok sama di Ngantang Malang juga demikian. Ini Padang pemadaman juga. Listrik juga. Iya, Ngantang Malang ya masuknya. Ini Ibu Fitri kok mengabarkan sama. Kemudian ini Akuresi juga menanyakan. Oh sorry, bukan Akuresi, Bapak Heri Subagio. Iya, mohon maaf, ini wilayah mana saja? Nanti kita kirimkan ya Bapak Heri, mohon ditunggu. Tapi kayaknya kalau Bapak Heri di Loceret itu kan masuknya ULP Nganjuk ya.
0: Betul.
1: Iya, ini tidak terdampak karena infonya ini dari rekan-rekan PLN ULP Kertosono ya Is ya. Ya, mohon waktu, nanti kita kirimkan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Beni, sudah ada di seputaran daerah Tanjung Anom Nganjuk. Cuaca semakin sore semakin cerah. Sama di sini juga cerah ya. Hati-hati di jalan. Mas Kopeng, sebentar Is, kita dengarkan. Sudah sampai Mojokerto Kota. Kalau di sana sedikit berawan, cerah berawan Is. Sore hari ini arus lalu lintas masih ramai kendaraan pribadi Is.
0: Terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ada pemadaman listrik. Ini tadi memang informasinya mendadak 1 jam sebelumnya. Jadi seluruh Cakra mohon bersabar yang di ULP Kertosono, karena memang pemadaman dijadwalkan jam 4 sore sampai dengan nanti jam 7 malam. Tapi untuk waktunya apabila perbaikan itu sudah selesai sebelum tenggang waktu, maka akan segera dinormalkan. Informasi yang tidak kalah penting tadi sempat disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Seda Kabupaten Nganjuk, untuk saat ini Bupati Nganjuk telah melepaskan sebanyak ribuan petugas sensus. Ini untuk sensus ekonomi tahun 2026. Nanti kita juga akan sambung dengan Pak Samsudin ya apabila berkenan terkait dengan sensus tersebut. Mohon bersabar untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan 106,1.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ternyata tidak hanya di ULP Kertosono saja ya. Ini tadi info yang kita terima, di Nganjuk Kota juga padam listriknya. Jadi selain di Nganjuk Kota dan juga yang ikut di PLN ULP Kertosono, kira-kira mana lagi yang sore hari ini dikabarkan listriknya padam? Kalau yang di Kertosono, info yang kita terima dari rekan-rekan PLN sampai dengan jam 7 malam nanti. Jadi mohon untuk bersabar dan dipersiapkan apa yang harus disiapkan ketika hendak padam listriknya. Ya, Sedru Cakra, malam 1 Suro atau 1 Muharram ya. Ini juga ada beberapa pengamanan yang dilakukan seperti di Polres Madiun Kota yang menerjunkan sebanyak 983 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait untuk mengamankan rangkaian kegiatan malam 1 Suro. Pengamanan itu menjadi bagian dari Operasi Aman Suro 2026 yang digelar guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Hal itu disampaikan oleh Kasihumas Polres Madiun Kota, Ibda Aris Yunandi SH. Beliau menyampaikan bahwa pada hari Senin 15 Juni, ini tadi telah dilaksanakan apel gelar pasukan bersama pemerintah Kota Madiun, pemerintah Kabupaten Madiun, TNI, Polri, dan berbagai unsur terkait. Apel gelar pasukan dilaksanakan sebagai bentuk kesiapan menghadapi sejumlah agenda besar selama bulan Suro. Menurut Ibda Aris Yunandi, terdapat dua agenda utama di Kota Madiun yang menjadi fokus pengamanan aparat sebelum di bulan Suro. Kegiatan pertama adalah rangkaian malam 1 Suro yang dilaksanakan oleh warga yang salah satu perguruan pencak silat di Padepokan yang ada di Kota Madiun. Sementara agenda kedua adalah Suran Agung yang akan diselenggarakan oleh warga salah satu perguruan pencak silat juga pada 10 Muharram atau sekitar 26 Juni nanti. Pak Aris menuturkan bahwa Kota Madiun yang dikenal sebagai Kota Pendekar setiap tahunnya menjadi pusat berbagai kegiatan yang melibatkan perguruan pencak silat. Nah, karena itu, pengamanan dilakukan secara maksimal di sejumlah titik yang dinilai memiliki potensi kerawanan, khususnya di kawasan Jalan Merak dan nantinya di sekitar Padepokan salah satu perguruan pencak silat.

0: ke gatekeeper Erga.
1: Ya, informasi masuk dari Pak Suprianto dari Blora. Mm-hmm. Menyapa sore Kak, sore juga Pak Suprianto. Melaporkan di sana cuaca masih panas menyengat. Listrik dan yang listriknya masih padam enggak cuma di wilayah Nganjuk katanya Is.
0: Tapi di mana saja ini?
1: Di pom di Jalan Cepu Randu Blatung menyalakan genset. Karena listrik juga padam di sana.
0: Blora.
1: Iya,
0: ya?
1: Di Blora. Benar. Kemudian dari Bu Fitri Kurniasari juga melaporkan di Ngantang juga mati listrik Is.
0: Oke, ya.
1: Kemudian informasi dari Bu Rini Prastiwi. Perjalanan dari Ngeronggot ke Pare telah sampai di Simpang 4 Bugu. Arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah. Kemudian dari Mbak Dwi Ayu, perjalanan dari Prambon menuju Lengkong saat ini di Simpang 4 Pasar Baron. Arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah. Kemudian perjalanan dari Kediri menuju Surabaya, Ibu Hartini menginformasikan sampai di SPBU Perak Jumbang. Arus lalu lintas ramai lancar dari kedua arahnya, untuk cuaca juga cerah. Kemudian Mas Angga Hermanto, perjalanan dari Nganjuk menuju Surabaya lewat jalur bawah telah sampai di SPBU Balongbendo. Arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah Iis.
0: Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
3: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Juru Jagra, kalau Anda melintas di pelosok Kediri, nanti bisa Anda update ya, apakah sudah mulai ditutup. Karena informasi yang kami terima tadi ada yang mengirimkan foto dipasang tenda, seperti tenda untuk hajatan, yang biasanya kalau di pelosok Kediri itu, apabila ada pengajian, itu akan menutup keseluruhan badan jalan, mulai dari pelosok tersebut ya, depannya pondok. Jadi kalau mau ke arah Mojo, mungkin bisa lewat di JW atau Jembatan Wijaya Kusuma. Saya ke gatekeeper Alvan, silahkan.
1: Ya, yes, beberapa wilayah di PLN ULP Worjayeng juga dilaporkan.

0: akan dilakukan pemadaman sore hari ini. Informasi dari Pak Tandi Saputro, manajer PLN ULP Warujayeng, beberapa titik yang dilaporkan padam. Ini estimasi selama 3 jam ke depan, sama seperti di wilayah Kertosono tadi, atau sampai di jam 6 sampai jam 7 malam nanti untuk estimasi padamnya. Dari Pak Tandi mengatakan yang padam ini di beberapa wilayah, meliputi di Desa Jogomerto, kemudian di Kelurahan Warujayeng, Kelurahan Tanjung Anom, di Desa Kampung Baru, Desa Sidoharjo, Desa Miren, Desa Banjar Anyar, Desa Kedung Rejo, Desa Sambirejo, kemudian di Kapasari, lalu di Desa Kaloran, Desa Baron, dan juga di Dusun Kwajon Sambiroto. Ini akan padam dari jam 4 ini sampai jam 3 ke depan. Tapi kata Pak Tandi tadi akan diupayakan ada normalisasi secepatnya di beberapa wilayah tersebut. Ini ikutnya PLN ULP Warujayeng, Iis.
1: Terima kasih, Alvan. Geser ke Irga.
2: Pak Aribowo juga menambahkan kalau di Kertosono lampu padam mulai jam 4 tadi, Is. Berarti sama dengan di Trowulan Mojokerto juga, mulai padam sejak jam 4 tadi. Kata beliau hari ini apes banget. Tidak ada hujan, tidak ada petir, listrik pun padam.
1: Nah, ini.
2: Iya. Terus beliau tanya nyalanya kira-kira jam berapa? Gitu. Kemudian dari Pak Anwar menginformasikan juga arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Pace. Arusnya lancar di kedua arahnya, cuaca juga cerah. Kemudian perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri dari Bu Sumawati sampai di SPBU Ngantru, arus lalu lintas lancar juga, didominasi kendaraan pribadi. Kemudian situasi arus lalu lintas di kawasan Morodadi Blitar lancar. Informasi dari Mas Zaki, cuaca cerah. Cerah, Iis.
1: Terima kasih, Erga dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Komposisi dari Judika, Cinta Satukan Kita, yang baru saja saya putarkan ya. Anda mendengarkannya di rumah atau masih di perjalanan? Barangkali Anda ada di kawasan Baron atau di Warujeng, yang nanti dikabarkan tadi baru saja oleh rekan-rekan PLN padam begitu ya listriknya. Jadi gak hanya yang di Kertosono, akan tetapi di Baron juga. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Banyak kayaknya Is yang padam ya. Ada yang kayaknya tadi nginfo dari wilayah Blora Jawa Tengah, kemudian juga dari Ngantang Malang, itu juga diinformasikan padam listriknya untuk sore hari ini ya. Kemudian tadi juga sempat ada Bapak Aribowo, ini menambahkan kalau rumah orang tua beliau yang masuk di Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, tidak padam, Mbak Is. Kemungkinan rumah orang tua beliau itu ikut daerah pacet PLN-nya, jadi tidak ikut padam untuk sore hari ini ya. Baik. Kemudian kalau yang di Trowulan Mojokerto itu mulai padam jam 4 sore. Wah, ini ya, semoga tidak sampai lama ya Is ya, harapannya semoga segera normal kembali. Kemudian ini juga ada Kang Zen, ini masih di jalan, masih monitor. Ya, ini ada di mana tepatnya Kang Zen, boleh ditambahkan ya. Kemudian kita juga terima info tadi dari Bapak Yitno, ternyata sore hari ini Jombang Kota gerimis, sudah mulai hujan ya, di sana sudah gerimis. Ada juga tambahan informasi yang disampaikan oleh Mbak Hilmi. Oh, ini menanyakan ternyata, sorry Is. Ini beliau tanya, Mbak Hilmi tanya, kalau untuk yang Kertosono itu masuk di wilayah mana saja yang padam? Ini ada banyak desa ya, yaitu di desa Drenges, Bangsri, Kalianyar, Juwono. Ini Kalianyarnya yang Kalianyar Kertosono ya Is ya. Okay. Kemudian di wilayah Muneng, Purwodadi, Purwoasri, Meranggen, kemudian di desa Pandansari, desa Wonotengah, Ketawang, Mojokerep, Pujajar, kemudian di desa Sukomoro, Papar, Kepuh Papar, kemudian di desa Plemahan, Mojoayu, di Sukoharjo, Ringin Pitu, Sidowaret, Banjarejo, kemudian di desa Payaman juga. Ini kira-kira daerah mana saja yang sedang padam sore hari ini, juga boleh ditambahkan ya. Kemudian ini juga ada tambahan informasi, ini kira-kira kalau untuk wilayah Baron sampai di sana atau tidak pemadamannya ya.
0: Sebagian ya kayaknya.
1: Ini sebagian saja. Iya, ini soalnya ternyata di sana mau ada acara di Punden.
0: Oh, acara apa ini?
1: Kayaknya nyadran deh, atau kalau tidak malam satu suro.
0: Oh, iya.
1: Itu
0: ini
1: biasanya,
0: kan banyak ya kayak.
1: Betul, ada kondangan. Ada doa bersama di masing-masing punden, atau mungkin juga di simpang 4 tiap gang ya Is. Itu biasanya ada yang namanya baritan atau barian, yang nyembelih kambing, kemudian habis itu kepala kambingnya dipendam di tengah-tengah jalan tersebut. Itu menurut kepercayaan masyarakat setempat ya. Ada yang menyebutkan tolak bala, ucap syukur, dan juga lain sebagainya di malam satu suro ini. Terima kasih informasinya. Ini tadi yang menanyakan Ibu Zizah ya. Apa kabar? Semoga sehat selalu, panjang umur ya Ibu. Kemudian kita juga terima dari Bapak Hermawan, ini infonya dari wilayah Kertosono di jalan raya, ini juga ramai sore hari ini, harap waspada banyak kendaraan pribadi.
0: Baik, lanjut Alvan.
2: Ya, yes, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Kartika, jalur Kertosono ke arah Jombang. Ini sampai di Simpang 3 Mengkring masih lancar untuk ketiga arah, dominasi dengan kendaraan pribadi, lebih hati-hati saja. Sudah masuk jam-jam pulang kerja, cukup padat traffic di Kertosono sampai ke Mengkring untuk sore ini. Pak Irfan Cahya Kurnia di dalam kota Kediri melintas di Simpang 4 BI sudah mulai ramai. Acara pengajian yang tadi akan berlangsung di depan Balai Kota sampai ke Jalan Doho itu sudah mulai terlihat untuk tenda-tenda, kemudian para jemaah juga sudah padat di lokasi, hati-hati. Simpang 4 BI yang ke arah Jalan Brawijaya ini juga sudah cukup ramai, kendaraan terparkir, termasuk juga untuk para jemaah yang ada di lokasi ini sudah cukup padat, harap lebih hati-hati saja untuk yang melintas. Tapi masih bisa lewat, yang Jalan Hayam Wuruk sampai ke Jalan Brawijaya tidak ada hambatan, hanya padat kondisinya. Kemudian dari Mas Bagas di kawasan Srengat Blitar ke arah Kediri Kota, ini sampai di seputaran Udanau Blitar juga lancar, cuaca masih cukup cerah di sana, Iis.
0: Terima kasih Alvan dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sudah Cakra, informasi menarik bagi Anda yang ingin memiliki skill kerja yang siap pakai di dunia industri. Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah untuk dijangkau, yakni di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Silakan tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Informasi dan pendaftaran Anda bisa menghubungi sekarang juga di 0851-6369-8384. Sekali lagi 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Komposisi dari Astrid berjudul Terpukau. Ini kayaknya lagu baru juga sih ya, yang saya baru saja putarkan ini tadi. Ke Gatekeeper, Danti.
1: Tadi ada yang sempat telepon off air di ruang Gatekeeper, Is. Ternyata dari wilayah Kaligunting Caruban.
0: Baik.
1: Padam juga.
0: Oh.
1: Iya, sama ya. Padam listriknya untuk sore hari ini.
0: Mm-mm.
1: Kemudian, tadi kita juga terima info dari Mas Alex dari wilayah Drenges. Mm-hmm. Ini infonya mati listrik.
0: Oh, padam juga.
1: Iya, padam juga estimasi sampai dengan jam 7 malam ya. Ini padam sore sampai dengan nanti malam estimasinya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi. Ini Bapak Harwoso mohon info listriknya padam. Ini karena apa? Untuk penyebabnya ternyata ada pemeliharaan jaringan, mohon waktu ya. Bapak Harwoso. Kemudian ini juga Mas Agus, kayaknya info yang sama kayak Mbak Lintang tadi, jalur dialihkan ya.
0: Okay.
1: Persiapan Haul Akbar Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri. Tadi kalau yang Mbak Lintang itu kan di lokasi sudah ada kayak persiapan pasang tendanya ya, Is ya.
0: Betul.
1: Ini info dari Mas Agus, itu juga mengirimkan video bahwa jalurnya di sekitar lokasi dialihkan sore hari ini. Kemudian ada Mbak Yuri mau tanya, pemadaman listrik wilayah Betet Kota Kediri kira-kira sampai jam berapa? Sudah padam sejak jam 4. Estimasi kalau secara umum itu sampai dengan jam 7 malam ya, Is ya. Ternyata serentak untuk sore hari ini, tidak hanya Nganjuk tapi juga wilayah Madiun, Kediri, kemudian sampai di wilayah Malang, bahkan di wilayah Blora Jawa Tengah informasinya juga padam. Tadi juga ada Mas Hengki yang menanyakan estimasi sampai jam berapa padamnya. Ya, kira-kira jam 7 malam ya, soalnya dari jam 4 sore juga sudah mulai padam di wilayah Sonopati kalau info dari Mas Hengki. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang ditambahkan oleh Mbak Heni, ini ada di Kertosono juga ikut menyampaikan. Siap-siap lilin. Ya, ini semoga saja nanti lebih awal ya selesainya sehingga tidak terlalu malam untuk proses penormalan jaringan. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Pesona Sederhana dari Roni Parulian ya, yang baru saja saya putarkan ini tadi. Nyampe mana Suri Cakra? Kalau di tempat saya itu ya, di daerah Ngeronggot juga sih, kalau pas akhir tahun dan juga awal tahun biasanya mengadakan istighosah. Nanti istighosahnya juga dibarengi doa akhir tahun serta awal tahun begitu. Kalau di tempat Anda apakah juga begitu? Karena tadi yang di Baron, di pundennya Baron, Katerban kayaknya ya itu, itu juga mengadakan pengajian untuk menyambut awal 1 Muharram di tahun 2026 ini. Alvan, silakan.
1: Ya, di beberapa pendengar juga mengatakan wilayah sudah mulai padam, Is.
0: Oke.
1: Tadi Mas Krisna mengatakan wilayah Warujeng apakah juga mati? Ya, memang benar Warujeng akan padam di jam 4 sampai 3 jam ke depan estimasi pemadaman. Kemudian Nganjuk Kota juga sama, ini pemadaman untuk sore hari ini. Kemudian di wilayah Kertosono juga beberapa titik sudah mulai padam, Is.
0: Ya, baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Cuaca masih sangat cerah Sri Cakra, padahal sudah hampir masuk di jam 5 sore ya. Tapi ternyata tidak menggambarkan suasana yang sore, bahkan masih sangat cerah. Kalau Anda arah ke barat pastinya silau. Jangan lupa untuk selalu bawa kacamata hitam ya, untuk menghalau silaunya itu. Informasi penting juga untuk Anda yang arah ke Tulungagung, lewat di jalur Mojo atau Ploso, Ploso Mojo Kediri, monggo bisa cari alternatif lain karena di sana ditutup pengalihan jalan, ditutup total dari mulai 16 Juni sampai dengan 25 Juni 2026. Ada Haul Akbar 2026 Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Nah, untuk itu nanti bisa cari alternatif lain. Walaupun dalam bannernya itu dimulai tanggal 16 Juni, tapi karena sekarang sedang pemasangan tenda, sehingga untuk arus lalu lintas tidak bisa ya melintas di sana, sehingga cari jalur alternatif lain. Yang dari Tulungagung nanti bisa lewat di JWK saja, baru nanti arah ke Mojo dan lolos ya. Tapi kalau Anda mau ke arah Tulungagung, tetap menginginkan lewat jalur tersebut, nanti bisa ada jalur simpang 3 arah ke barat kalau tidak salah ya. Itu nanti kendaraan roda 2, roda 4 bisa melintas di sana.

0: Inilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Sri Jagra. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda di sore kali ini. Saya bertugas bersama Alvan Amar dan Muhammad Erga yang siap juga untuk menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3 Desa Punten, Kecamatan Bumi Haji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Untuk alamatnya, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Untuk lokasinya, tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan.

0: Ya, Suruh Jakra tadi itu sudah sempat disinggung terkait dengan adanya sensus ekonomi ya yang dilaksanakan dimulai hari ini begitu. Karena dari pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah meluncurkan ribuan ya, ada 1000 lebih petugas yang akan menyensus ekonomi. Jadi nanti kalau Anda dapat tamu, ada tamu begitu ke rumah dan bawa ID card yang sudah memang dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, monggo bisa dilayani. Tapi kalau barangkali tidak membawa ID card atau tidak membawa identitas yang lengkap, nah suruh pulang saja ya, jangan dilayani gitu. Saya Gatekeeper Erga.
1: Ya, memasuki pertengahan tahun, fluktuasi harga kebutuhan pokok saat ini mulai membayangi aktivitas transaksi di pasar tradisional. Faktor cuaca kemarau yang memicu minimnya hasil panen membuat komoditas seperti bawang putih meroket. Sementara sejumlah jenis cabai justru anjlok drastis. Mariana, salah seorang pedagang pasar tradisional, mengungkapkan bahwa kenaikan paling signifikan terjadi pada komoditas bawang putih akibat minimnya pasokan dari petani. Selain bawang putih, Mariana mencatat kenaikan tipis pada cabai rawit dari Rp60.000 menjadi Rp62.000 per kilogram, serta komoditas wortel dan kacang tanah. Menurut Mariana, kondisi ini murni dipicu oleh faktor cuaca kemarau. Berbanding terbalik dengan bawang putih, harga kelompok cabai lainnya justru merosot tajam. Kondisi ini menjadi angin segar bagi konsumen serta pelaku usaha kuliner berbasis pedas. Rina Slamet Pujiati, seorang pembeli sekaligus pelaku usaha mikro sambal giling, mengaku sangat lega dengan penurunan harga ini setelah sebelumnya harga cabai sempat melambung di atas Rp70.000 per kilogram. Jika dikalkulasikan ke dalam satuan kilogram, harga cabai keriting kini berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Sementara itu, data dari pedagang menunjukkan cabai merah besar juga turun dari Rp60.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan bawang merah turun menjadi Rp45.000 dari semula Rp55.000 per kilogram. Iis.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk di beberapa wilayah di Nganjuk mayoritas padam ya untuk sore ini.
0: Yeah.
2: Di PLN Kertosono, kemudian PLN Warujayang sama PLN ULP Nganjuk ini juga dilaporkan padam. Dari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur ini kapan lalu juga sempat angkat bicara tentang pemadaman listrik bergilir yang belakangan ini terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur khususnya, termasuk juga di Kabupaten Nganjuk dan di kota-kota besar. Ini mengatakan kalau pemadaman itu dampak dari pekerjaan penguatan sistem kelistrikan yang saat ini tengah berlangsung. Ini tidak dijelaskan sampai kapan pemadaman berlangsung, hanya PLN mengatakan kalau pemadaman bergilir selama beberapa waktu terakhir ini terjadi karena untuk mendukung proses peningkatan jaringan dan pasokan listrik di beberapa lokasi memang harus dihentikan sementara waktu. Kalau data yang masuk di Gatekeeper untuk sore ini, pemadaman terjadi di beberapa wilayah di PLN ULP Warujayang, meliputi di wilayah Tanjung Anom dan juga Baron, kemudian PLN Kertosono di Kecamatan Kertosono, Kecamatan Puruasri dan sekitarnya, serta di beberapa titik wilayah Nganjuk Kota juga dilaporkan padam. Estimasi rata-rata sampai 3 jam ke depan, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Ada Alvan dan Erga di Gatekeeper. Saya lanjut ke penelpon. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore kembali.
0: Pak Joko sudah nyampe mana, Pak?
3: Ini nyantai-nyantai di depan Koramil ini, Mbak Is.
0: Oh, Koramil mana? Gondang atau Koramil mana? Ya? Oh, Gondang. Ya, okay.
3: Koramil Gondang itu.
0: Padam no pemboten listriknya di sana?
3: Oh, aman terkendali sejak tadi pagi sampai sekarang. Aman ini, Mbak. Aman.
0: Okay, baik. Padahal ini di Lengkong juga padam, Pak.
3: Oh, gitu ya, Pak. Okay. Tapi ternyata di wilayah, khususnya di wilayah kita kok aman kok saja gitu, Mbak Is.
0: Alhamdulillah. Okay, baik. Berarti ini di jalur utama Gondang arah ke pabrik barang itu ya, Pak, ya?
3: betul sekali Mbak, ini di depan Koramil karena ada tempat tangkruan untuk pemuda-pemuda ini.
0: Ramai Pak?
3: Lumayan lah, alhamdulillah lancar, arus lalu lintas untuk arah Kengklengkong maupun sebaliknya ramai lancar sekali Mbak Yus di beberapa ini dengan pulangnya karyawan dari SAI, tapi sangat sangat tertutup sekali dan tidak ada suatu apapun kendala yang di jalan Mbak.
0: Oke, Pak, bubarannya pabrik SAI itu jam-jam berapa saja sih Pak?
3: Kalau biar pabrik SAI ada yang 4:30 ya, jam 4 tadi ada, nanti habis jam 7 kalau nggak sadar itu ada lagi Mbak Is.
0: 7 malam yang atau 7 pagi? Yang
3: 7 malam.
0: 7 malam.
3: Yang terakhir itu mau ya, yang terakhir paling 9:30 ada yang terakhir itu.
0: Oke, berarti hampir setiap jam ada ya, Pak ya?
3: Ada, paling tidak minimal 4 jam sekali itu ada yang subsipan itu, Pak.
0: Oh, ganti sip kayak gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, baik. Siap. Ada informasi yang ingin ditambahkan juga, Pak?
3: Untuk pengendara dari karyawan pabrik SAI tetap jaga dan keselamatan untuk pengendara sepeda motor, karena apa biarpun lelah kayak apa yang penting kita sampai tujuan dari rumah, soalnya keluarga di rumah sangat menunggu sekali Pak.
0: Baik, matur nuwun Pak Joko. Monggo Pak Joko, ini tadi yang ada di Gondang Nganjuk.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Anda yang ingin berbagi informasi, saya tunggu ya infonya. Silahkan dikirimkan ke WA Gatekeeper 0852 9010 61.

0: Ya, Zero Jagra, di jalur dalam kota Kediri juga ada yang harus Anda hindari, depannya Balai Kota, karena memang ada acara ngaji dan doa bersama yang digelar mulai jam 3 sore sampai dengan nanti sekitar jam 8 malam. Masih ada waktu sekitar 3 menit, Alvan, silahkan ke gatekeeper.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Kusnul, jalur Kertosono yang ke arah Jombang. Ini sampai di perlintasan kereta api Bandar Kedumulyo masih lancar untuk petang hari ini, tidak ada hambatan.
0: Baik.
1: Hanya perlu hati-hati jam-jam pulang kerja sudah cukup padat kondisi jalur di seputaran Bandar Kedumulyo yang arah ke Nganjuk ataupun juga yang arah ke Kabupaten Jombang. Kemudian di Prambon disampaikan oleh Pak Budi Santoso tadi juga melintas masih aman, berangkat dari Warujayang dominasi roda 4 pribadi dan juga sepeda motor, cuaca sudah mulai redup di sana. Kemudian Pak Noval di kawasan dalam kota Nganjuk seputaran Jalan Ahmad Yani juga masih aman untuk kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Mbak Ana di Pandan Toyo Kertosono tadi jam 4 juga padam listriknya, cuman jam 5 lebih 15an tadi disampaikan sudah nyala. Semoga ini nggak padam lagi katanya, yeah. Di wilayah Pandan Toyo Kertosono sudah mulai nyala untuk listrik dari PLN yang tadi disampaikan juga padam. Satu lagi Pak Faisal menanyakan ruas tol Begadung Nganjuk yang ke arah

0: dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan saya pun juga mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah Sri Cakra. Anda juga mungkin yang melakukan tradisi ngaji atau doa istighosah, ini juga bisa ditambahkan lokasinya di mana. Hanya saja monggo untuk menghindari jalur dalam kota Kediri, tepatnya di Jalan Doho sampai dengan depannya Balai Kota Kediri, karena sedang ada istighosah dan doa bersama yang sudah berjalan mulai jam 3 sore tadi sampai nanti dijadwalkan jam 8 malam. Sehingga hindari jalur-jalur tersebut, yakni di Jalan Dalam Kota Kediri, Jalan Doho, dan Jalan Basuki Rahmat Kota Kediri. Update informasi ke Erga, silakan.
1: Ya, informasi masuk is dari Mas Agus menginformasikan bahwa antrian lampu merah kuning Kota Kediri yang dari arah selatan ke utara sampai selatan POM atau pertigaan yang masuk ke Jayabaya itu terlihat kepadatan dari arah selatan atau Mojo. Ya, ini sepertinya dipadati dengan kendaraan pribadi roda 4 ya, Is. Mungkin karena efek dari peralihan lalu lintas di apa itu?
0: Ploso ya, tadi Ploso
1: Pondok Pesantren Alfalah itu.
0: Alfalah, betul. Ya.
1: Selanjutnya dari Bapak Selendra menginformasikan juga bahwa beliau saat melintas di perempatan Ploso menghimbau mohon hati-hati lampu trafik mati karena listrik masih padam ini, Is.
0: Oh gitu Pak, siap-siap.
1: Iya, untuk jalan Ahmad Yani lancar, cuaca juga cerah, Is.
0: Terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, antrian di Simpang 4 Muning Kota Kediri yang dari arah selatan ke utara ini lumayan panjang sampai di selatannya POM ya, atau masuk ke Gor Jayabaya antriannya. Mungkin karena dipadati oleh kendaraan yang melintas di sana serta kendaraan-kendaraan yang mungkin saat ini hendak mengarah Tulungagung. Tapi jangan lupa karena di jalur Mojo Ploso Kediri ditutup total imbas adanya haul tahun 2026 di Pondok Pesantren Ploso Mojo Kediri. Untuk penutupan dimulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 25 Juni 2026. Untuk Anda yang melintas di sana mohon untuk diwaspadai.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Sedulur Jakra, Anda yang mungkin masih bingung memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan, bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp 37 juta, diskon menjadi Rp 35.500.000 rupiah saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi 0851-1317-9212. Saya ulangi 0851-1317-9212. Atau Anda juga bisa mengunjungi media sosial Johar Tour and Travel. Untuk Anda mungkin yang ingin langsung ke kantornya, bisa langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Sudah memasuki di jam 6 petang, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat petang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat petang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini kembali bersama saya Alvan Amar sampai jam 7 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Isatin dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan. Ya, yang perjalanan melintas di dalam kota Kediri, hati-hati ya, Sedru Cakra, terutama di area Balai Kota Kediri. Tadi informasi yang kita terima ada istighosah dan juga doa bersama di depan Balai Kota Kediri sampai di Jalan Doho untuk malam ini. Yang melintas hati-hati dan dapat Anda kabarkan untuk kondisinya seperti apa. Terutama yang melintas di Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Jalan Brawijaya, itu kan melintas di Simpang 4 BI. Dapat Anda tambahkan untuk traffic untuk malam hari ini seperti apa? Di 0852-9001061. Ya, Iis.
1: Ya, Van, ada penutupan jalur bukan hanya di Jalan Doho tetapi di Ploso Mojo Kediri, depannya Pondok Al Falah Ploso itu juga ditutup karena ada haul tahun 2026 ini. Nanti itu ditutupnya sebetulnya mulainya besok, tapi sekarang itu sudah mulai dipasang tendanya sehingga harus dialihkan begitu untuk sore hari ini. Jadi untuk Sedru Cakra yang melintasi Mojo Ploso Kediri menuntut mencari jalur alternatif lain menghindari depannya Pondok Ploso. Saat ini saya masih komunikasikan dengan Kapolsek Mojo Polres Kediri Kota, itu Mahmud Satriawan. Nanti kalau sudah ada info lebih lengkap akan saya sambungkan. Kemudian kami juga masih mohon informasi terkait dengan pencarian wisatawan asal Kras Kediri yang terbawa ombak pantai di Pantai Pangi Blitar ya. Saat ini sudah dijawab tadi dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar Pak Wahyudi bahwasannya masih nihil. Hari ini hari keberapa ya? 5 atau berapa?
0: Kelima.
1: Hari kelima. Jadi sampai saat ini masih nihil Sedru Cakra. Nanti coba Pak Wahyudi apakah berkenan on air untuk menyampaikan progres dan juga bagaimana untuk strategi mencari korban yang sudah hilang sejak 5 hari yang lalu. Kemudian Pak Joni tadi juga menyapa, ternyata konsumen herbal nariah ini ada nariah CA dan juga nariah gester yang difotokan di rumah ini. Beliau belum diupdate kira-kira daerah mana dan mendapatkan herbal nariah langsung ke Wiyata atau via COD langsung begitu ya. Kemudian ada Pak Umam menyampaikan seputaran jalur Gedong Sari Prambon Nganjuk lancar, tadi juga mengikuti acara istighosah serta berdoa bersama untuk di kawasan Pondok Pesantren Gedong Sari. Alvan.
0: Ya, terima kasih. Lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi dari Pak Sumarji melaporkan saat melintas di kawasan persimpangan Tepus, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi kendaraan pribadi roda 2. Cuaca di lokasi juga dilaporkan cerah. Kemudian Pak Marianto mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Patian Loceret terpantau ramai lancar, cuaca juga di sekitar lokasi cerah. Kemudian Pak Suyatno melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan persimpangan Jong Biru saat ini terpantau cukup ramai dan didominasi kendaraan roda 4. Pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas dan dilaporkan juga cuaca di lokasi cerah. Selanjutnya dari Pak Selamat mengabarkan perjalanan dari Surabaya ke Kediri melalui jalur dalam. Saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau lancar, begitu pula untuk kendaraan dari arah sebaliknya. Cuaca juga dilaporkan cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Thank you. terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, tadi beberapa wilayah dilaporkan juga padam ya, Seluruh Cakra, yang ikut jaringan di PLN ULP Kertosono dan juga di PLN ULP Warujayang tadi dilaporkan padam untuk jaringan listriknya sekitar jam 4 tadi. Untuk kondisi terkini bagaimana? Anda yang dalam perjalanan atau kebetulan melintas di beberapa wilayah yang mungkin kondisinya gelap begitu, dapat Anda sampaikan juga di 0852 9001061. Ya, dan untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang informasi yang telah kami sampaikan. Anda bisa langsung ikuti media sosial, ada Facebook dan juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Dan untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda juga bisa install aplikasi streaming di Google Play Store ataupun juga di App Store dengan keywordnya Cakra Krishna. Baik, Seluruh Cakra lewat telepon sudah tersambung langsung dengan Bapak Wahyudi Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar. Selamat malam Pak Wahyudi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, apa kabar ya, Pak Wahyudi? Sehat Pak ya?
1: Baik-baik, alhamdulillah sehat.
0: Baik, gimana alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ngustini pun sehat Bapak. Ya Pak Wahyudi, hari ini sudah hari ke 5 Pak ya, update pencarian wisatawan yang hanyut di Pantai Pangi Blitar.
1: Hari ini memang memasuki hari kelima, dalam kondisi nihil.
0: Masih belum ditemukan Pak ya?
1: Ya, masih belum ditemukan.
0: Ya, untuk pencarian hari ini apakah menemui hambatan Pak Wahyudi?
1: Hari ini kita tidak bisa menurunkan SRU air. Dikarenakan satu, ombaknya pecah, tetapi angin tidak masalah sebetulnya, angin masih bagus, cuman ombaknya pecah. Jadi perahu yang kita gunakan, perahu jungkung punya nelayan itu, tentunya nanti bahaya kalau kita pakai. Dan arah gelombang ke barat. Pencarian tadi difokuskan setidaknya ditambah yang untuk ke barat itu sampai dengan Pantai Pasur, dan yang ke timur tetap sampai dengan Tambak Rejo. Dari titik kejadian musibah di Pantai Pangi.
0: Pak, ini ombak pecah, ombaknya tinggi begitu maksudnya Pak, atau bagaimana?
1: Ombak pecah itu kalau menurut dari BMKG dan lain-lain itu juga tinggi, tapi tidak satu gitu loh, maksudnya ombaknya masih, jadi bahaya untuk melaut kan, seperti itu. Kalau dengan perahu-perahu yang kecil-kecil, jadi untuk yang kita komunikasikan kan juga nelayan yang sudah pengalaman di situ, dan kita juga pakai perahu nelayan pamaswas itu yang ada di Pantai Pangi. Jadi belinya kan lebih kearifan lokal itu memahami, woi jangan Pak ini gini-gini. Kita kan tidak boleh meninggalkan seperti itu. Dalam arti pengalaman-pengalaman yang ada di lokal itu juga harus kita perhatikan juga.
0: Ya Pak, ini dari 5 hari pencarian apakah kelimanya tidak bisa pakai perahu atau baru hari ini Pak Wahyudi?
1: Kapan hari yang hari pertama, hari kedua itu, hari ketiga, keempat bisa, terus kelima ini tidak bisa.
0: Oke, baik. Berarti
1: kalau
0: untuk
1: ombak pecah, pengalaman kemarin teman-teman kemarin sore kan juga suruh air diturunkan dari pagi jam 6 itu sampai dengan sore, bergantian estafet begitu. Begitu yang sore ombaknya mulai pecah itu ibaratnya kayak mabuk gitu loh, yang naik perahu. Jadi ini kan juga akan membahayakan kita. Tadi pagi dilihat seperti itu, yang dievaluasi juga masih ada ya. Mudah-mudahan besok pencarian yang hari ke-6 kita sudah ceruk air juga ceruk darat bisa kita laksanakan.
0: Ya, untuk pencarian darat hari ini sampai radius berapa kilo Pak tadi kira-kira?
1: Kalau arah ke barat ya sekitar 7 kilo lah, 7 kilo. Wah. Yang dari TKM ke Pasur. Kalau yang dari TKM ke Tambakrejo juga sama sebetulnya, berkisar segitulah.
0: Oke baik, berarti besok ya, pencarian ya kembali dilanjutkan sampai hari ke-7 Pak ya?
1: Ya, dari sampai hari ke-7 dan mudah-mudahan besok kita minta doanya. Amin. Mudah-mudahan adinda korban segera ditemukan. Amin. Dan keluarga juga akan tenang tentunya seperti itu.
0: Ya Pak Wahyudi, yang terakhir mungkin Pak, besok ini kan tanggal merah Pak, jadi mungkin ada himbauan khusus dari BPBD Kabupaten Blitar. Pak Wahyudi silakan.
1: Tetap berhati-hati dan tentunya kenali ancamannya, kurangi resikonya. Jadi kalau ombak besar ya kita jangan ke pantai pun, jangan terlalu ke bibir pantai mandi dan lain-lain. Kalau ombaknya besar akan akan biar resiko yang akan kita anu itu sudah berkurangan seperti itu. Bagi pengunjung kan kalau ombak besar mandi itu berarti ancamannya bisa terseret arus dan lain-lain. Nah, jadi resikonya kan sudah kita bertamasya tetapi juga nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Kalau kita mengenali ancamannya sehingga akan mengurangi resikonya. Oke. Begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan.
0: Terima kasih banyak Bapak Wahyudi, informasi dan waktunya petang ini Pak.
1: Terima kasih kembali dan tentunya atas diberi waktu pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak juga buat Radio Krishna, Sakra Krishna.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas kembali. Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi STMM. Tadi terkait dengan update pencarian wisatawan yang terseret ombak di Pantai Pangi Blitar. Pada hari ini sudah masuk di hari kelima, tapi untuk pencarian masih belum membuahkan hasil.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, satu komposisi dari Hindia, rumah ke rumah tadi, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk malam hari ini masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ditemani Ii Satin dan juga Muhammad Erga untuk shift kali ini. Ya, Mas Eko, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Mas Alfa.
0: Ya, Mas Eko, jenengan kirim foto apa ini? Kecelakaan ya, Mas?
1: Iya, adalah ke lantas tadi.
0: Oh, di mana ini, Mas?
1: Ini kan tadi kebetulan pulang ya, ke Kediri. Kalau dari mana itu? Kalau dari Tugaripura, itu kan ke arah Kediri itu kan ada perempatan tuh, kalau kanan ke Kororo Kuning.
0: Nah, itu
1: kiri. Nah, itu jalan apa itu ya? Masuk ke Kewagian ya.
0: Yang arah ke Banyakan itu ya berarti?
1: Iya, nah, itu ada kecelakaan sih. Jadi ada lantas antara mobil sama sepeda motor. Kalau yang sepeda motor tadi kayaknya di kendaraan ibu-ibu sih. Gitu. Tadi belum ada unit ambulans yang datang, cuma ada beberapa orang yang ngatur lalu lintas aja sih.
0: Gitu. Terlihat kondisi korban Mas atau gimana?
1: Kondisi korban ibunya tadi kepalanya bocor, lumayan banyak darahnya juga, masih tergeletak di pinggir jalan juga, tadi motornya juga, dan memang di situ penerangannya mungkin kurang ya, karena posisi gelap juga tadi, gitu Mas Alvan.
0: Oke, tadi dari Tugu Adipura Locarat ke arah timurnya
1: timur,
0: jauh
1: timur
0: Mas.
1: Itu kan ada
0: berapa?
1: Ke timur kan ada perempatan ya, perempatan yang sebelah-sebelah itu loh, sebelah prasmanan.
0: Oh, lampu merah sebelah selatan jalan itu.
1: Betul, betul. Nah, itu ke kiri arah Kewagian tuh.
0: Oh,
1: nah,
0: aku
1: tadi kan enggak lewat Tugu Adipura. Lewat Kewagian situ.
0: Oh, itu bukan jalan utama berarti ya?
1: Bukan. Bukan jalan utama.
0: Oke, baik. Tadi ada berapa kendaraan Mas yang terlibat Mas?
1: Dua kayaknya, mobil sama motor.
0: Dan satu korban tadi ya yang jenengan lihat?
1: Iya, yang aku lihat sih cuma ibu-ibunya tadi sih. Gak tahu kalau ada yang lain.
0: Oke, siap. Macet berarti Mas di lokasi?
1: Tadi nggak begitu macet karena masih ada beberapa orang doang yang

0: ngatur gitu. Suasana juga nggak ramai juga tadi.
1: Oke, kita teruskan ke Polsek Locaret Mas untuk penanganan nanti.
0: Oke, siap.
1: Siap. Matur nuwun, Mas Eko sudah bergabung, Mas.
0: Oke, siap, Mas Aman. Ya, selamat bertugas, Mas.
1: Baik, selamat melanjutkan perjalanan. Hati-hati, Mas Eko. Dari Nganjuk akan ke arah Kediri tadi, lewat jalur Locaret ke arah Banyakan.
2: Cakra Krishna, 106.1. Warta dalam suara.
1: Ya, Is.
3: Informasi dari Mas Eko tadi sudah saya teruskan ke Kapolsek Locaret Polres Nganjuk Ibtu Triyono. Ini kecelakaan di Kuagian Locaret ya tadi, Van. Ada dua kendaraan, kalau tidak salah sepeda motor dengan mobil. Satu korban terlihat luka di bagian kepala. Nanti agar segera dibantu untuk kirimkan ambulans juga di lokasi. Kemudian informasi dari Bu Ziza yang ada di Katerban Baron Nganjuk, malam hari ini ada acara di Punden begitu dalam menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Lanjut lagi dari Pak Imam, ini Imam Bahrudin yang ada di kawasan Ngoro Jombang, lalu lintas disampaikan ramai, cuacanya juga lumayan bersahabat malam hari ini, Alvan.
1: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Sederu Cakra pengin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri. Saatnya bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing oleh instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitas juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Ayo tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa hubungi di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya, Dewa 19 tadi, bukan cinta manusia biasa yang menemani perjalanan dan juga aktivitas Anda untuk malam hari ini. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Tri Isbianto. Jadi kalau di sana itu ada doa dan makan bersama malam satu suro yang diadakan di Masjid Agung Darussalam Suko Mojokerto. Kondisi listrik ini kok kabarnya dimatikan biar tambah asik. Tapi
0: dimatikan
1: saya yakin
0: atau memang padam dari tadi?
1: Pemadaman ini mungkin karena sambil makan, Van. Kan nggak mungkin ya sambil makan dimatikan begitu.
0: Iya, kalau mungkin sengaja dimatikan nggak mungkin sepertinya.
1: Iya, iya, betul. Ini lalu lintas arah Jombang padat, Van. Jadi mohon untuk diwaspadai yang arah ke Jombang karena memang malam hari ini banyak sekali agenda dan acara yang sedang dilaksanakan di beberapa titik kumpul seperti jalur dalam kota Kediri, di Jombang, di Mojokerto. Kalau di Nganjuk hari ini jadwalnya adalah di Masjid Tanjung Anom, Van. Nanti untuk acara yang berlangsung dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kemudian informasi dari Bapak Agus sudah nyampe di kawasan Jombang, Bandar Kedung Mulyo. Ternyata turun dari tol. Ini tadi mau mengarah ke Waruje Nganjuk. Untuk saat ini ramai juga di Bandar Kedung Mulyo. Kendaraan roda 2, roda 4 banyak melintas, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Ya, Alvan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tak akan menaikkan harga bahan bakar minyak dan LPG 3 kg subsidi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Hal itu sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Kedati demikian, Bahlil mengungkapkan sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2022, harga BBM non-subsidi tetap mengikuti harga minyak dunia. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, mengungkap alasan dibalik kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu harga Pertamax Green 95 RON 95 meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Simon menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional. Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah. Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10.000 per liter dan biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah. Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, malam satu suro Sedru Cakra. Ini kadang banyak yang malah tidak keluar karena di malam satu suro memang kebanyakan ada pantangan untuk keluar rumah saat malam hari utamanya. Di tempat Anda bagaimana? Apakah juga demikian? Atau mungkin malah ramai karena besok juga hari libur nasional, tanggal merah. Untuk malam ini seperti apa dapat Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Traffic lalu lintas untuk malam hari ini masih cukup padat Sederu Cakra, termasuk di kawasan Mengkreng ini juga lumayan ramai dari kedua arah, yang arah ke Nganjuk ataupun juga yang arah ke Surabaya ini masih mendominasi. Tetap hati-hati yang melintas di Mengkreng dan jalur arteri lain. Besok tanggal merah, meskipun malam satu suro, informasi yang kita terima masih cukup ramai kondisi trafik di beberapa titik wilayah. Iya, Iis.
1: Siang tadi jam 11:35, Van, kita itu terima info adanya ditemukan seorang laki-laki ini di kawasan sebuah pabrik yang ada di Rejoso, Nganjuk. Nah, ini untuk laki-laki tersebut dalam kondisi meninggal dunia begitu. Ya, ini di pabrik Saruta ya, lingkungannya situ. Dan dugaannya adalah gantung diri begitu. Namun dari pihak kepolisian masih belum bisa menyimpulkan info tersebut karena masih coba akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah betul ini murni karena gantung diri atau ada mungkin kasus pembunuhan begitu ya. Jadi untuk saat ini kita masih coba komunikasi dengan AKP Roni Andreas Suharto. Beliau ini Kapolsek Rejoso, Polres Nganjuk. Karena per jam 12 siang tadi masih penyelidikan. Mungkin kalau saat ini sudah keluar ya informasi lebih ya, lengkapnya. Kemudian tadi Bu Lili Van mengirimkan sebuah video. Ini malam satu suroan, di sana itu ada doa bersama di perempatan jalan begitu. Nah, harus menutup jalan juga. Kabarnya ini di kawasan mana ini tadi? Dusun Gerbong, Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom. Jadi kalau di sana itu ternyata nanti warga desa, mungkin yang Desa Demangan ini tadi ya, berkumpul jadi satu di jalan dusun, lalu digelar dengan karpet atau tikar begitu, doa bersama. Kemudian sudah bawa masakan atau makanan sendiri-sendiri yang di dalam kotak begitu. Setelah itu langsung ditukar-tukar begitu, ditukar dengan depannya. Jadi berangkat itu bawa makan, pulang pun juga bawa. Setelah pengajian atau doa bersamanya itu selesai, saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Bu Lili terlihat, wah ini guyub rukun dan juga sangat seru sekali. Ini tuker-tukeran makanan masakan dari rumah begitu. Cowoknya sendiri, cewek juga sendiri di Demangan, Tanjunganom, Nganjuk. Kabar dari Bu Lili, ini dilakukan setiap satu tahun sekali. Kemudian informasi masuk dari Pak Arif Widodo, sudah nyampe di jalur Loceret Nganjuk, simpang 4 Loceret arah ke kota, disampaikan lumayan ramai lancar arus lalu lintas di malam hari ini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026.
6: Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
5: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
5: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
5: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Bu Lili. Selamat malam, Bu.
1: Ya, malam Mas Alvan. Gimana, sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan gimana Bu kabarnya, Bu?
1: Alhamdulillah sehat walafiat semuanya.
0: Alhamdulillah. Ada kabar apa, Bu, kok ini sepertinya mengirimkan beberapa foto tadi?
1: Itu loh, ada acara malam satu suro baritan di itu jalan raya, ditutup satu jam gitu habis sholat asar.
0: Satu kampung ini berarti, Bu?
1: Iya.
0: Wah, masya Allah. Guyup rukun kan berarti ya di sana, Bu? Di sini.
1: Iya. Kan enam dusun itu, ada Bendo, Bandaran, Demangan, Pancar, Gerbong, Bandar itu. Rame.
0: Wah, itu
1: harus dan wajib itu.
0: Ngumpul jadi satu begitu.
1: Iya, bawa makanan ya semacam-macam, ada bawa cengkolo, snack, buah, apa itu wis pokoknya itu loh, ada yang ditaruh di lengkong zaman dulu tahu. Dari tepok gitu loh.
0: Oh iya.
1: Nasi edi, gitu. Ya macam-macam nasi campur apa-apa gitu, pokoknya dituker gitu.
0: Nanti daharnya sama bareng-bareng kita. Gitu Bu, atau dahar di rumah Bu?
1: Gih, di maam yang beriku sama syarat, mangkin dituker terus berbawa pulang.
0: Oh, enggak. Enggak mati lampu harus tadi di sana itu. Bu?
1: Enggak.
0: Oh, berarti selepas asar sampai maghrib ya?
1: Iya. Wah. Ini Mas Alvan dulu yang aku ke studio yang orangnya agak kecil pakai kacamata ya?
0: Enggak laras Bu Lili. Sudah lama tapi jenengan sepertinya Bu ke studionya dulu.
1: Iya, saya sudah lama soalnya apa ya banyak urusan, terus jenguk kakak, terus apa takziah di Ponorogo suwi Bu, banyak pesenan. Ini rencana nanti kalau liburan si Genduk habis ulangan satu bulan penuh nanti mau main ke situ lah.
0: Monggo Bu Lili silakan. Ini sudah di rumah jenengan berarti Bu sekarang Bu?
1: Iya sudah di rumah.
0: Gak ada acara lagi berarti setelah ini?
1: Gak toh.
0: Sudah sore tadi ya?
1: Iya sore tadi.
0: Dapat berkat apa tadi Bu yang jenengan bawa pulang Bu?
1: Itu apa itu? Nasi campur-campur tadi dikasih, ada nasi kuning, ada nasi apa urap itu. Terus nasi rames, ada snack, ada buah. Wah. Ada minuman itu.
0: Wah, berarti warga sana macam-macam bawanya juga tadi Bu?
1: Iya, itu sejak anu Mas, bapak saya dulu menjabat kepala desa 15 tahun, harus diuri-uri. Dulu pernah sama pamong yang sekarang muda-muda, enggak diselamati, habis itu banyak laka-laka gitu. Terus dakin sama Pak Mudin, Mbah Lurah, almarhum enggak percaya, terus nyampe sekarang diselamati terus. Kalau jadi, diselamati enggak ada.
0: Masih terus dilestarikan Bu ya?
1: Iya, di perempatan situ kan anu bekasnya apa ya, orang Belanda gimana gitu loh ceritanya Bapak Ibu. Jadi harus gimana ya, harus didoain, ditahlili. Ya alhamdulillah terus ini gak ada apa-apa gitu.
0: Ya tapi ini masyarakat di Desa Demangan Tanjung Anom juga kompak Bu ya untuk memperingati malam satu suro tadi.
1: Iya, semua kompak gitu. Malam satu suro itu harus, itu wajib.
0: Siap. Matur suwun Bu Lili sudah berbagi cerita malam ini Bu.
1: Iya, salam buat semua kru radio Cakra Krisna, sehat terus.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili tadi yang juga bercerita ada doa bersama malam satu suro di Demangan Tanjung Anom Nganjuk sore tadi. Di tempat Anda bagaimana, apakah juga sama Sedro Cakra? Ada doa bersama begitu malam satu suro yang jatuh malam hari ini. tadi beberapa wilayah lain juga sama menyelenggarakan doa bersama di beberapa titik.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Nari.

Ya, sudah menjelang jam 7 malam, Seluruh Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat malam Serut Cakra. Saya Isatin kembali menemani aktivitas Anda untuk di malam hari ini. Sudah sampai mana perjalanan Anda? Jangan lupa untuk tetap berbagi informasi di 106,1. Hari ini cukup banyak kegiatan ya. Tadi di Tanjung Anom, di Kota Kediri, lalu juga di Suko Mojokerto, banyak kegiatan yang dilaksanakan menyambut Tahun Baru Islam. Dan jangan lupa untuk Serut Cakra besok juga masih ada acara, yakni Haul Bah Ngadirin. Mari hadir dan bersama-sama memanjatkan doa, zikir, serta mempererat ukhuwah dalam rangka Haul Bah Ngadirin sekalian. Insya Allah nanti akan diisi Mau'idhoh Hasanah oleh Kiai Haji Lukman Syafi'i, lalu juga ada Ustadz Nur Hakiki, dimeriahkan juga dengan penampilan gamelan Satrio Wilis. Besok itu digelar di hari Selasa 16 Juni jam 6 petang sampai dengan selesai di lapangan Zikrus Saadah Bandung Prambon Nganjuk. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya, Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, ada di sisi utara jalan.

0: Ya, Surujagra, Kertosono, Nganjuk maupun Warujeng, kira-kira yang listriknya sudah mulai normal kembali di mana saja atau mungkin saat ini yang masih padam boleh diinfokan karena estimasi memang sampai dengan jam 7 malam ya. Dan bahkan kalau memang sudah selesai dengan waktu yang lebih cepat itu juga disegerakan. Mungkin ada yang sudah nyala kembali sebelum jam 7 malam ini atau ada juga yang masih belum nyala, boleh diupdate kembali lewat 0852 9001061. Ke Erga dulu, silakan.
1: Ya, informasi masuk dari Bu Mujiati melaporkan kondisi cuaca di wilayah Mojoagung Jombang. Terpantau bersahabat untuk saat ini dan arus lalu lintas di kawasan juga dilaporkan ramai lancar. Kemudian Pak Sumarjan juga mengabarkan saat melintas di Jalan Raya Nganjuk Kertosono, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca di sepanjang jalur juga dilaporkan bersahabat. Kemudian Bu Soliha melaporkan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Keramat Nganjuk terpantau ramai lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2. Kemudian dari Bu Marwati mengabarkan juga saat melintas di kawasan Simpang Mengkreng, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas. Cuaca di lokasi dilaporkan juga bersahabat, Iis.
0: Baik, lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, yes, tadi disampaikan Pak Lukman, jalur Kediri Kota ini cukup padat melintas di Simpang 4 BI, Kota Kediri juga cukup ramai. Tadi dari Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Jalan Brawijaya memang cukup padat karena seperti informasi yang kita terima ada acara di depan Pemkot Kediri. Ini untuk istighosah dan juga doa bersama. Informasi yang kita terima mulai sejak sore tadi dan malam ini Pak Lukman melintas di Simpang 4 BI cukup padat. Memang kendaraan dari Jalan Hayam Wuruk menuju ke arah Jalan Brawijaya masih bisa melintas, tapi untuk Simpang 4 BI yang arah utara atau arah Pemkot atau arah selatan yang arah ke Jalan Doho ini memang dipadati oleh jamaah yang akan mengikuti kegiatan istighosah dan juga doa bersama. Jadi hati-hati yang mau melintas di dalam kota Kediri, ini akan ditutup sementara memang untuk jalan depan Balai Kota dan juga di Jalan Doho. Tapi informasi yang kita terima untuk yang mau melintas di Jalan Hayam Wuruk ke arah Jalan Brawijaya masih normal, yang mau masuk ke area stasiun juga masih bisa melintas normal. Yang ditutup di Jalan Doho dan juga sepanjang jalan di depan Balai Kota Kediri, Iis.
0: Terima kasih Alvan dan Muhammad Irga.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ordinary dari Alex Warren ini tadi yang baru saja saya putarkan. Anda mendengarnya di rumah atau di perjalanan, barangkali Anda menuju ke arah dalam kota Kediri, mohon diperhatikan karena memang hari ini ada acara ya, acara istighosah dan doa bersama yang digelar di Balai Kota Kediri. Dari mulai jam 3 sore tadi sampai dengan nanti jadwalnya jam 8 malam selesai. Kata Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto menjelaskan bahwa penutupan jalan tidak dilakukan secara langsung pada waktu tertentu, melainkan penyesuaian dengan jumlah jemaah yang hadir dan kondisi di lapangan. Menurutnya, apabila arus lalu lintas masih dapat berjalan normal, kendaraan tetap akan diperbolehkan melintas. Namun, jika jumlah jemaah meningkat, area parkir mulai penuh, petugas akan melakukan penutupan ruas jalan secara bertahap. Ruas yang berpotensi ditutup di Jalan Nambatiasa menuju arah selatan, Jalan Basuki Rahmat, kawasan Simpang 4 Lonceng hingga Jalan Doho. Seluruh penutupan itu bersifat situasional dan tergantung pada perkembangan jumlah peserta kegiatan. Meski demikian, sedulur, Satlantas memastikan akses lalu lintas dari timur ke barat melalui Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Brawijaya nantinya tetap dibuka untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jumlah kantong parkir juga telah disiapkan, diantaranya di area Balai Kota, lalu Jalan Kartini, depan Mapolres Kediri Kota, serta lokasi parkir lainnya. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi di wilayah Trowulan Mojokerto, Mas Aribo mengatakan tepat seperti rencana pemadaman listrik dari PLN tadi, ini di wilayah Trowulan Mojokerto sudah nyala tepat di jam 7 malam. Jadi enggak lebih cepat ataupun juga enggak molor.
0: Baik.
1: Yang padam sekitar jam 4 tadi, informasinya kan 3 jam. Dan pas di jam 7 tadi kata Mas Aribo sudah nyala untuk listrik di wilayah Trowulan Mojokerto karena ada pemadaman sejak sore tadi.
0: Baik.
1: Kemudian dari Pak Lukman juga menambahkan untuk update tadi yang melintas di dalam kota Kediri, sekarang sudah sampai di kawasan Mojoroto menuju ke arah Merican, disampaikan cukup lancar. Yang pada tadi sampai Simpang 4 yang menuju ke Jembatan Brawijaya, sebelumnya itu sampai Jalan Hayam Wuruk cukup padat. Selepas itu sampai Polres Kediri Kota ke arah utara masih normal, tidak ada hambatan untuk dominasi juga kendaraan pribadi. Pak Toto menambahkan di kawasan Kandangan menuju ke arah Jombang nanti, ini baru sampai di Simpang 3 Pasar Kandangan masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi juga yang mendominasi. Lalu Pak Firdaus di kawasan Kertosono menuju ke arah Mojokerto, jalur arteri ini sampai di perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo Jombang juga masih lancar, mengkreng tadi juga tidak ada hambatan. Meskipun besok tanggal merah, tapi untuk kondisi trafik malam ini masih normalis, tidak terlihat ada kenaikan volume. Hanya kepadatan di beberapa titik persimpangan masih normal juga, tidak sampai terjadi kemacetan.
0: Oke.
1: Satu lagi dari Mbak Rima, tadi berangkat dari kawasan Gondang menuju ke arah Nganjuk Kota, sampai di jembatan Ngangkatan Rejoso juga masih lancar. Beberapa titik ruas jalan gelap, harap hati-hati, selebihnya masih normal.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2 dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: 0862-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Begitu juga untuk Anda yang dari Kediri mau mengarah ke Tulungagung, niatnya mau ambil jalur Mojo karena menghindari jalur dalam kota Kediri yang banyak yang ditutup kan ya, karena imbas adanya Istighosa. Selain itu juga ada pembangunan jembatan Kaliombo. Ini kalau Anda via jalur Mojo mau untuk diperhatikan, nanti bisa ambil alternatif lain karena yang di depannya Pondok Ploso itu ada kegiatan juga. Memang untuk acara tidak dimulai hari ini, namun sudah mulai pemasangan tenda begitu. Sehingga nanti untuk penutup

0: Kampanye itu lumayan lama, sampai tanggal 25 Juni 2026. Kendaraan roda 2 dan roda 4 nanti dialihkan begitu, masih di dekat-dekatnya Pondok Peloso juga, untuk menuju ke arah Peloso lalu lurus ke arah Tulungagung ya. Tapi kalau untuk kendaraan truk muatan barang, nanti ada beberapa titik yang memang tidak bisa lewat jalur tersebut, sehingga lewat JWK saja ya, atau jalur jembatan Wijaya Kusuma itu juga bisa. Serta yang sudah lewat di sana, monggo boleh diupdate kembali 0852 9001061 untuk Anda berbagi informasi. Ke Erga, silakan.
1: Ya, informasi masuk dari Bapak Setiaris ya, Is. Tadi mengirimkan video saat beliau makan malam ini bersama keluarga, tapi keadaan masih padam listriknya.
0: Oh, ya. Di mana ini beliau? Loceret ya kalau nggak salah.
1: Benar, di Loceret, Patihan.
0: Patihan Loceret.
1: Bagian timur berbatasan dengan Karanglo Banaran.
0: Oke.
1: Beliau bilang anggap saja nostalgia 40 tahun yang lalu saat listrik belum ada.
0: Oh gitu. BTW ini jenengan sudah ada 40 toh Pak? Kok saya nggak percaya kayaknya. Masih 20-an lebih kali ya.
1: Mungkin masih muda.
0: Sebaya dengan saya.
1: Ya, untuk terkait informasi ini sudah kami konfirmasikan ke manajer PLN ULP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono. Beliau mengabarkan untuk daerah tersebut masih padam, Is.
0: Okay.
1: Dan estimasi waktunya hingga 1 jam ke depan.
0: Oh, ditunggu. Lama ini berarti.
1: Ya, sabar dulu nggih, Pak. Selanjutnya informasi masuk dari kawasan Jongbiru terpantau ramai. Informasi dari Pak Kusnandar, harap selalu berhati-hati bagi pengendara lain. Untuk cuaca diinformasikan juga bersahabat. Kemudian Pak Kismoyo juga, perjalanan dari Banyakan menuju Loceret menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Simpang Gringging ramai dominasi kendaraan roda 2. Dan selanjutnya dari Pak Mustofa, perjalanan dari Ponorogo ke Bagor Nganjuk saat ini melintas di persimpangan Dumpil Madiun, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga bersahabat, Is.
0: Baik, lanjut ke Alvan.
2: Ya, Is, Mbak Lina tadi menanyakan untuk zikir dan juga selawat dalam rangka Haul Mbah Ngadiri, nanti acaranya kapan? Itu Mbak Lina besok ya, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 jam 6 petang atau selepas maghrib. Untuk lokasinya Mbak Lina bisa langsung merapat di lapangan Jiklu Saadah, Desa Bandung, Kecamatan Prambun, Kabupaten Nganjuk. Nanti juga akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Lukman Syafi'i dan Bapak Ustadz Nur Hakiki untuk Haul Mbah Ngadirin sekalian. Besok malam jam 6 petang di lapangan Jiklu Saadah, Bandung, Prambun, Nganjuk. Ini juga terbuka untuk umum. Silakan merapat Mbak Lina. Jangan lupa jadwalnya besok malam ya, Is ya.
0: Betul.
2: Kemudian dari Mbak Anggita tadi melintas di Kecamatan Kertosono sampai ke arah Kecamatan Jatikalen, lewat Kecamatan Lengkong, menanyakan kok ada pihak kepolisian di beberapa titik persimpangan tadi. Kalau informasi yang kita terima malam hari ini dari Polres Nganjuk memang mengadakan pengamanan, Is, untuk perayaan Satu Suro di berbagai titik di Kabupaten Nganjuk. Karena tadi ada acara perguruan pencak silat begitu, biasanya dipusatkan di wilayah masing-masing. Jadi dari kepolisian memang menggelar operasi malam hari ini, menggelar patroli begitu. Seluruh polsek jajaran di Polres Nganjuk nanti akan disiagakan di berbagai titik rawan. Di sejumlah titik keramaian juga akan disiagakan personil untuk meminimalisir terjadinya gesekan antar perguruan silat ataupun juga dengan warga masyarakat. Untuk salah satu titik tadi yang disebutkan di wilayah Bogong Nganjuk dan juga di Jalan Gatot Subroto Nganjuk yang menjadi titik berkumpulnya. Tapi untuk pihak kepolisian dari seluruh polsek di Kabupaten Nganjuk ini juga disiagakan untuk di berbagai titik rawan. Ini untuk perayaan malam Satu Suro. Jadi memang ada penjagaan dari teman-teman kepolisian sepanjang malam ini. Lalu ke informasi lain, Pak Rudi, jalur Peloso Jombang ke arah Jombang Kota. Ini lepas dari Ponpes Tebu Ireng juga masih lancar. Beberapa titik pusat perbelanjaan tadi yang ramai. Selepas itu arah Jombang masih aman dengan dominasi kendaraan roda 4 dan juga sepeda motor. Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar dan Muhammad Erga.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, Zulhijjah, hari kelima pencarian anak yang hilang di Pantai Pangi, Blitar karena terbawa ombak pantai. Anak tersebut masih usia kisaran 10 tahun ya, warga Keras Kediri. Memang sebelumnya berwisata bersama dengan teman-temannya serta santri-santri lain karena diketahui adalah santri. Namun dia bersama dengan dua rekannya terbawa ombak pantai, saat itu berhasil diselamatkan dua anak, dan satu anak perempuan itu hilang terbawa ombak pantai. Sampai saat ini masih dilakukan pencarian. Hari ini adalah hari kelima. Kabar dari rekan-rekan BBBD Kabupaten Blitar, Pak Wahyudi, tadi menyampaikan bahwasannya dalam operasi masih nihil atau belum ditemukan. Alvan, silakan.
1: Ya, yes, kita masih komunikasi dengan Bapak Samsudin, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Ini terkait dengan sensus ekonomi tahun 2026 ini yang kabarnya tadi untuk para petugas sudah di
0: apel gitu.
1: Sudah diapelkan, ya, sudah ditugaskan untuk melakukan sensus ekonomi di Kabupaten Nganjuk untuk tahun ini. Terutama nanti untuk informasi yang beredar untuk sensus tersebut akan melakukan pendataan kepada seluruh pelaku usaha dan juga sektor ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik sebenarnya, di mana sensus ini akan dilakukan 10 tahun sekali dan tahun ini juga akan dilakukan serentak termasuk juga di Kabupaten Nganjuk untuk menggambarkan struktur dan juga perkembangan ekonomi khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk ini sebagai acuan nanti untuk program pemerintah akan dilakukan seperti apa, karena harus ada gambaran ekonomi di masing-masing wilayah untuk pemerintah menentukan program prioritas kedepannya. Ini masih kita komunikasikan dengan Pak Samsudin, nanti beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan secara langsung untuk progresnya seperti apa, kemudian sensus ekonomi ini akan berlangsung sampai kapan untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri. Kemudian terkait dengan aksi bunuh diri yang tadi terjadi di wilayah Rejoso ya, di pabrik Saruta informasinya. Ini kita masih komunikasi dengan AKP Roni Andreas. Kalau siang tadi informasi yang kita terima masih memang sudah dibenarkan aksi bunuh diri tersebut, tapi untuk penyebab dan juga kronologinya masih didalami. Dan malam ini kita hubungi kembali, masih dalam penyidikan nih. Jadi masih belum diketahui data lengkap terkait dengan penyebab, kemudian juga kronologi tadi seperti apa. Kalau informasi awal yang kita terima terjadi siang tadi di wilayah pabrik Saruta di Rejoso Nganjuk. Tapi untuk lebih lengkapnya kita terus komunikasi dengan Kapolsek Rejoso AKP Roni Andreas. Tapi sayangnya sampai malam ini masih belum ada data yang diberikan oleh teman-teman kepolisian. Nanti akan terus kita update untuk perkembangannya. Lalu satu lagi informasi traffic masuk tadi disampaikan oleh Pak Sony untuk di kawasan arteri dari Nganjuk ke arah Caruban. Ini sampai di jalur Wilangan masih aman lancar. Bogor tadi juga dominasi kendaraan pribadi. Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: malam tahun baru ya, malam tahun baru Islam. Ini terpantau kalau di beberapa titik jalur masih terlihat lancar, tidak ada hambatan seperti di kawasan Papar Kediri. Saya pantau dari CCTV di Sub Kabupaten Kediri, ramai lancar saja, tidak ada yang hujan untuk di malam hari ini. Lalu kalau bergeser dulu sampai dengan depannya simpang Masjid An-Nur Pare Kediri, di situ juga biasanya pusat keramaian, namun terlihat masih lancar saja. Apakah memang betul gak banyak yang berani untuk keluar rumah? Hangout gak berani karena katanya kok banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi saat bulan Suro atau bulan Muharram begitu ya. Nah ini untuk Anda yang masih di perjalanan, imbauannya adalah tetap hati-hati dan waspada. Ya baik, terkait dengan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nganjuk, saya sudah tersambung dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, beliau Bapak Samsudin. Selamat malam Pak.
1: Selamat malam Mbak.
0: Oke, Pak Samsudin sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, kabarnya ada sensus ekonomi Pak, ini nanti mulai digelar per kapan Pak?
1: Betul sekali Mbak, kurang lebih nanti sampai dengan Agustus kurang lebih 2,5 bulan kelihatannya begitu. Nanti akan saya rilis kembali.
0: Oke, yang penting dalam kurun waktu 2 bulan lebih ya Pak ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, baik. Sensus ekonomi ini kira-kira nanti sasarannya ke semua masyarakat atau hanya yang mungkin punya usaha dan lain sebagainya Pak?
1: Seluruhnya Mbak, jadi kalau melihat dari tujuan untuk menyediakan data-datar yang terpercaya untuk seluruh kegiatan ekonomi. Data hukumnya, kalau saya kemarin berdiskusi dengan BPS, Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik. Ini harapannya tadi juga sudah dilaunching oleh Bapak Bupati. Petugas kurang lebih 1.100 sekian siap untuk mendata dari prinsip-prinsip dari kestatistikan, juga ada kerahasiaan data yang diberikan selalu dijamin oleh undang-undang. Jadi petugas yang sudah dikukuhkan dan menyampaikan fakta integritas, harapannya nanti akan kula nuwun kepada Pak RT, Pak RW ataupun Pak Kamituwo atau kepala lingkungan, Pak Lurah atau Bu Lurah, Pak Kades atau seterusnya, kaitannya dengan seluruh petugas akan terjun untuk layanan informasi terkait dengan bantuan pengisian daftar isian. Kaitannya juga tadi setelah launching dari Bapak Bupati juga didata langsung oleh petugas. Ini tujuannya untuk memberikan data secara yang sesuai dengan yang beliau yang disampaikan. Harapannya juga tidak ada yang ditutupi kaitannya dengan sensus ekonomi. Begitu Pak.
0: Oke, baik. Berarti memang sensus ini untuk seluruh masyarakat ya Pak ya, yang ada di Kabupaten Nganjuk. Apakah sensus ini juga bebarengan dengan kabupaten lain Pak?
1: Juga demikian Mbak. Ini kemarin itu sudah mendapatkan pembekalan di Surabaya, ada yang di tempat lain. Ini harapannya setelah mendapatkan pelatihan, mekanisme, standar operasional prosedur ataupun juga juknis, harapannya saat ini terjun memberikan yang jelas masyarakat itu nampaknya ini harus perlu sosialisasi dan seterusnya kaitannya dengan jangan ragu memberikan data yang
0: ya,
1: sesuai
0: ya,
1: dengan informasi akan dijaga kerahasiaannya oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 pasal 21. Demikian Pak.
0: Oke, baik. Lalu sensus ini dilakukan setiap berapa tahun sekali, Pak?
1: Untuk ini kita belum menggali, nanti akan kita bincang-bincang dengan yang lebih tepat nanti dari DPS. Yang jelas tadi pagi kita ada launching, tujuan dan maksudnya kita sudah sampaikan untuk memberikan masyarakat Nganjuk nanti ketika didatangi oleh petugas dari sensus, ekonomi ini tidak usah takut, tidak usah ragu untuk menjawab semua pertanyaan. Nah, nanti biar nanti muncul Mbak akhirnya, oh kita masuk di desil ini, desil ini.
0: Biar tahu ya Pak ya nantinya. Betul. Ya. Oke. Siap. Melalui on air-nya Pak Samsudin ini saya rasa pasti masyarakat yang mendengarkan tidak takut lagi, Pak. Biasanya kan ada orang datang tanya-tanya soal data, ketakutan dan tidak dijawab ya, Pak ya.
1: Betul. Terus petugas juga dilengkapi dengan nyuruh saya Mbak kaitannya dengan ID card. Siap. Bisa di-scan barcode. Oh, ini ternyata banyak sekali penipuan-penipuan. Nah. Ya, kemarin itu ada laporan bahwa akan mendapatkan bantuan, tiba-tiba meminta uang 600 ribu atau berapa. Iya. Saya juga mendengarnya. Iya, betul.
0: Betul, nah, betul.
1: Ini harapannya petugas menggunakan atribut rompi, ada apa itu dari BPS juga, tapi juga pemakai dipakaikan oleh Pak Bupati. Nanti harapannya untuk masyarakat jangan ragu bahwa itu petugas dari mana pasti akan memperkenalkan dari BPS yang ditugaskan untuk mendata sensus ekonomi, begitu Mbak.
0: Oke, baik, berarti pokok contohnya itu nanti kalau dihadiri ada pakai rompi, ada BPS-nya, lalu ada ID card-nya gitu ya Pak Samsudin.
1: Betul sekali. Okay. Termasuk tadi juga sebagai launching pertama tadi Pak Bupati juga mendapatkan kesempatan untuk apa itu petugas mendatangi beliaunya.
0: Dan langsung memasangkan rompinya ya Pak ya.
1: Yang di lapangan tadi di alun-alun pagi, terus berikutnya Pak Bupati sebagai warga Nganjuk untuk didatangi, memberikan data informasi kaitannya dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh apa itu petugas sensus kaitannya dengan pengambilan data, bukan pabrik, tapi itu data yang benar.
0: Siap, baik-baik. Berarti saya tinggal nunggu giliran saya di sensus ini Pak, di rumah nanti ya.
1: Betul sekali, jawab dengan apa adanya, tidak usah mengada-ada.
0: Siap-siap.
1: Juga itu akan menentukan juga nanti hasilnya supaya apa itu akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan.
0: Oke, baik-baik. Matur nuwun Pak Samsudin. Yang terakhir, ada informasi tambahan atau imbauan ke warga masyarakat Nganjuk, monggo.
1: Untuk seluruh masyarakat Nganjuk dan sekitarnya, bahwa sensus ekonomi ini adalah upaya dari Badan Statistik di Kabupaten Nganjuk untuk menggali informasi terkait dengan data-data yang nanti ditanyakan, jawablah dengan apa itu sesuai dengan keadaan. Begitu saja, Pak. Nanti hasilnya merupakan potret dari apa itu kondisi yang sebenarnya nantinya bisa digunakan untuk arah kebijakan apapun parameternya adalah data ini, begitu. Tidak usah takut, tidak usah ragu, kapanpun juga kelulusan-kelulusan dari BPS ketika pagi kerja tidak apa-apa, biasanya juga akan kembali lagi nanti ketika malam pulang dan seterusnya, pasti akan apa itu melayani semaksimal mungkin untuk memperoleh data dari masyarakat, begitu Mbak, yang akurat. Nah, tentunya dengan akuntabel nanti bisa dipertanggungjawabkan, begitu Mbak.
0: Oke, baik, matur nuwun Bapak waktu yang sudah diluangkan untuk on air di Radio Cakra Krisna. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Samsudin.
1: Siap, terima kasih.
0: Baik, monggo Pak Samsudin, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sedah Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sesuai dengan arahan Seru Cakra, per hari ini kalau Anda didatangi oleh orang yang mau nyensus ya, menanyakan terkait data-data diri lalu juga data perekonomian, monggo bisa dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau Anda khawatir ini kira-kira orang dari sensus Kabupaten Nganjuk atau bukan ya, nanti bisa dilihat apakah memakai rompi yang ada tulisan BPS-nya dan juga mengenakan ID card begitu ya. Kalau tidak memakai rompi atau ID card, monggo nanti kalau Anda tidak ingin menjawabnya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah datang penyensus itu mengenakan baju yang saya sampaikan tadi, monggo bisa dijawab dengan sejujur-jujurnya karena nanti itu akan berhubungan bisa melihat ya kira-kira Anda ini desail berapa begitu ya. Silakan kalau Anda masih bingung nantinya bisa sampaikan ke gatekeeper kami.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Sudu Jakra. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Malam hari ini saya Isatin bertugas dengan Alvan Amar dan juga Muhammad Erga, siap untuk menerima sekaligus mengolah informasi yang akan Anda sampaikan. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya sebelah utaranya SDN 1 Pacul, sisi timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Polres Nganjuk akan mengerahkan sejumlah personel untuk mengamankan perayaan Satu Suro di berbagai titik di Kabupaten Nganjuk. Kasubag Dalop Polres Nganjuk AKP Rudi Agus menjelaskan, personel dari Polsek seluruh Nganjuk juga akan disiagakan di sejumlah lokasi berkumpulnya massa perguruan pencaksilat di wilayah masing-masing. Selain itu, Polres Nganjuk juga akan menyiagakan personelnya di sejumlah titik keramaian yang telah dipetakan sebelumnya. Menurut AKP Rudi, titik-titik tersebut antara lain di Padepokan, salah satu perguruan pencaksilat di Bogo Nganjuk, dan di Jalan Gatot Subroto Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Selamat malam. Kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya, Alvan Amar. Minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 50 Trenggalek terus melonjak. Selengkapnya akan disampaikan Rara, Krishna FM Trenggalek.
3: Antusiasme itu terlihat dari jumlah pendaftar jenjang SMP yang berhasil melampaui kuota yang ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek awalnya menargetkan 90 siswa untuk jenjang SMP, namun tim penjangkauan berhasil mendata dan mendaftarkan 101 calon siswa. Lonjakan jumlah pendaftar tersebut membuat Dinsos menutup proses penjangkauan peserta didik SMP lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Trenggalek, Sulung Prasetyo Rahajeng Siju mengatakan, seluruh calon siswa yang sudah masuk dalam basis data akan mengikuti proses verifikasi dan seleksi sesuai skala prioritas. Menurut Sulung, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan berasrama yang dijalankan pemerintah. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
1: Bupati Madiun, Hari Wuryanto, melepas ratusan petugas sensus ekonomi tahun 2026 yang akan bertugas melakukan survei dan pendataan bidang perekonomian di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selengkapnya, akan disampaikan Diana, Krishna FM, Madiun.
4: Dalam kegiatan pencanangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Pendopo Muda Graha Madiun, Bupati Hari Wuryanto mengatakan bahwa sensus ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan data ekonomi yang valid. Hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi aset strategis bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan jujur kepada petugas. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap sejumlah usaha jasa akomodasi wisata berbasis glamping di wilayah wisata Wonosobo. Selengkapnya, silakan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
5: Pelaksana harian atau PLH Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, M. Kristi Jadi menjelaskan lokasi yang sasaran pembinaan meliputi Glamping Dieng dan Lux Camp di Horizon di Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Afton Glamping di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, serta Swiss Van Java Glamping di Desa Melandi, Kecamatan Garung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pembinaan usaha pariwisata. Gunanya adalah memastikan seluruh pelaku usaha memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi, monitoring juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan, sekaligus memperkuat aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta kelayakan sarana dan prasarana yang tersedia. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Berdasarkan hasil mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Bojonegoro, sebanyak 93 desa di 24 kecamatan diprediksi mengalami krisis air bersih tahun 2026 ini. Selengkapnya akan disampaikan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
6: Mengantisipasi dampak kekeringan, BPBD Bojonegoro mulai meningkatkan langkah mitigasi, termasuk mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang dilaporkan mulai mengalami penurunan pasokan air. PLT Kalaksa BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan, pemetaan wilayah rawan kekeringan telah dilakukan sejak awal tahun sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi. Meski peta kerawanan saat ini terlihat mencemaskan, BPBD mencatat ada sedikit angin segar berupa penurunan angka dibanding tahun lalu. Pada musim kemarau sebelumnya, tercatat ada 106 desa di Bojonegoro yang mengalami kekeringan. Menurutnya jumlah desa rawan kekeringan ini tidak lepas dari upaya akses layanan air bersih di sejumlah wilayah. Pembangunan jaringan air bersih oleh pemerintah desa hingga perluasan layanan perusahaan daerah air minum atau PDAM Bojonegoro dinilai sukses meredam risiko kekeringan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Puluhan paket sabu gagal diedarkan oleh AS, 22 tahun, warga Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. AS tertangkap polisi saat sedang mengedarkan paket sabu tersebut. Selengkapnya, silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Kasat Res Narkoba Polres Nganjuk AKP Hafid Dian Maulidi menyebut, AS ditangkap saat berada di kawasan Jalan Dusun Ploso Harjo, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Polisi mengamankan 74,12 gram sabu dalam kemasan puluhan paket, 8.550 butir pil double L, timbangan digital, alat pengemas, 2 HP, uang tunai diduga hasil transaksi, serta 1 unit sepeda motor Beat Nopol AG 2032 VBJ yang digunakan pelaku. Pengungkapan kasus tersebut dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Nganjuk. Dari hasil interogasi awal, AS mengaku menerima titipan sabu sebanyak 90 gram dan 8.550 butir pil double L. Namun sebagian sabu itu diduga telah diedarkan sebelum akhirnya tertangkap petugas. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pacitan berhasil menyita 1.300 lebih batang rokok ilegal tanpa pita cukai dalam sebuah operasi penertiban di Dusun Tanjung, Desa Bangunsari, Kecamatan Bandar. Selengkapnya, silakan Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
9: Penindakan tegas ini dilakukan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus menyelamatkan potensi kerugian negara. Kepala Satpol PP Pacitan Ardian Wahyudi menjelaskan, operasi tersebut menyasar sejumlah warung dan toko kelontong. Pergerakan petugas didasarkan pada laporan serta pemantauan intelijen di lapangan mengenai adanya indikasi jual-beli rokok pelanggar hukum. Ribuan batang rokok bodong dari berbagai merek tersebut kini telah diamankan dan akan diserahkan kepada pihak bea cukai guna proses penyelidikan serta pemusnahan lebih lanjut. Ardian menegaskan, operasi serupa akan terus digencarkan secara masif di seluruh wilayah Pacitan. Langkah ini bukan sekedar penindakan fisik, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
7: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2026, jajaran kepolisian di Kutai Kartanegara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan. Selengkapnya, silakan Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10: Salah satunya melalui kehadiran personel Polsek Samboja pada kegiatan aksi bersih pantai dan penanaman mangrove yang digelar oleh Otorita Ibu Kota Nusantara di kawasan Pantai Tanah Merah, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan penyerahan simbolis tempat sampah serta pelang edukasi lingkungan. Selanjutnya, seluruh peserta melakukan penanaman mangrove secara simbolis sebelum diteruskan dengan penanaman bersama di area pesisir yang telah disiapkan. Kapolsek Samboja, Muhammad Yazid, menegaskan bahwa kegiatan bersih pantai dan penanaman mangrove merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus mencegah ancaman abrasi. Diharapkan mangrove yang ditanam dapat tumbuh optimal dan menjadi sabuk hijau alami yang mampu melindungi kawasan pesisir Samboja dari abrasi, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Saya Amo yang melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: Demikian Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Ii Satin Sri Cakra. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Lalu keutamaan apa di bulan Muharram? Saya sudah tersambung dengan penyuluh agama Kemenag Kabupaten Nganjuk dengan beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Hoirudin. Assalamualaikum Pak Hoir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Hoir? Sehat nge?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Is.
0: Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini saya juga termasuk murid jenengan Pak pas di Prambon.
1: Iya toh.
0: Iya Pak, kiroah pas malam Sabtu di Masjid Prambon.
1: Oh gitu ya.
0: Oke, mungkin sudah lupa ya Pak, sudah lama sekali saya.
1: Oh gitu ya. Nah rumahnya mana Mbak Is?
0: Saya Tanjung Galang Pak, Ngeronggot.
1: Oh iya.
0: Oke,
1: okay.
0: Dulu ikut di sana sama lama sih sebetulnya, tapi sudah lama sekali. Tahun berapa? 2023 mungkin.
1: Oh iya, saya mulai di sana itu mulai 2008.
0: Oh sudah lama sekali nge.
1: Iya.
0: Oke, baik Pak Hoir, mungkin bisa dibantu untuk menjelaskan juga kira-kira keutamaan bulan Muharram ini apa? Karena kan juga mungkin makna pergantian tahun ya Pak dalam Islam itu seperti apa? Monggo.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para pendengar marilah Subhanahu wa ta'ala, karena masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Muharram, bulan pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah.
0: Nggih. Ya, Pak Hoir, bisa dilanjutkan? Halo? Oke, sepertinya terganggu sinyal. Halo, Pak Hoir, monggo dilanjut, Pak.
1: Iya. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan pada bulan ini.
0: Okay.

0: Haram, yaitu hari Asyura, ya, tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura, ahtasibu Allah ayyukaffira sanata allati qabla." Puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan agar umat Islam berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram untuk membedakan diri dari kebiasaan kaum Yahudi. Beliau bersabda, "Itu ila qabilin la'asuman natasi'a." Jika aku masih hidup hingga tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9 bulan Muharram. Para pendengar Radio Kisna yang berbahagia, datangnya tahun baru Hijriah hendaknya menjadi momentum untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, memperbanyak sedekah, membaca Al-Quran, mempererat silaturahmi, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mbak Is, semoga di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita.
1: Amin.
0: Menerima amal ibadah kita.
1: Amin.
0: Memberikan kemudian batin, serta menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya.
1: Okay.
0: Yang dapat kami sampaikan, ya.
1: Okay, baik.
0: Pertanyaan, Mbak Is.
1: Baik, Pak Khoir, kalau tadi disampaikan bahwasannya pada Muharram ini adalah Syahrullah atau bulannya Allah. Selain di bulan Muharram, ini mungkin bulan apa lagi, Pak, yang termasuk Syahrullah?
0: Oh ya, selain bulan Muharram,
1: Oke, baik.
0: Ya, sebentar. Ya, mudah-mudahan harapannya pada bulan ini kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Kita keluar dari yang dulu kebiasaan yang kurang baik.
1: Oke, baik. Makna pergantian tahun dalam Islam itu seperti apa, Pak?
0: Pergantian tahun.
1: Oke, pergantian tahun dalam Islam.
0: Termasuk Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Ini adalah benar-benar yang sangat mulia, Syahrullah. Yang disebutkan di dalam bulan ini.
1: Itu
0: bulan Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Tahun baru ya, Mbak.
1: Tahun baru.
0: Pergantian tahun baru.
1: Okay.
0: Tetapi menjadi momentum sabar atau introspeksi diri perjalanan hidup yang telah dilalui, memperbaiki diri di masa yang akan datang. Jangan sampai tahun dulu sekarang sama. Itu masih biasa. Itu orang-orang yang merugi.
1: Itu orang-orang yang merugi.
0: Beberapa makna, beberapa makna penting pergantian tahun baru, antara lain momentum hijrah.
1: Memperbaiki diri ya, Pak ya.
0: Menuju ke atas. Ini untuk kita ketahui bahwasanya makna pergantian tahun baru ya begitu. Momentum hijrah. Kedua, muhasabah diri.
1: Muhasabah. Baik. Oke. Siap. Pak Hoi.
0: Sosial.
1: Oke, ini putus-putus terus ini, Pak. Mungkin tapi jelas, Pak, suara saya di sana.

0: Ya. Halo, Pak Khoir.
1: Ya.
0: Oke, baik. Pak Khoir, mungkin dari jenengan ada pesan kepada generasi muda saat ini agar dapat memanfaatkan momentum Tahun Baru Hijriah untuk memperbaiki diri. Monggo.
1: Semuanya baik. Apa juga penting? Okay. Momentum pergantian tahun baru ini marilah kita gunakan untuk meningkatkan semangat ibadah. Ibadah memperbaiki amal soleh. Berarti berkurangnya karena itu dengan perubahan yang positif tahun baru menjadi amal yang baik untuk menetap dapat puji agama dan hanya guru para pendengar radio yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ini tahun yang penuh kebaikan, keberkahan. Berilah kami taufik untuk senantiasa taat dan meraih ridho-Mu. Ya, demikian dari kami, Mbak Is.
0: Baik, okay. Pak Khoir, terima kasih waktu yang sudah diluangkan untuk menyampaikan hal penting keutamaan bulan Muharram ini. Semoga segala aktivitas yang dilaksanakan dilancarkan ya Pak ya.
1: Amin.
0: Nggih, matur nuwun. Saya tutup Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, beliau ini adalah Kiai Haji Muhammad Khairuddin, penyuluh agama Kemenag Nganjuk. Ini tadi menjelaskan terkait dengan keutamaan bulan Muharram.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Momen bulan Muharram ya, kalau kata Pak Hoir tadi, adalah momen di mana kita harus lebih memperbaiki diri dengan cara mungkin berpuasa sebelum bulan Muharram dan setelahnya. Berarti besok masih ada ya satu hari berpuasa begitu. Lalu juga untuk para anak-anak muda, lebih menggiatkan lagi, sholatnya ditebalkan, doanya pun juga, serta berperilaku baik agar menjadi insan yang lebih baik. Operasi pencarian terhadap wisatawan yang dilaporkan hanyut di Pantai Pangi, Bakung Blitar memasuki hari kelima. Hingga hari Senin siang tadi, bahkan sampai malam hari ini tadi yang kita konfirmasi, korban berinisial MM yang hilang sejak Kamis 11 Juni 2026 masih belum ditemukan. Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi saat on air menjelaskan bahwa tim gabungan membagi operasi pencarian menjadi dua, search and rescue darat yang melakukan penyisiran ke arah timur dan barat dari lokasi kejadian. Dua SRU tersebut ini digencarkan oleh rekan-rekan BPBD. Menurutnya, tim yang bergerak ke arah barat melakukan penyisiran hingga kawasan Pantai Pasur di wilayah Kecamatan Bakung. Sementara tim lainnya menyisir ke arah timur hingga Pantai Legundi di Kecamatan Wonotirto. Wahyudi menambahkan, SRU laut belum dapat diterjunkan hingga siang hari karena kondisi gelombang laut dinilai belum aman. Meski angin tidak terlalu kencang, ombak yang pecah di kawasan pantai menjadi pertimbangan utama demi keselamatan personel pencari.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Dengan fasilitas lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Makkah dan Madinah. Harga normal Rp37 juta, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Saya ulangi, 0851-1317-9212. Atau kunjungi juga media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk Anda mungkin yang lewat di jalur utama Surabaya Madiun, mulai dari Mengkreng sampai dengan perbatasan Nganjuk dan Madiun, yakni di Wilangan ya. Bagaimana pantauannya? Lancar atau mungkin ada hambatan? Kalau pun ada hambatan, itu hambatannya apa? Boleh disampaikan. Sertakan dokumentasi juga ya, agar lebih mudah dalam mendeskripsikan informasi yang Anda sampaikan. Saya coba ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, tadi masuk info untuk kawasan Kertosono. Mbak Dini menambahkan seputaran Pasar Baru Kertosono cukup ramai malam ini. Arah ke stasiun padat, dominasi kendaraan roda 2, banyak pedagang di sisi selatan dan juga utara jalan. Lebih hati-hati yang melintas di jalur dalam Kertosono untuk malam ini. Kemudian ditambahkan tadi oleh Bu Hani di kawasan Ngantang Malang menuju ke arah Pare, ini sudah masuk di kawasan Pujon juga masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Laila di kawasan Kediri, ini di Semampir tepatnya, menuju ke arah Purwasri juga masih aman, kendaraan pribadi yang ramai. Simpang 4 Semampir disampaikan dengan kendaraan pribadi yang padat melintas. Bu Kahya tadi menginformasikan katanya ada kecelakaan pagi tadi is di wilayah Putuk Rejo, Loceret, Nganjuk, ada korban meninggal informasinya. Ini informasi yang kita terima dengan beberapa kendaraan, kita belum terima detailnya seperti apa. Coba kita komunikasikan dengan teman-teman di Polsek Loceret dan juga dengan di Polres Nganjuk, karena untuk hari ini kita tidak terima informasi terkait kecelakaan tersebut. Yeah. Kita coba komunikasikan dulu. Lokasinya di wilayah Putuk Rejo Loceret pagi tadi sekitar jam 8 informasinya. Nanti akan kita update kembali, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, halo, selamat malam Pak Riono.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Oke, gimana Pak di Pujon?
1: Ibu, jangan cerah-cerah saja, Mbak. Ini Mbak.
0: Oh, tidak hujan ya?
1: Ya, cuma yang terakhir itu.
0: Oke, ya. Kalau untuk
1: Alhamdulillah, kau.
0: pantauan lalu lintas, Pak, malam ini seperti apa?
1: Lalu lintas rame banget, Mbak Is. Bu, kencang-kencang balapan, Mbak Is. Kalau di hujan heran saya, Bu. Pokok jalur mulai desa saya itu Roto, Pujon, Pandesari, Sebalu itu kan lurus sampai terus pokok cepat-cepatan saya dari Agri saya dari
0: Baik-baik, siap.
1: apa mungkin di lain begitu apa kalau ada sama sepada Mbak Is yang masih Pujon.
0: Baik-baik. Oke. Ada informasi tambahan, Pak Riono?
1: Udah sementara ini aja hanya baru loh mengasah pisau Mbak Is malam-malam ini.
0: Oke. Baik, terima kasih.
1: Ya.
0: Monggo dilanjut aktivitasnya, Pak Riono. Selamat malam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, Suru Jagra, selamat menjalankan aktivitas kembali untuk Anda. Mungkin yang hari ini juga ada shift malam begitu ya. Tetap semangat dalam beraktivitas, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Karena ini sudah masuk di jam 9. Saya yang bertugas di shift siang ada Iis, Alvan Amar, dan Muhammad Irga. Pamit geser ya dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa kembali besok di jam 6 pagi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah,

0: Nganju memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganju terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganju, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngerowo, RT 9 RW 3, Bangsal, Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

0: bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Pak.
1: Piye to, awan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku ing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjo. Watulawang Sawahan Nganjo merupakan destinasi wisata di Nganjo yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjo. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjo. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena

Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: wis lawan Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi

0: bubeh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Slukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Nariah CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Nariah, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi to selawan bu beh.
1: Bentotan iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Wes lawan Bu Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.
1: Mar-

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Gester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bos, lawan Bu Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Iko, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik. Kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya' والعجب والكبر والنفاق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مطهر القلوب طهر القلوب عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudhan, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata baginda Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? Insyaallah hayban fadhal hayban. Masyaallah ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Masya. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih, dia ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji, habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih kita tidak waspada, runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi ya hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat, sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, enggak usah sedekah nanti. Enggak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang enggak kenal Allah, sedekah enggak sedekah tetap enggak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia tidak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti tidak karena Allah nanti, karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahami, jangan malah lari, wah ini kacau, mending tidak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah, semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antar riya, ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut, min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, suruh ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhun nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari. Nah, itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Dzat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Dzat yang Maha Kasih, Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon, jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah, jadikan kami indah, ya Allah, bahagia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon, pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba, jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina, zina, ya Allah, yang hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya,
3: iya.
4: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Sru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa ya, kalender ke-16 di bulan Juni 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper, ada Alfa Damar dan juga Iye Satin Sru Cakra. Bisa Anda sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bodo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: 6 menit di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk sudah nampak matahari, Seluruh Cakra. Cuaca cerah, kayaknya seperti kemarin ya. Kemarin kan sampai dengan tadi malam kayaknya nggak hujan ya. Dan semoga hari ini juga sama, cuaca tetap cerah sehingga dapat mendukung aktivitas Sedulur Cakra di tanggal merah ini. Ketepatan juga hari ini adalah 1 Muharram 1448 Hijriah, atau kita nyebutnya 1 Suro ya kalau orang Jawa ya. Jadi hari ini hari libur. Nah, ini kira-kira untuk aktivitas Anda seperti apa, boleh disampaikan juga Seluruh Cakra di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, dari Pak Yusuf tadi berangkat dari Kediri Kota menuju ke arah Kertosono cukup sepi malah di jalur Kertosono Kediri ini, sampai di seputaran Ngampeng Rejo cukup lengang, tidak seramai biasanya karena juga kebetulan pas tanggal merah tidak begitu ramai traffic untuk pagi ini, hanya beberapa kendaraan pribadi dan juga bus antar kota yang ke arah Surabaya. Cuaca sudah mulai cerah, tadi di Semampir melintas juga tidak begitu panjang penumpukan, termasuk di traffic light Jongbiru juga masih normal kondisinya. Lalu Mbak Cynthia, di jalur Nganjuk menuju ke arah Kertosono, tadi dari kota Nganjuk menuju ke arah Kertosono sampai di seputaran SPBU Barong juga masih cukup lengang. Melintas di SPBU antrian juga tidak begitu panjang pagi ini, ramai untuk kendaraan pribadi. Angin sudah lumayan di Nganjuk, jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur arteri ataupun juga di ruas tol. Kemudian dari Pak Rashid di kawasan Pujon Malang menuju ke arah Kandangan, ini sampai di Pasar Kandangan bisa lebih hati-hati, truk muatan sayur dari arah Kota Batu menuju ke arah Kandangan sudah mulai ramai. Kemudian dari Pak Slamet di kawasan Rejoso menuju ke arah Kecamatan Jatikalen, ini sampai di traffic light Simpang 4 Pasar Lengkong juga sama, cukup ramai untuk warga setempat area Pasar Lengkong, aktivitas jual beli sudah mulai padat pagi ini. Cuaca disampaikan Pak Slamet di jalur Gondang sampai ke Lengkong juga sudah mulai cerah jemaah.
0: Lanjut ke Is.
2: Pak Yitno, pagi hari ini sudah menyapa Cobang Kota, cuacanya sudah cerah dan tidak gerah, ini sedang sejuk-sejuknya atau pas dingin begitu. Kemudian tadi juga Mas Taufik pagi hari sekitar jam 4 lebih 18 menit itu menginformasikan di Ngawi, dari Ngawi tepatnya di Dusun Dadatan, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, aktivitasnya adalah hotmil Quran atau membaca Al-Quran.
0: Oh, memperingati satu suro ya.
2: Iya, memperingati satu suro ya. Ini kalau di Ngawi seperti itu. Tadi Mas Muhammad Andrianto di Prambon juga sama, aktivitas pagi hari ini karena tanggal merah. Selain itu di musola dekat rumahnya beliau juga mengadakan khataman Al-Quran, ini juga mengikuti sejak pagi hari tadi. Kemudian dari Ibu Supini, ini sudah melintas di jalur Mengkreng sampai dengan Bandar Kedung Mulyo, masih sangat lancar, tidak ada hambatan pagi ini. Lalu dari Bapak Imam, ini sudah melintas jalur Warujeng, depannya Pasar Warujeng, tidak begitu ramai, masih aman saja. Cuaca juga sudah mulai cerah, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atindi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ya, ini di Simpang 4 Jongbiru Kediri ada Pak Rahmat Darmawan. Perjalanan menuju ke arah kota atau menuju ke selatan, lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan, kata beliau. Lalu dari Budwi Rahayu, tadi melintas jalur Kandangan Kediri, depannya pasar yang cukup ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4 arah ke Malang maupun sebaliknya, ini lumayan ramai. Kemudian dari Pak Jalaluddin, dari Jombang menuju ke arah Bojonegoro via Ploso, sekarang Ploso Jombang dikabarkan lumayan ramai, flyover juga tadi yang mendominasi kendaraan roda 2 saja. Lalu kalau untuk cuaca sudah mulai cerah, arah ke barat masih aman, tapi kalau arah ke timur mohon untuk waspada, silau juga. Kemudian dari Pak Hanafi, lagi isi BBM di Papar Kediri, untuk stok BBM Pertalite, Pertamax dan juga solar ada, namun untuk antrian dari Pertalite yang cukup panjang ini, begitu juga dengan Pertamax, hanya sesekali satu atau dua kendaraan yang ngisi di situ. Lanjut dari Ibu Lutfiana, mulai Prambon Nganjuk, tepatnya Garon, arah ke Kediri, tidak ada hambatan, hanya saja mau hati-hati pas di persimpangan yang mulai ada peningkatan volume kendaraan, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Kita ke berita nasional, Sedulur Cakra, Mahkamah Konstitusi atau MK kembali menggelar sidang lanjutan pengujian material terkait penggunaan dana pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Perkara tersebut menyoroti potensi ketimpangan alokasi anggaran yang dinilai dapat mengganggu kualitas pendidikan nasional. Dalam persidangan yang berlangsung pada Senin 15 Juni 2026, ahli pendidikan Ki Darmaning Tias mengungkapkan bahwa alokasi anggaran program MBG yang bersumber dari dana pendidikan mencapai Rp223,6 triliun. Nilai tersebut jauh lebih besar dibandingkan anggaran sejumlah kementerian yang menangani sektor pendidikan. Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan untuk Kemendikdasmen hanya Rp56,7 triliun, pendidikan tinggi Rp57,7 triliun, dan Kementerian Agama sebesar Rp75,6 triliun. Hal ini sangat kontras dengan anggaran MBG yang mencapai Rp223,6 triliun. Menurutnya, pelaksanaan MBG secara masif tanpa skema clustering yang memprioritaskan kelompok miskin dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar berpotensi menghambat pencapaian target wajib belajar 13 tahun karena keterbatasan anggaran operasional pendidikan. Ia memperkirakan kebutuhan dana untuk menuntaskan program wajib belajar dapat melampaui Rp300 triliun, sehingga untuk alokasian dana dalam jumlah besar untuk MBG dinilai tidak proporsional.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ada Pak Husni, ini tadi Mojo Agung Jombang arah ke Surabaya lengang sekali, atau mungkin karena tanggal merah ya, jadi gak banyak yang beraktivitas hari ini. Mbak Ana, kayaknya hafal sih sama frekuensi 106,1, kalau tanggal merah itu boleh request.
0: Oh iya.
1: Jadi beliau langsung request lagu, nanti saya flashkan sambil di update untuk di Pandantoyo Kertosono, cerah, lalu lintas lancar. Lalu tadi dari Pak Bambang sudah menyapa juga, melintas mulai dari Kasembon lalu sampai dengan Pujon, aman sekali, tidak ada hambatan. Hawanya saja yang memang lumayan dingin di pagi hari ini tadi. Mbak Reza menanyakan mau menuju ke arah Madiun via jalur arteri, ini sudah nyampe di Banyaan, apakah ada hambatan untuk menuju ke arah Nganjuknya baru ke arah Madiun? Seluruh Jakarta boleh ditambahkan, barangkali sudah melintas di sana. Lalu informasi dari Bapak Anwari, beliau tadi sempat menyampaikan bahwasannya semalam sekitar jam 12 malam itu saya dengar di depan rumah cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 yang kayaknya blayer-blayer begitu. Ini sekitar kenapa jam 12 tuh? Malam sekitaran Warujaeng ya Bob ya. Mungkin ada anak-anak muda yang konvoi atau ya masih
0: tetap bisa ya.
1: Nah iya, masih jalan-jalan di jam-jam segitu ya. Kemudian Bapak Ali Imron arah ke Surabaya juga ternyata ini sudah nyampe di Kertosono, tidak ada hambatan, cuacanya sudah mulai cerah, dan untuk lalu lintas ini kebanyakan kendaraan roda 2, roda 4, truk muatan barang sesekali juga melintas, Mahbu.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Semalam seluruh Cakra perayaan malam satu Suro. Ini kawan-kawan dari anggota perguruan pencak silat, salah satu ya, salah satu perguruan pencak silat di Kabupaten Nganjuk ini melaksanakan kegiatan yang namanya ngangklang. Jadi memang ini sebuah adat, sebuah kebiasaan. Tentunya harapannya adalah meminta keselamatan. Jadi ngangklang itu adalah berdoa, kita mengelilingi satu lingkungan dengan tanpa berbicara apapun. Kalau di Jogja ada istilah, ada adat yang namanya topo bisu. Nah ini hampir sama, tapi kalau di wilayah Kabupaten Nganjuk semalam ya, sekitar jam berapa tadi, jam 12 kali ya, 12 lebih. Kebetulan saya melintas di sekitaran Ganung Kidul, itu juga ramai warga masyarakat yang merupakan anggota dari salah satu perguruan pencak silat di Kabupaten Nganjuk itu melaksanakan kegiatan yang namanya ngangklang. Pas saya tanya nih, ternyata ngangklang itu bukan sekedar ritual, melainkan ada satu nilai budaya. Bukan budaya juga sih sebetulnya. Ya, satu sisi budaya, satu sisinya lain nilai religius. Karena para anggota perguruan pencak silat ini keliling di kampungnya, lingkungannya, ini sambil topo bisu kalau istilahnya. Jadi tidak bicara apapun, bahkan sesama temannya aja enggak bicara ya, enggak ngomong, enggak ngobrol, sambil berdoa tentunya. Tentunya ini meminta keselamatan. Dan semoga dalam doanya itu semoga lingkungannya dijauhkan dari bala gitu ya, dijauhkan dari mara bahaya, dan tentunya dapat adem atau ayem tentrem gitu ya. Nah

Jawa. Di Selasa pagi ini untuk pantauan arus lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa, Seru Cakra, boleh disampaikan di 0852 9000 1061.

yang sedang di perjalanan, boleh di update terus ya untuk kondisi terkininya seperti apa di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini di tanggal merah ya, tanggal 1 Suro. Ini biasanya 1 Suro itu ini ya, banyak yang meyakini tidak boleh terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan. Nggak tahu juga kenapa sih sebetulnya ya. Tapi karena keyakinan dari nenek moyang.

0: khususnya di tanah Jawa gitu ya, ini masih banyak yang menganut. Nah, kira-kira nih di pagi hari ini seperti apa? Apakah ramai atau justru sepi? Boleh disampaikan untuk update perjalanannya di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, tadi disampaikan oleh Mas Naufal di jalur Patian Rowo Nganjuk yang ke arah Kertosono, ini sampai di seputaran Baron, Pasan Baron, traffic light masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Bisa lebih hati-hati yang melintas di jalur arteri untuk pagi hari ini. Cuaca sudah mulai cerah sepanjang jalur untuk di kawasan Baron Nganjuk tadi. Kemudian untuk hari ini Selasa 16 Juni ada jadwal pemadaman listrik dari PLN UP3 Mojokerto ULP Nganjuk. Untuk hari ini pemadaman ada di seputaran Kecamatan Sukomoro, meliputi di seputaran PT Lotus, kemudian di Desa Kedung Suko, Desa Blitaran, Desa Nglundo, dan juga Desa Sumengko dan sekitarnya. Akan padam hari ini jam 9 pagi sampai jam 1 siang nanti. Lalu informasi lain, traffic kembali disampaikan oleh Pak Bastian tadi berangkat dari jalur Saradan menuju ke arah Jombang Kota. Ini lewat arteri sampai di seputaran Bogor Nganjuk masih lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Satu lagi Pak Soleh di Prambon Nganjuk menambahkan saja untuk pagi ini cuaca sudah mulai cerah di kawasan Prambon. Untuk trafik lalu lintas dari arah Kediri ataupun juga dari arah Warujayeng sama-sama ramainya.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Hari ini ada jadwal pemadaman listrik ya, Seteru Cakra di wilayah Kecamatan Sukomoro, di Desa Kedung Suko, Desa Blitaran, Desa Nglundo, dan Desa Sumengko dan sekitarnya. Mulai dari jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Ini cukup lama, Seteru Cakra bisa dipersiapkan ya untuk pemadamannya, disebabkan adanya pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV serta rabas pohon di wilayah padam. Dan ini pesan dari kawan-kawan PLN, apabila Anda memakai genset agar dipisahkan dari instalasi PLN terlebih dahulu. Dan nanti apabila pekerjaan ini sudah selesai sebelum waktunya ditentukan, maka tegangan akan dinormalkan kembali secepat mungkin. Tapi sebaliknya, apabila pekerjaan ini belum selesai sampai waktu yang telah ditentukan, maka tegangan bisa masih dimatikan gitu ya. Masih ada pemadaman listrik sampai dengan pengerjaan selesai.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Bu Anisatu Lailiah ini tadi menyampaikan untuk di Ngeronggot Nganjuk, beliau masih masak dulu untuk nanti dikirimkan ke salah satu musala yang dekat dengan beliau, karena hari ini ada ngaji atau khataman Al-Quran di musolanya. Pak Muhammad, tadi putrinya juga masih masuk ya sekolahnya karena ada acara istighosah dan hot meal Quran. Jadi walaupun tanggal merah karena hari ini 1 Muharram, jadi masih ada beberapa acara seperti istighosah. Sarapan dulu, yakni bubur ayam di perjalanan. Nganjuk Kota pagi hari ini lengang sekali. Banyak warga yang olahraga, jogging, dan sepedaan gitu ya, Mali.
0: Menikmati hari libur.
1: Iya, menikmati hari libur, apalagi juga kayaknya lagi bersahabat, cuaca di kawasan Nganjuk belum terlalu cerah. Akhirnya banyak yang olahraga, tapi sangat disayangkan karena olahraganya itu di jalanan ya, jalan raya begitu. Mungkin bisa juga untuk memanfaatkan taman-taman yang ada di Nganjuk kan banyak ya. Di situ juga ada jogging track-nya. Kemudian informasi dari Pak Imam yang di Ngetos tadi juga minta request lagu, lagunya Krisa, Pergilah Kasih. Lalu dari Ibu Muhi, ini sudah nyampe di jalur Papar Kediri, mau menuju ke Kertosono. Untuk info lalu lintas, lumayan lancar. Bus antar kota juga masih banyak yang beroperasi untuk di pagi hari ini. Jadi mohon untuk diperhatikan lalu lintas yang dari arah Jongbiru maupun yang dari arah Kertosononya sama-sama ramai. Mahbub.
0: Baik, terima kasih Is Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati segu becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria,
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Iya Bu Fu, ada tadi mulai dari Wilangan Nganjuk menuju ke Sukomoro ini sudah nyampe di perlintasan kereta api Bogor. Lalu lintasnya masih aman, hanya saja mendekati perlintasan tadi ada sedikit kepadatan roda 2, roda 4 yang melintas di sana. Lalu dari Ibu Siti Marfuah ini sudah nyampe di kawasan Jombang menuju ke arah Kediri. Untuk Jombang arah ke Kediri, tepatnya di Kayen, banyak truk muatan barang yang melintas di pagi hari ini. Pak Mamat tadi juga menyampaikan ini via jalur arteri, tepatnya di Mojo Kediri. Ini arah ke Tulungagung, mohon waspada karena di depannya Pondok Peloso ada acara haul tahun 2026 ini dan sudah ditutup total. Ini tadi beliau via alternatif lain untuk mengarah ke Tulungagung, Mahbub.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, beberapa informasi masuk disampaikan cukup lengang ini dari Pak Muhammad di dalam Kota Nganjuk juga lengang pagi ini. Cukup sepi, hanya beberapa kendaraan pribadi yang terlihat melintas. Ini di Tugu Jaya Stamba menuju ke arah utara, hanya ramai yang olahraga dan juga sepedaan. Tapi kalau untuk kondisi trafik lalu lintas cukup lengang ini karena juga tanggal merah, jadi tidak ramai seperti biasanya di dalam Kota Nganjuk. Lalu informasi lain disampaikan tadi oleh Pak Basuki untuk jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota lewat Kunjang ke arah Bogor masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kang Zen menambahkan hari ini sudah selesai olahraga, masih pagi tapi sudah produktif dan wah, sempat belanja juga tadi katanya.
0: Morning person ini.
2: Morning
0: ya.
2: Person. Di pasar Ngerengket Mal ini untuk harga telur cukup stabil. Untuk telur yang krem ini di Rp24.000 per kilo.
0: Oh, semakin murah aja.
2: Semakin
0: itu
2: murah. Iya, ini katanya karena banyak dapur yang tidak beroperasi belakangan ini, jadi harga kebutuhan agak turun, termasuk harga telur. Yang krem Rp24.000, telur coklat Rp25.500. Kemudian telur yang lagi tren sekarang, telur Omega ini cukup mahal di Rp29.000.
0: Memang yang harganya paling stabil itu sih kayaknya.
2: Iya, memang harganya agak beda karena ayamnya kan juga beda pakannya. Jadi harga memang agak sedikit mahal telur Omega. Lalu informasi lain tadi Pak Arif di gerbang tol Nganjuk juga terlihat cukup lengang. Yang mau masuk ini tidak ada penumpukan kendaraan sama sekali, hanya ada beberapa bus antar kota yang terlihat. Masih cerah cuaca di gerbang tol Begadung Nganjuk, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya tadi ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi, Seteru Cakra, saya Mahbub Jamal izin bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.